0: Lapan minit pagi hari ini. Jam yang ketiga untuk edisi Rabu kita hari ini, 27 Mei 2026, bersamaan dengan hari-hari yang cukup-cukup istimewa hari ini, Zah. 10 Zulhijjah, 1447 Hijrah.
1: Okey, jadi untuk hari ini juga macam biasa kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang untuk kita ikuti laporan cuaca ataupun ramalan cuaca untuk hari ini bersama dengan Encik Halmi. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat Hari Raya Aidiladha, Cik Amy.
2: Selamat Hari Raya.
1: Kerja kita ini jadi untuk hari ini Cik Almi, mungkin laporan yang telah pun dikeluarkan oleh Pejabat Meteorologi Negeri Pahang nak dikongsikan bersama, silakan.
2: Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca pada pagi ini, kita mulakan dengan keadaan cuaca semasa di mana sedang berlaku hujan di kawasan kedalaman bagi daerah Kuantan dan juga Jerantut. Pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan hampir ke semua daerah bagi negeri Pahang dan dijangkakan akan berterusan hingga ke awal malam nanti. Bagi keadaan pada laut pula, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan angin 30 km/jam dan ombak setinggi 1.5 meter. Sekian saja laporan cuaca untuk hari ini. Kembali bersama Pak FM.
1: Terima kasih banyak Cik Helmi. Jumpa sama lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Jadi itu kita dah bersama dengan Cik Almi untuk laporan cuaca dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Dan insyaAllah seketika saja lagi kita nak bersama dengan rakan tugas kita Hezri Azran untuk lintas langsung solat dan khutbah raya Aidil Adha dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan seketika saja lagi. Okay?
0: Dan Azhar Aziz, kalau kita tengok dekat luar konti kita hari ini pun, bandaraya Kuantan kita hari ini mendung. Jadi siap sedia anda untuk bawa payung ataupun siap sedia payung atau baju hujan. Kadang-kadang kalau nak pergi ke masjid-masjid ni, pasti kita akan berbaju raya, kan? Lepas tu basuh dah pula.
1: Bolehlah standby.
0: Siap sedia lah.
1: Okey, kita nak berehat seketika. Kejap lagi insyaAllah kita nak bersama dengan rakan tugas kita. Terus setia bersama kami di Pahang FM.

0: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak ikuti gambaran awal bagi lintas langsung solat dan juga khutbah Raya Aidil Adha dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan.
1: Dan pagi ni kita nak bersama dengan rakan pelapor kita, Hizri Azran, yang kini berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu. Silakan Hizri.
2: Baik, terima kasih rakan setugas Azah dan juga Atirah di Konti Utama Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk anda. Salam Aidil Adha. Saya ucapkan kepada pendengar setia Radio Malaysia Pahang FM Satu Pilihan. Seperti biasa, untuk lintas langsung khas sempena dengan Hari Raya Aidil Adha ini, kita berlintas langsung dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk edisi hari ini, 27 Mei 2026, tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi bagi gambaran awal kita untuk khutbah khas Hari Raya Aidiladha ini, kita nak bersama dengan yang berbahagia, Ustaz Amir Hasif bin Hatta. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat Raya kita, Ustaz.
3: Selamat Raya Aidiladha.
2: Aidiladha. Baik, jadi untuk pagi ini kita nak bersama dengan pendengar kita sedikit gambaran dan juga kupasan berkenaan tajuk khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas, iaitu kehidupan adalah pengorbanan, Ustaz. Baik. Jadi mungkin boleh kongsikan kepada pendengar kita. Silakan Ustaz. InsyaAllah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Alhamdulillah, kita rafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini, hari yang penuh dengan keberkatan, kita masih lagi diberi pinjam oleh Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang paling agung dan paling besar, itu nikmat iman dan juga Islam. Kita masih lagi berada dalam beriman dan juga masih lagi sebagai seorang Muslim yang sama-sama kita dapat pada hari ini menyambut Hari Raya Aidil Adha. Yang membahagia rakan saya yang bertugas pada hari ini, DJ yang bertugas pada hari ini, dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari yang penuh dengan keberkatan, dan pada pagi ini kita mendengar laungan gema takbir. Ayuh, sama-sama kita meraikan Hari Raya Aidil Adha 1447 Hijrah. Ia bukan sekadar sebagai satu perayaan tahunan yang kita sambut pada setiap tahun, tetapi sebagai satu madrasah, madrasah agung yang menghidupkan kembali erti sebuah pengorbanan. Dan hakikatnya, hidup yang kita lalui pada hari ini di pentas dunia ini tidak pernah sunyi daripada mehnah dan tribulasi, tidak pernah sunyi daripada ujian, fitnah. Setiap hembusan nafas kita, setiap titis keringat kita, dan setiap langkah kita untuk menuntut pengorbanan yang berterusan, setiap langkah kita menuntut pengorbanan yang berterusan demi untuk apa? Untuk menggapai, untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah mimbar pada hari ini ingin mengajak sidang jemaah semua dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah, untuk kita semua merenung sejenak kehidupan hari ini. Kehidupan ini, kehidupan kita sendiri adalah sebuah pengorbanan. Kita akan menyingkap kembali lipatan sejarah, sejarah agung ketaatan, sejarah ketaatan agung keluarga baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah As-Saffat ayat 102, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Firman Allah, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maksudnya, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, qala ya bunayya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku anni azbahuka, bahawa aku akan menyembelihmu. Fanzur madza tara, kata Allah. Fanzur madza tara, maka fikirkanlah apa pendapatmu, kata Nabi Ibrahim alaihi salam. Qala ya abati if'al ma tu if'al ma tumar, anaknya menjawab, wahai ayahku. Qala ya abati if'al ma tumar, jalanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajilni insya-Allahu minas sabirin, insya-Allah engkau akan mendapati aku dari orang-orang yang bersabar. Ini peristiwa agung yang kita boleh ambil ibrah daripada peristiwa keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Lagi apa yang kita nak dapat daripada Hari Raya Aidiladha juga ni, mengajak kita untuk menyelami falsafah di sebalik titisan darah haiwan yang kita sembelih, serta melihat bagaimana roh pengorbanan itu sendiri yang mana seharusnya hidup dalam setiap urusan seharian kita, sama ada sebagai ibu bapa, anak-anak, mahupun pemimpin masyarakat. Ketaatan tersebut kita boleh dihubungkan dengan dua syiar besar. Apa dia? Iaitu ibadah haji dan juga ibadah korban itu sendiri. Falsafah ibadah haji mengajar kita erti pengorbanan harta. Kita keluarkan harta kita demi untuk memburu ganjaran syurga bagi apa? Bagi memperoleh haji yang mabrur. Manakala ibadah korban pula melatih jiwa untuk bersedia berkongsi rezeki dengan golongan fakir miskin dan mereka yang memerlukan. Lebih daripada sekadar ritual, roh pengorbanan ini dituntut apa? Untuk mengalir dalam segenap urusan kehidupan masyarakat. Ibu bapa dituntut berkorban masa dan tenaga demi apa? Demi nak mendidik anak-anak dengan acuan celupan nilai agama itu sendiri. Anak-anak pula perlu mengorbankan sedikit keegoan diri demi apa? Demi memuliakan dan berbakti kepada orang tua mereka. Dan generasi muda dan para pelajar harus sedia berkorban bersengkang mata demi apa? Budak-budak muda, anak-anak, demi menuntut ilmu. Manakala para pemimpin serta seluruh anggota masyarakat, apa dia? Wajib mengorbankan kepentingan peribadi demi membina kesepakatan dan memelihara kesejahteraan rakyat jelata. Malah pada sampai akhir kemuncaknya, kita semua dituntut untuk bersiap siaga menggadaikan jiwa dan raga demi apa? Demi mempertahankan maruah serta kedaulatan tanah air yang kita cintai sekiranya dicerobohi musuh. Dan pada akhir khutbah memperincikan bahawa pengorbanan yang sebenar adalah apa dia? Persifat holistik, iaitu tidak hanya melibatkan dari segi wang ringgit tetapi turut merangkumi pengorbanan masa, tenaga, perasaan, malah keegoan diri demi apa? Demi melahirkan masyarakat yang mulia. Saya rasa cukup sekadar itu sahaja gambaran awal khutbah pada hari ini. Moga-moga manfaat untuk diri saya dan juga sidang pendengar semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, kita baru saja bersama dengan yang berbahagia Ustaz Amir Hasif bin Hatta. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Jadi untuk itu gambaran awal kita pada pagi ini, dan insyaAllah sekali lagi kita akan melintas langsung untuk kita ikuti secara langsung solat dan juga khutbah penuh yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas untuk hari ini dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan. Dan untuk itu kita kembali semula bersama dengan rakan tugas Azah dan juga Atirah di Konti Utama Pahang FM Satu Pilihan. Silakan.
0: Okey, itu dia saudara, kita bersama dengan rakan tugas Muhammad Hezri Azran. InsyaAllah sekali lagi kita nak bersama untuk khutbah penuh solat sunat hari raya Aidiladha dan juga lintas langsung solat dari sana. InsyaAllah sekejap je lagi. Okey, kita berehat seketika Pahang FM
1: Satu Pilihan.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Pong FM, satu pilihan. Salam 10 Zulhijjah, 1447 Hijrah.
1: Dan seperti biasa, insyaAllah sekali lagi kita nak bersama dengan rakan sugas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk kita ikuti lintas langsung solat dan khutbah penuh Hari Raya Aidil Adha pada hari ini bersama dengan rakan pelapor kita Muhammad Hezri Azran. Silakan Hezri.
2: Baik, terima kasih Azah dan juga Atirah di konti utama Pahang FM Satu Pilihan. Sekali lagi kita berlintas langsung dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan ini untuk sama-sama kita ikuti siaran langsung solat sunat Aidil Adha dan juga khutbah penuh untuk edisi hari ini 27 Mei 2026 bersama dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan pada pagi ini insyaAllah yang mana tajuk khutbah yang akan disampaikan iaitu bertajuk kehidupan adalah pengorbanan, yang mana akan disampaikan oleh khatib yang bertugas iaitu Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan iaitu Tuan Haji Muhammad Rizal bin Muhammad Ali Nafiah. Dan insyaAllah Bilal pada pagi ini bertugas iaitu yang berbahagia Ustaz Ahmad Hayatul Faiz bin Abdul Latif. Dan seterusnya yang mana secara langsung solat sunat Aidil Adha ini akan dipimpin oleh imam yang bertugas iaitu Imam Satu Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan iaitu yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Izan bin Idris Al-Hafiz. Dan pada ketika ini yang mana jemaah sedang memenuhi ruangan perkarangan masjid ini untuk sama-sama ikuti secara langsung solat dan juga khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada pagi ini. Dan insyaAllah yang mana pada pagi ini juga solat sunat Aidil Adha ini juga sedikit perkongsian saya nak kongsikan untuk anda merupakan salah satu syiar besar Islam yang disambut oleh umat Islam seluruh dunia pada setiap 10 Zulhijjah. Dan Hari Raya Aidil Adha ini juga dikenali sebagai Hari Raya Korban kerana ia berkait rapat dengan ibadah korban serta kepada anda yang mungkin mengikuti siaran ataupun kupasan gambaran awal tadi yang mana kisah pengorbanan agung Nabi Ibrahim AS dan juga anaknya Nabi Ibrahim AS dalam mentaati perintah Allah SWT. Dan Aidil Adha bukan sekadar perayaan tetapi hari yang mengajar umat Islam tentang nilai ketaatan kepada Allah, pengorbanan, keikhlasan, kesabaran dan kasih sayang sesama manusia. Dan untuk itu kita terus saja ke mimbar utama untuk kita ikuti siaran langsung solat sunat Aidil Adha dan seterusnya khutbah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas bertajuk kehidupan adalah pengorbanan. Dan untuk itu kita terus saja ke mimbar utama untuk kita ikuti solat sunat Aidil Adha.
3: Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Alhamdulillahi kasira. Subhanallah. السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي مهيا الله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر بسم الله الرحمن

وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام.

أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.

0: وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: تقبل الله.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, وعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته faqad fazal muttaqun. Sidang Idul Adha yang dimuliakan, khatib berpesan kepada seluruh sidang jemaah sekalian agar marilah kita bersama-sama bertakwa, meningkatkan ketakwaan dari semasa ke semasa dengan cara buat semua yang menjadi perintah dan arahan Allah, biarpun ia boleh jadi tidak secucuk dan sesuai dengan selera hawa nafsu. Dan dalam masa yang sama tinggalkan, jauhkan semua yang menjadi pantang larang cegahannya, walaupun barangkali ia sangat secucuk, walaupun ia tidak secucuk dengan hawa nafsu. Bertakwalah kepada Allah kerana sebaik-baik bekalan bagi perjalanan panjang tiada penghujung perkampungan kekal abadi akhirat adalah bekalan takwa. Sidang Idul Adha yang dimuliakan muslimin muslimat rahimahkumullah, pada 10 Zulhijjah umat Islam di seluruh dunia menyambut Idul Adha dengan melaksanakan solat sunat Idul Adha, melangkan lafaz takbir, tahmid, tasbih, tahlil sebagai tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Umat Islam juga bergembira menyambut Idul Adha dengan saling kunjung-mengunjung dan bermaaf-maafan antara sesama satu sama lain. Idul Adha atau Hari Raya Korban membawa falsafah pengorbanan yang mengajak umat Islam mengamalkan pengorbanan dalam setiap aspek kehidupan, kerana dunia ini hanyalah tempat ujian, dunia sementara yang penuh dengan ujian dan dugaan, memerlukan pengorbanan berterusan untuk meraih redha Allah Ta'ala. Firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 2, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha berkuasa membalas amal kamu, lagi Maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Sidang Idul Adha yang dikasihi, sebagai hamba umat Islam dituntut untuk mengorbankan selera, kehendak, hawa nafsu.

syahwat. Renungilah kisah Nabi Ibrahim AS yang menjunjung titah perintah Allah, sanggup untuk menyembelih anaknya walaupun selepas itu diganti dengan kibas. Kerelaan Nabi Ismail AS menerima takdir ini, perintah ini, dan sokongan tidak berbelah bagi ibunya Siti Hajar bukanlah sekadar taat melulu, tetapi keyakinan bahawa perintah Allah Subhanahu Wa Taala mesti didahului, diutamakan dan dipatuhi. Firman Allah Taala dalam surah As-Saffah ayat 102, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka apa pendapatmu? Dia menjawab, itu Nabi Ismail, wahai ayahku, laksanakanlah apa diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan dapati aku termasuk dari kalangan orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari raya Aidil Adha atau hari raya haji juga diraikan bersempena perhimpunan umat Islam di Makkatul Mukarramah menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Falsafah haji mengajar kita untuk sanggup mengorbankan harta demi perjalanan, penginapan, bayaran lain-lain semata-mata untuk meraih redha Allah Ta'ala. Pengorbanan harta yang dibelanjakan itu akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-hajjul mabruru laisa lahu jaza'un illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya melainkan syurga. Ibadat korban juga turut menjadi simbol kepada kesediaan kita untuk mengorbankan sebahagian daripada harta milik kita bagi berkongsi rasa dengan fakir miskin atau golongan yang memerlukan. Konsep pengorbanan yang dibawa melalui roh Aidil Adha ini perlu dihayati oleh semua lapisan masyarakat. Ibu bapa berkorban mendidik anak dengan nilai agama. Anak berkorban dengan memuliakan ibu bapa. Golongan muda berkorban dengan menghormati orang tua. Pelajar berkorban menuntut ilmu. Masyarakat berkorban demi kesepakatan. Pemimpin berkorban untuk kesejahteraan rakyat. Dan kita semua berkorban apa saja demi ketaatan kepada Allah Yang Maha Esa. Bahkan kemuncak pengorbanan mempertahankan negara dengan nyawa sekiranya diceroboh oleh musuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat rahimakumullah, hakikatnya pengorbanan yang sebenar tidak hanya melibatkan harta semata-mata, tetapi ia juga merangkumi pengorbanan masa, tenaga, perasaan, bahkan ego diri. Dengan pengorbanan yang seimbang, kita mampu membina sebuah masyarakat yang lebih mulia di samping meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa yang sama, gunalah peluang untuk bertakbir selepas setiap solat fardu yang dinamakan takbir muqayyad, yang boleh dimulakan selepas masuk waktu subuh 9 Zulhijjah hari Arafah sehingga terbenam matahari hari Tashriq 10 hingga 13 Zulhijjah. Kita juga disunatkan bertakbir tanpa terikat dengan waktu solat, takbir mutlak atau mursal, bermula pada malam Aidil Adha hingga imam mengangkat takbir solat hari raya Aidil Adha telah berlalu. Beberapa pengajaran boleh diambil melalui khutbah pada hari ini. Pertama, kehidupan dunia adalah medan ujian, dugaan yang memerlukan pengorbanan berterusan
untuk meraih

redha Allah Ta'ala. Kedua, kisah pengorbanan, kisah pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam perlu dihayati sebagai teladan kepatuhan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa berbelah bagi. Ketiga, ibadah korban perlu diamalkan agar kita sentiasa terdidik untuk mengorbankan sebahagian daripada harta milik kita demi mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa qadrihil azim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Ta'ala dengan perbanyakkan amal ibadah, tinggalkan perbuatan keji, mungkar, maksiat, derhaka, agar kita mendapat redha Allah Ta'ala di dunia, lebih-lebih lagi akhirat yang kekal abadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Muslimin muslimat Eid Adha yang dimuliakan, marilah kita bersama-sama menghidupkan sunnah hari raya dengan bertakbir, bertahmid, bertasbih, bertahlil serta menjalankan ibadah korban. Peserta korban disunatkan hadir menyaksikan penyembelihan haiwan korban. Demikian juga pembahagian daging korban. Sebahagiannya walaupun sedikit wajib diberikan kepada fakir miskin. Bakinya boleh diagihkan kepada masyarakat setempat. Bahkan boleh dimakan oleh peserta korban kecuali korban nazar. Daging korban dan kulitnya pula diingatkan tidak boleh dijadikan upah kepada petugas pekerja yang bertungkus lumus mengerjakan daging korban. Ianya bukan upah. Marilah kita juga terus mendoakan kesejahteraan, keselamatan, kesabaran, ketabahan seluruh umat Islam, khususnya mereka yang sedang berjuang dan dizalimi di bumi Palestin yang dijajah oleh rejim biadab dan jahat Zionis Israel. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada umat Islam, saudara-saudara kita di Palestin, serta membebaskan Masjid Al-Aqsa kembali ke tangan umat Islam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. رضى الله عن الأربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضى عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم أموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. وأيد اللهم بالتوفيق الهداية مدبر هذه البلاد الإسلامية Bahduli paduka baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah wa kadhalika li sumui wali ahdi. Bahduli paduka mulia Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassan Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ya Allah, kurniakanlah kepada bahduli paduka baginda Sultan Pahang yang kami kasihi dengan kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana, amalan yang dilimpahi cahaya petunjuk, serta tetapkanlah baginda pada jalan yang lurus. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمؤمنين والمجاهدين وانجى المظلومين والمستضعفين في فلسطين وفي كل أرض يحارب فيها الإسلام وارفع راية الإسلام على العالمين. اللهم إنا نسألك زيارة وصلاة في مسجد الأقصى وهو هور عزيز يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق بلدنا بهن خاصة وماليزيا وسائر المسلمين عامة السخاء والنماء والرخاء واصرف عنها الوباء وكنا الشر الداء ونجنا من جميع عنواء البلاء يا رب العالمين بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم. ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Demikian tadi saudara, kita baru saja ikuti khutbah penuh yang telah pun disampaikan oleh khatib yang bertugas iaitu Imam Besar Masjid Negeri Sultanah Mas 1 Kuantan iaitu Tuan Haji Muhammad Rizal bin Muhammad Ali Nafiah. Jadi sekian saja untuk lintas langsung dari kami di Pahang FM Satu Pilihan untuk hari ini dari Masjid Negeri Sultanah Mas 1 Kuantan. Jadi untuk itu saya Muhammad Hezri Azran bersama dengan juruteknik bertugas Mutalib dan juga Fuad dan dibantu oleh Helmi. Dan salam Aidiladha daripada kami di Pahang FM Satu Pilihan unit siaran luar. Dan untuk itu kita kembali semula bersama dengan rakan setugas Azah dan juga Atirah di konti utama Pahang FM Satu Pilihan. Silakan.
2: Baik, terima kasih kepada rakan pelakor kita Muhammad Hezri Azran. Dah selesai untuk lintas langsung solat dan khutbah Raya Aidiladha di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan.
3: Okey, apapun terima kasih banyak untuk Hezri dan juga tim penerbitan dan juga siaran luar di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan. InsyaAllah seketika saja lagi macam biasa bersama kami berdua Double E bersama untuk rancangan Chit Chat Pagi. Okey, kita berada seketika Pahang FM
2: Satu Pilihan.
4: Dengarkanlah Radio Malaysia

0: Okey, Radio Malaysia Bang FM.
1: Satu pilihan.
0: 9.21 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda. Mungkin dah baru selesai apa kata solat sunat Aidiladha.
1: Betul.
0: Lepas tu nak pergi tengok orang kata
1: berkorban pula. Ibadah korban pula. Dan mungkin pagi ni ada juga yang sekarang ini sedang bersiap sedia pakai uniform baru. Pakai uniform awal baru apa Zah?
0: Yelah.
1: Pakai-pakai yang ringkas-ringkas untuk tujuan
0: melapor kan?
1: Nak motong daging kan?
0: Banyak dah benda kerjanya tu.
1: Ya.
0: Kan? Okey, jadi
1: kita doakan juga moga-moga apa yang telah kita korbankan, ibadah korban yang kita lakukan hari ini, moga orang kata apa,
0: diterima oleh Allah
1: SWT dan diberkati. Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Okey, jadi untuk hari ini juga chit-chat pagi kita mengenai pengorbanan terbesar yang pernah anda lakukan dalam hidup kan. Jadi seorang pernah berkorban sebenarnya, ada sama ada dari segi masa ke, tenaga ke, impian ke kan. Ada juga yang mungkin terpaksa melepaskan sesuatu yang paling dia sayang demi orang lain.
1: Ya, pastinya.
0: Itu juga pengorbanan sebenarnya.
1: Ya, sebab pengorbanan ni Azhar bukan hanya wang ringgit tau. Dia sanggup, contohlah kan, kalau kita ada situasi-situasi yang kompleks, maksudnya dia sanggup nak membantu adik dia pergi ke universiti, ke Menara Gading, tapi tak ada duit. Jadi dia sanggup korbankan masa dia, tenaga dia untuk
0: cita-cita
1: bekerja.
0: Cita-cita dia kan.
1: Ya, untuk membantu adik dia tu ataupun keluarga dia tu naik ataupun berjaya di Menara Gading.
0: Betul. Ada juga yang terpaksa berjauhan dengan anak-anak demi mencari rezeki. Itu salah satu pengorbanan juga. Dan
1: betul.
0: Ada juga yang memilih untuk mengalah demi menjaga hubungan dan hati orang tersayang pun pengorbanan juga.
1: Ya, nak katanya macam-macam bercakap tentang pengorbanan ni kan. Yang pastinya bila bercakap tentang pengorbanan ni, dia ni dia berkorban jiwa, raga dia untuk melepaskan sesuatu yang dia suka. Dia cinta kan. Macam mana awak sekalian kan, pendengar-pendengar Abang FM, mungkin ada satu kisah ataupun
0: cerita
1: yang anda pernah
0: yang
1: alami sendiri
0: bersama dengan kita.
1: Betul
0: kan?
1: Pengorbanan terbesar yang pernah anda lakukan dalam kehidupan awak.
0: Kadang-kadang pengorbanan tu orang tak nampak pun.
1: Betul.
0: Tak disebut, tak dicerita, tapi itulah yang membentuk siapa kita hari ni kan. Jadi anda nak kongsikan kita, boleh telefon kita 0951401124, juga 0951401125. Nak WhatsApp kita pun boleh juga macam biasa, nombornya 0103207448. Dan sebenarnya mungkinlah antara pengorbanan terbesar yang pernah kita lakukan dalam hidup sampai hari ni, anda rasa ia berbaloi ataupun tak.
1: Betul juga.
0: Kadang-kadang aku buat pengorbanan ni rasa tak dihargai pun. Orang tak pandang pun.
1: Sekadar lepas batuk di tangga saja ya.
0: Rasa macam sia-sia pula aku buat selama ni. Ada juga yang orang kata mungkin berperasaan sebegitu.
1: Betul. Dia jadi dia macam ikhlas tak ikhlas ke macam tu
0: Dia dah lakukan sesuatu tapi orang tak hargai. Itu jadi kesian kan.
1: Betul.
0: Macam sahabat kita ni, assalamualaikum Kak Sarimah daripada Pekan. Pengorbanan terbesar saya ialah berhenti belajar sebab nak jaga mak yang sakit. Masa tu 12 tahun lepas memang sedih tengok kawan semua sambung belajar. Tapi bila tengok mak kembali sihat, saya rasa itu keputusan yang terbaik pernah saya buat. Alhamdulillah bila saya dapat saya dapat sambung belajar lambat dari orang lain, saya berjaya sekarang ni.
1: Masya-Allah.
0: Mak berada di sisi saya dengan menggenggam segulung ijazah.
1: Ya Allah, itu rezeki. Sebab apa? Daripada rezeki dia menjaga mak dia yang sakit kan. Sanggup berkorban, sanggup tak sambung belajar demi semata-mata untuk menjaga
0: mak dia tercinta. Dia jaga mak dia dulu. Orang nak lain nak sambung belajar, lantok pilah. Nak jaga mak kau ni dulu, jadi sihat.
1: Itu orang kata
0: kan? Senang nanti mak kau ada sebelah kau ni. Tapi akhirnya dia dah genggam segulung ijazah bersama dengan mak dia sekali.
1: Masya Allah. Masa tu memang rasa berbaloi-baloi Zah. Dapat rezeki lagi. Dapat rezeki sambung belajar, berjaya. Mak dia ada kat sebelah. Allahuakbar. Seronoknya.
0: Betul. Itulah orang kata mungkin apa yang dilakukan tu Allah redha.
1: Ya. Ha, kan? Betul. Ha,
0: dan ini satu lagi daripada sahabat kita ni. Assalamualaikum DJ.
1: Bersalam. Ha,
0: selamat hari raya lah Oma. Dah makan lemak rendam belum?
1: Belum. Bantulah sikit kat sini.
0: Kau sedang merasa sesuap lontong je tadi.
1: Cukup rasa ya. Testing.
0: Katanya saya kerja berjauhan dengan keluarga hampir 8 tahun. Anak membesar banyak melalui video call je. Memang perit tapi demi rezeki dan masa depan keluarga saya teruskan juga. Kalau tak, kalau kalau memang berada bila memang bila berada di sisi keluarga, okey, dekat memang dekat, tapi kalau ikutkan saya hilang segala-galanya kerja saya ada sekarang ni. Tapi demi mencari sesuap nasi untuk anak-anak di kampung, alhamdulillah. Walaupun berjauhan kami tetap bersama juga. Sekurang-kurangnya 1 bulan 3 kali.
1: InsyaAllah. Ujian terbesar bekerja dalam jarak jauh,
0: jauh-jauh
1: ni. Sangat berbeza tau. Cabaran dia waktu kita duduk sorang-sorang ataupun waktu kita bersama dengan keluarga. Waktu sorang-sorang tu hati kita boleh berbolak-balik. Nak curang dengan
0: kuat
1: orang lain.
0: Kuat tak kuat je.
1: Kuat tak kuat sahaja dapat tu. Betul tak?
0: Kemain awak ya.
1: Itu realiti kehidupan sekarang ni. Sama ada dia kuat ke tak kuat nak jaga kehidupan dia. Dan sementara pada masa yang sama ada keluarga pula di tempat lain.
0: Sebab tu dia tak boleh duduk saya saja. Dia kena ada buat sesuatu.
1: Betul.
0: Kuang-kuang kerja benda lain pun tak apa.
1: Supaya hati tak berubah.
0: Bila duduk saja tu dia boring, dia bosan tu mula lah.
1: Itu macam lain tu.
0: Okeylah, kita nak berat seketika. Sekejap lagi kita nak sambung lagi untuk cicat pagi kita. Antara pengorbanan terbesar yang pernah anda lakukan dalam hidup. Okey, kita berat seketika. Apa hang FM
1: satu pilihan.

0: Satu pilihan 9.35 minit pagi.
1: Salam Aidiladha, kita ucapkan kepada anda yang baru saja mendengar Pang FM ketiga ni. Dan juga kita kembali semula lah Zah. Topik cucuk pagi kita hari ni, pengorbanan terbesar
0: yang pernah anda lakukan dalam hidup.
1: Betul.
0: Boleh kongsikan dengan kita apa sahajalah ya. Mungkin terpaksa berkorban demi keluarga, terpaksa korban demi kerjaya anak-anak.
1: Betul.
0: Demi pendidikan anak-anak dan sebagainya. Boleh telefon kita juga 0951401124, juga 0951401125.
1: Nak buat ucapan raya pun boleh juga.
0: Boleh
1: hubungi kita. Okey. Dan hari ini juga menerusi WhatsApp Pang FM juga ni Zah, kita juga bersama dengan Hasnita Hassan Batu Doble. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat bertugas DJ Atira dan DJ Azhar Aziz. Selamat Hari Raya Aidiladha. Alhamdulillah hari ini diberikan kesihatan yang baik. Semoga dipermudah segala urusan kita semua.
0: Alright. Dan juga Aunty Zai, selamat Hari Raya Aidiladha buat anak anda berdua. Selamat Hari Raya. Maaf jahil dan batin katanya. Terima kasih juga Bonda Asmah Segarau.
1: Ui, orang raya. Juga ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha.
0: Kak Asmah dalam kereta api katanya tadi.
1: Oh iya ke?
0: Kak Asmah dalam kereta api jemput anak balik kerja klinik pukul 12 keluar. Dalam kereta ni, kereta api. Tak tahulah sampai segar pukul berapa je yang betul. Nak balik pantai timur. Astagfirullahaladzim.
1: Tapi ni cerita semalam. Jadi kita nak tanya Kak Asmah, kita dah sampai segar ke belum tu?
0: Kereta ni jadi kereta api pula dah. Ya pun boleh lah.
1: Okey, hari ni
0: dihantar oleh sahabat kita juga. Assalamualaikum DJ berdua.
1: Assalamualaikum.
0: Pengorbanan terbesar saya adalah mengalah dalam sebuah perhubungan. Kadang kita terlalu sayang sampai sanggup pendam rasa sendiri asalkan orang yang kita sayang bahagia.
1: Maksudnya Zah?
0: Maksudnya dia berkorban lah demi, mungkin dia nak bahagikan orang lain, dia terpaksa korban apa yang dia suka. Mungkin. Sebab katanya kadang kita terlalu sayang sampai sanggup pendam rasa sendiri asalkan orang yang kita sayang bahagia.
1: Dan bercakap tentang pengorbanan besar ni, saya teringat ada satu yang pernah viral tau, menerusi Facebook Normi Mat Lias yang menceritakan tentang kisah erat 7 beradik dengan ibu tiri mereka yang sedang dirawat di hospital ni pada tahun 2018 lah. Kalau tengok ciapan dekat Facebook ni, dia tulis terharu dan sebab saya melihat kesepakatan 7 beradik ini menjaga ibu tirinya yang nazak. Anak-anaknya ini berkumpul di hospital sejak minggu lepas. Bila ditanya, mereka mengatakan ini mak tiri kami. Tapi dialah yang jaga kami 7 beradik dari kecil. Kalau kita tahu kan, mak tiri bukan darah daging pun kan. Tapi dia sanggup, mereka 7 beradik ini menjaga ibu tiri mereka yang dirawat di hospital. Dan kalau tengok kisah ni Zah, saya teringat ni sebab kisah dia sangat menyayat hati. Sebab apa? Bila ditanya dan dikongsikan, mereka ni tak lupa jasa ibu tiri dia ni. Sanggup jual nasi lemak,
0: sanggup susah payah untuk adik-beradik dia.
1: Toreh getah demi nak cari rezeki untuk membesarkan ketujuh-tujuh beradik ni. Itu pengorbanan terbesar juga.
0: Ada yang kata apa yang kita tuai itu yang kita dapat.
1: Betul.
0: Ada juga yang kata macam tu. Tapi alhamdulillah lah, mana kata dia membalas jasa ibu tiri dia dengan mungkin apa segala pengorbanan yang telah ibu tirinya lakukan untuk besarkan mereka ni sebenarnya.
1: Walaupun kalau tengokkan daripada capan-capan ni, ibu mereka pun dah meninggal dunia selepas melahirkan anak bongsu. Tapi nak kata pengorbanan seorang ibu tiri tu dalam membesarkan anak-anak tu sangat besar lah.
0: Dan kita ada pemanggil di talian Tira. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa di sana tu?
2: Along di sini.
0: Along sihat ke Long?
2: Alhamdulillah, baru nak sihat batuk.
0: Baru nak sihat batuk.
1: Kurang sihat lagi sebenarnya.
0: Cuaca tak menentu sekarang ni kan?
2: Okey,
0: Along, antara pengorbanan terbesar yang pernah Along lakukan dalam hidup.
2: Subhanallah. Tak ada kot yang besar-besar. Kecil-kecil je kot.
1: Tak apa, antaranya? Yang kecilnya pun tak apa.
2: Malulah nak cerita. Tak apalah.
0: Tak apalah, malulah nak cerita. Sebab cerita
1: tapi malu sebenarnya tu.
0: Ini mesti nak buat ucapan ni.
2: Boleh je tak?
0: Agak dah. Okey, silakan.
2: Untuk awak berdua, WA. Lepas tu untuk semua DJ-DJ lah. Untuk warga kerja Pahang FM.
0: Okey.
2: Lepas tu untuk semua sahabat Pahang FM. Untuk sahabat Perti, nanti kita jumpa tau. Okay. Bulan 6 nanti ngaji semula.
0: Okey.
2: So untuk Love Rahini Mempaga, okay, untuk Budu Happy County. Assalamualaikum. Okay, selamat berkorban.
0: Okey, terima kasih.
2: Bye.
0: Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan lu gama timbul ni.
1: Tak, yang penting untuk Love.
0: Ya, untuk Love.
1: Suami tercinta.
0: Ya. Okey, okay, ni dari WhatsApp sahabat kita juga.
1: Baik.
0: Abang Jid. Assalamualaikum DJ berdua.
1: Selamat
0: makan belum tu? Selamat Hari Raya lah.
1: Belum. Okay. Lagi kita yuk.
0: Katanya saya abang pernah jual motosikal kesayangan abang ni. Okay. Untuk bayar yuran adik belajar. Waktu tu rasa berat sangat. Tapi hari ni bila tengok adik tu berjaya, rasa semua tu berbaloi.
1: Masya Allah.
0: Ada kata tidak lah, memang kena siap lah.
1: Tapi kan bagi saya abang apa Ayub tadi kan?
0: Abang Ajib.
1: Abang Ajib tadi dia sebenarnya rasa tanggungjawab dia sebagai seorang abang. Dan dia sayang adik-beradik dia. Dia sanggup berkorban apa saja. Itu juga pengorbanan terbesar, Zah.
0: Dan apa, ni, motor boleh beli lain.
1: Betul, motor boleh beli lain. Ya. Okay. Ada rezeki nanti, nanti adik-beradik dia belanja abang. Allah. Jangan lupa.
0: Ada lagi WhatsApp dia sahabat kita ni, Tira?
1: Ada. Ni ada rakan kita ni. Assalamualaikum. Saya Mira Kuantan. Selamat Hari Raya.
0: Selamat Hari Raya.
1: Nak ceritanya, saya ada kenal seorang ibu tunggal ni. Dia bekerja siang malam demi besarkan anak-anak. Kadang-kadang tengok kakak tu penat sangat. Tapi bila tengok anak-anak mereka dah berjaya, semua berbaloi. Hilang. Semua hilang, Zah. Rasa sedihnya.
0: Hilang penat lelah tu, ya.
1: Anak dia bila bila tengok mereka berjaya, anak mereka tak ada. Dia dah berpenat lelah. Dah berpenat lelah. Ini orang kata tak berbaloi dengan apa yang dia telah usahakan. Ni kisah Mira Kuantan dia. Dia tengok kisah kehidupan jiran dia. Mungkinlah jiran dia kan. Tapi kan sanggup, Zah.
0: Betul.
1: Habis madu,
0: sepah dia buang. Itulah benda dia. Kita ada pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu?
3: Ini Tok Siok.
0: Tok Siok, selamat Hari Raya Tok Siok. Korban tak pagi ni?
3: Korban di Malaysia pukul 9.40.
0: Alhamdulillah.
1: Hati-hati Tok Siok nanti berkorban nanti tau.
0: Antara pengorbanan terbesar Tok Siok pernah lakukan, apa benda Tok Siok?
3: Untuk anak-anak lah, masa kecil-kecil lah.
0: Rasa berbaloi tak?
3: Boleh balas lah.
0: Alhamdulillah kan. Rasa sejuk dah.
1: Nak kata sejuk mengandung, tidak lah.
0: Okey, apa pun Tok Siok. Apa ni, mungkinlah ada ucapan untuk ahli keluarga ke, sahabat handai ke. Kita bagi peluang hari ni Tok Siok, silakan.
3: Saya nak ucapkan DJ Rodot Siok apa itu yang ada kebaik semua. Layan saya angkat dari pun.
0: Okey, itu je Tok Siok.
3: Sama.
0: Okey, selamat Hari Raya Tok Siok, ya. Terima kasih telefon kita. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Itu dia Tok Siok. Itu betul. Kalau biasa tanya mak ayah kita, memang dia berkorban untuk anak-anak lah.
1: Pasti.
0: Alhamdulillah. Bukan nak kata baloi, tak berbaloi. Tapi bila kita ada rasa tanggungjawab dekat anak ni, apa saja yang kita apa ni nak lakukan tu, kita nak tak nak kita usaha juga.
1: Betul. Itu bagi seorang anak-anak yang baik, Zah. Bagi yang memikirkan perih jerih seorang ibu bapa mereka dalam membesarkan anak-anak. Kan? Tapi kalau anak-anak pula yang tak bersyukur, lain ceritanya, Zah.
0: Ni daripada sahabat kita juga. Assalamualaikum. DJ berdua.
1: Assalamualaikum.
0: Dulu ayah saya kerja siang malam sampai jarang balik rumah. Masa kecil saya tak faham pun. Asyik-asyik tak ada ke rumah. Asyik-asyik tak lekat ke rumah.
1: Marah
0: bila lah, dah besar dan bekerja sendiri, baru saya faham itu semua adalah pengorbanan seorang ayah. Itu macam Tok Siok kita ni juga kan. Samalah tu. Bekerja kadang siang malam untuk anak-anak. Nak tengok anak-anak berjaya. Mana kata anak-anak nanti ingat apa yang mak ayah kita dah buat dulu.
1: Betul.
0: Untuk anak-anak, untuk kita berjaya sampai sekarang ni.
1: Asal saya kan kadang-kadang dulu waktu saya kecil, saya selalu juga mempertikaikan kenapa mak ayah saya tak ada dekat rumah.
0: Pertikaikan ke?
1: Kenapa jarang ada dekat rumah?
0: Ngapain kamu pertikaikan itu?
1: Rupanya bekerja, Azhar. Sanggup waktu siang bekerja di pejabat, waktu malam buat bisnes itu, buat bisnes ini, pergi menyapu dan sebagainya. Waktu kecil kita memang tak nampak benda tu. Bila dah besar, kan, macam ni ya mak aku buat waktu nak membesarkan anak-anak.
0: Alhamdulillah, syukur dah. Kayaknya kalau Oma ada mak ayah yang rasa memang kata masa kecil-kecil dulu mak ayah dah banyak berkorban untuk awak. Bukannya salah faham, kita rasa macam mak ni tak lekat kat rumah, ayah ni tak lekat kat rumah. Ada sebab ada kerja yang diorang buat untuk besarkan kita tu, ha.
1: Betul, kan? Kadang-kadang buat waktu kecil sah, tak fikir mana, tak ada tengok kenapa tak ada mak abuh kat rumah ayah.
0: Ni daripada Asti Kuantan ni.
1: Ya.
0: Selamat Hari Raya Aidiladha untuk DJ berdua. Maaf Zahir dan Batin. Okey, kita nak berehat seketika.
1: Baik.
0: Kita lagi kita nak sambung, ada lagi cicit 2-3 lagi yang kita nak habiskan. Kita berehat seketika Bahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Bang FM, satu pilihan 9.49 minit pagi.
1: Ya, untuk cicak pagi kita hari ini, pengorbanan yang terbesar yang awak mau pernah lakukan. Yeah. Ha, macam gerakan kita ni, Kak Wan bahulu. Untuk kan voice note ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: DJ-DJ Pahang FM yang comel-comel ni.
0: Allahuakbar.
2: Akira. Selamat pagi.
0: Okay.
2: Alhamdulillah. Kak Wan minta keluar daripada wad. Kalau tidak beraya kat wad. Kesian pula dekat yang seseorang kan. Doktor bagi balik. Sebab doktor pun ada hari kami. Hari esok. InsyaAllah Kak Wan masuk wad balik. Kedua dekat UIA. Itulah. Orang kata dugaan hidup ya. Sempena ni Kak Wan mengucapkan selamat hari raya. Pada DJ-DJ Pahang FM. Okay. Bos Pahang FM dan sahabat-sahabat Pahang FM yang selalu mendoakan ke Kak Wan.
0: Okay.
2: Dan juga sembang santai. Grup sembang santai Kak Wan.
1: Boleh masuk sekali
2: ke? Ramai sahabat-sahabat ni kesedara lah dah. Bagi mendoakan ke Kak Wan.
0: Okay.
2: Juga orang kata terima kasih banyak-banyak dekat Pahang FM ya.
0: Okay.
2: Gitulah. Selamat Hari Raya semua.
1: Okay.
2: Maaf Zahir Batin. Doa ke Kak Wan ya.
0: Kuat.
2: Tak tahulah kat mana pula nak kena tebuk badan ni.
1: Allahuakbar.
2: Macam ayah daging dah rasanya. Tak apa, kita reda dengan ketentuan Allah ya. Amin, amin. Terima kasih Azhar.
0: Sama Kak Wan.
2: Terima kasih Atira.
1: Ya.
2: Okey, bye-bye.
0: Bye-bye Kak Wan. Terus kuat Kak Wan ya.
1: Betul. Azhar berkorban untuk sihat juga adalah salah satu pengorbanan yang sangat-sangat besar. Kan?
0: Betul.
1: Yang kadang-kadang ramai yang tak sedar pun. Dah cubalah sedaya upaya untuk jadi sihat ni pun. Berpenat juga.
0: Kesihatan tu mahal sebenarnya.
1: Ya. Betul. Kan?
0: Okey, ni daripada okey, kita ada pemanggil di talian Tira.
1: Boleh.
0: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Yo, Mokju.
3: Yo.
0: Selamat hari raya Mokju. Masa benda pagi ni Mokju.
3: Pagi ni baru balik masjid. Tak masuk lagi.
0: Tak masuk lagi.
1: Apa korban ke?
0: Buat korban ke pagi ni?
3: Ada juga korban.
0: Alhamdulillah, syukur. Okey Mokju, pengorbanan terbesar yang pernah Mokju buat.
3: Pengorbanan yang sebesar ni untuk anak-anak ni lah.
0: Okay.
3: Dia, kalau jadi mok ni memang berkorban lah. Segala-galanya.
0: Betul.
3: Apa-apa pun berkorban. Segi ni pekerjaannya, makan minumnya, pakaiannya. Semua berkorban. Biar mok tak ada, janji anak ada.
0: Itulah bendanya.
1: Kan?
0: Okay Mokju, ucapan.
3: Mokju nak buat ucapan pagi ni selamat hari raya Aidiladha buat DJ yang manis cantik tu.
0: Masya-Allah.
3: Double A dan juga Atira Wahab. Dan juga semua sahabat-sahabat Pahang FM terutamanya geng sengit masuk air.
0: Sengit masuk air tu ya.
1: Tu yang lebih penting sekali.

0: Ada juga untuk warga Bukit Damoh. Dan untuk anak-anak. Dan juga untuk untuk lehenser yang tengah makan lemang tu. Balik sedikit makan lemang.
1: Ada lemang lah tu.
0: Ada buat semalam sikit. Tak banyak, 4 kilo je.
2: Banyak.
0: Banyak lah itu. Rumah-rumah 4 kilo tak banyak.
1: Kita orang nak kata lemang pun dah tak lapar.
0: 7 kilo, 8 kilo buat.
2: Seronoknya.
0: Itu sikit lah tu.
2: Dia kata tak je tu awak benda. Dia kata tadi
0: datang sini makan lemang.
2: Yelah, insyaAllah.
0: Dia kata tadi itu sajalah daripada Mak Ju untuk pagi ni. Semoga Atirah dengan apa Azah tu sihat-sihat lah selalu.
1: Amin. Mak Ju pun sama.
0: Selamat pergi dan selamat balik lah tu sekarang.
2: InsyaAllah.
0: Dengan selamatnya.
1: Amin.
0: Dia salah lah ke orang rumah masing-masing. Selamat Mak Ju, Raya Aidil Adha daripada Mak Ju sekeluarga.
1: Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kemain Mak Ju pagi-pagi katanya tok menda.
1: Katanya tak ada. Nak bantal lemak 4 kilo. Itu dia. Okey, ni daripada Kak Lono Jerantut.
2: Okey, assalamualaikum, selamat pagi, selamat raya Aidil Adha buat DJs dan semua pendengar Perangai FM. Tahun ni Kak Long no cuti pada hari raya pertama. Biasalah bertugas sebagai anggota sokongan KKM ni. Memang kena redha bertugas time-time raya ataupun time cuti umum maupun cuti hujung minggu secara giliran. Tu dah dikira pengubahan. Betul. Macam kita Zahrah. Sebelum ni masa anak-anak kecil time raya yang kena turn kerja di hari raya, terpaksalah hantar anak-anak balik ke kampung beraya bersama Wan dan Pak, Mak, saudara serta sepupu-sepupu. Berkorban masa depan berkorban masa dengan family demi tugas. Tapi kan pada Kak Long pengorbanan terbesar ialah beralah dengan takdir. Masa tu family Kak Long susah, adik-beradik ramai. Kak Long dapat tawaran sama belajar, terpaksa tolak disebabkan faktor kewangan. Kalau Kak Long bertegas, bukan tak boleh, tapi kesian pula ke adik-adik nak belajar. Masa tu memang payah nak dapat bantuan. Makanya Kak Long berserah dengan dan putuskan bukan rezeki untuk Kak Long. Namun begitu, alhamdulillah Kak Long berjaya juga sama belajar. Percaya pada kuasa Allah, insya-Allah pastinya Allah akan ganti dengan lebih baik, sama ada cepat atau lambat je. Yang penting percaya pada rezeki yang telah diperuntuk olehnya buat kita semua. Sekarang dah jadi anggota sokongan KKM.
1: Betul lah tu.
2: Rezeki.
1: Okey, jadi satu ni lagi sebelum kita tutup untuk hari ni. Wak Manan Sekincan berbaju pink belacan.
2: Kemarin pakai spek mata hitam.
1: Selamat Hari Raya Tira dan Azhar. Selamat semua dan semua godong-godong Pangai FM. Terima kasih banyak. Semak cetak. Betak kebir berkorban apa saja. Ya, betul.
2: MasyaAllah.
1: Okey. Nelah-lah Tira.
2: Amor kita.
3: Amor. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat raya. Aidil Adha pada DJ berdua yang bertugas pagi ni. Semoga dalam keadaan ceria dan sihat. Betul ni yang berkongsi pasal pengorbanan ni. Adalah sikit-sikit pengorbanan. Biasalah kita sebagai insan dekat dunia ni. Apa pun memang adalah perlukan pengorbanan. Pengorbanan daripada segi duit, daripada segi tenaga, perasaan, semuanya itu dinamakan pengorbanan lah ya. Bagi Cik Jah, pengorbanan tu tak adalah dengan orang lain. Orang lain tu orang kata dengan kawan-kawan tu adalah orang kata ialah bila dia susah, kita berkorbanlah duit kita untuk orang kata nak membantu. Lepas tu kalau dengan anak-anak ni memanglah kita sebagai ibu memang bertanggungjawab lah. Pengorbanan kita untuk anak-anak kan dah amanah pada Allah kan. Jadi susah senang maknanya kita kena hadap lah. Maknanya kesusahan anak-anak tu. Jadi dulu masa Cik Kia dulu muda-muda memang tak ada masa nak fikir pasal diri sendiri. Semuanya pakai berkorban untuk anak-anak lah. Orang kata tak padalah nak orang kata hidup dalam keadaan mewah ke apa, tak ada. Sebab ialah mengenangkan suami pun bukanlah gaji besar sangat kan. Jadi kita berkorban daripada segi situlah. Orang kata untuk demi anak-anak dan tolong bantu suami berkorban lah, berkorban tenaga. Cari rezeki lebih, menyaga kuih, ambil upah-upah buat makanan kuih apa semua. Jadi itulah pengorbanan lah. Untuk sama-sama kan, kita susah sama-susah, senang sama-senang. Jadi Itulah perkongsian Cik Kia. Maknanya kita dalam keluarga lah yang paling banyak kita berkorban. Memang berkorban lah dalam apa juga masalah. Itulah perkongsian Cik Kia pagi ni.
1: Okay, selamat
3: hari raya pada semua pendengar Radio Pahang FM dan juga pada petugas-petugas di Radio Pahang FM.
1: Okay.
3: Selamat hari raya, maha jaya batin. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dekat

0: Cik Kiah kita kan. Terima kasih juga yang telah pun telefon kita, yang telah pun hantar WhatsApp pada kita. Ada lagi yang telefon dia sebenarnya. Alamak. Tapi keadaan tak mengizinkan masa. Betul. Tak mengizinkan kita. Dan rasanya dah sampai ke penghujung ni. Pukul 9.58 minit pagi. Okey, makanya bolehlah balik.
1: Namalah balik.
0: Ramai pun dah keluar tu. Ha?
1: Bolehlah balik makan lemang.
0: Ya.
1: Kuih raya.
0: Ya. Okey, sampai di sini saja kami dapat bersama dengan anda. Kejap-kejap lagi pukul 10 sampai 2 petang. Anda akan bersama dengan DJ
1: Zuhaimi.
0: Dan jumpa saya Azhar Aziz hari Jumaat nanti di Zone Persona bersama Assalamualaikum Asatiza kita dengan tajuknya Penat Jadi Baik.
1: Penat Jadi Baik. Ya. Boleh tak kalau nak jadi jahat sehari?
0: Tak boleh, tak boleh.
1: Dan okay. InsyaAllah sekejap lagi juga hari Sabtu nanti macam biasalah anda bersama dengan saya Zone Aktif 6.10 pagi. Dan tepat pukul 10 pagi kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan Dunia 10 pagi.
0: Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. China percaya perjanjian bagi menamatkan perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran akan dikemukakan kepada Majlis Keselamatan PBB untuk pengesahan. Menteri Luar China Wang Yi berkata Beijing berharap pihak yang terlibat akan terus komited dalam usaha mencapai gencatan senjata serta terus mencari titik persamaan agar keamanan dapat kembali ke Asia Barat secepat mungkin. China kini mempengerusikan Majlis Keselamatan PBB bagi Mei. Tegas Wang, badan yang bertanggungjawab memastikan keamanan serta keselamatan antarabangsa itu mesti tampil ke hadapan dan Majlis Keselamatan perlu memikul tanggungjawabnya. Sementara itu, Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas Komando Pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Dalam perkembangan berkaitan, sebahagian daripada akses internet di Iran kembali pulih selepas ditutup hampir 3 bulan susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas negara itu. Perkara tersebut disahkan agensi pemantau NetBlocks menerusi hantaran di akaun X. Agensi itu bagaimanapun tidak pasti sama ada langkah itu menandakan penamatan kekal kepada sekatan internet seluruh negara paling lama dalam sejarah moden. Serangan terbaru Israel di selatan Lebanon meragut 31 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa yang maut termasuk sekurang-kurangnya 4 kanak-kanak dan 3 wanita. 40 lagi cedera. Israel kini memasuki bandar Tarawa Al-Sharqiyah bagi memperluas operasi darat meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Sementara itu, PBB melaporkan jumlah pencerobohan ruang udara tertinggi di Lebanon sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada April ketika permusuhan semakin memuncak. Jurucakap PBB Farhan Haq berkata, hasil pemerhatian UNIFIL, operasi ketenteraan Israel semakin meluas sejak Jumaat lepas. Selain serangan balas oleh kumpulan bersenjata dipercayai Hezbollah. Menurut Haq, semalam sahaja 91 pencerobohan ruang udara dikesan. Korea Utara telah melaksanakan ujian sistem pelancaran peluru berpandu pelbagai guna lebih ringan serta ujian sistem senjata peluru berpandu taktikal berganda. Menurut laporan agensi berita KCNA, ujian yang dilakukan semalam turut dipantau pemimpin tertingginya Kim Jong-un. Semalam, Korea Selatan mendakwa negara jiran itu melancarkan beberapa objek termasuk peluru berpandu balistik di luar perairan barat. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan badminton terbuka Singapura 2026 beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China Feng Yanzi Huang Dongping pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di stadium tertutup Singapura sekaligus mara ke pusingan kedua.
Akhir sekali, tenis terbuka Perancis pilihan pertama Jannik Sinner menepati ramalan mara ke pusingan kedua. Bintang Itali itu menyingkirkan pemain tuan rumah Clement Tabor 6-1, 6-3, 6-4. Dalam saingan wanita pilihan pertama, Arina Sabalenka turut melepasi pusingan pertama menundukkan Jessica Bozas Manero dari Spanyol 6-4, 6-2. Sekian berita yang disenting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, saudara yang dimuliakan, Aidul Adha, hari raya Aidul Adha merupakan hari raya untuk kita mengenangkan pengorbanan, perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama ya Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita telusuri sejarah ya bagaimana riwayat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, baginda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejak baginda muda lagi. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim antaranya ialah begitu lama tempohnya Nabi Allah Ibrahim menunggu untuk dikurniakan anak. Ada pendapat sebahagian ulama tafsir menyatakan sehingga umur Nabi Allah Ibrahim mencecah 100 tahun, ya, barulah Allah Ta'ala berikan zuriat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Saudara, setelah Allah Ta'ala kurniakan dalam tempoh yang lama itu menunggu, Allah Ta'ala kurniakan zuriat kepada Nabi Ibrahim, iaitulah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Ismail umurnya masih dalam tempoh menyusu lagi, tiba-tiba datang arahan daripada Allah supaya ditinggalkan Nabi Allah Ismail itu bersama dengan ibunya Siti Hajar di sisi Baitullah. Ayatnya dalam surah Ibrahim ayat nombor 37, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram. Rabbana liyuqimus salah فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
2: Tuan-tuan, doa ini dibacakan oleh Nabi Allah Ibrahim saat hendak melaksanakan arahan Allah supaya ditinggalkan Nabi Ismail yang masih kecil bersama dengan isteri baginda iaitulah Siti Hajar. Tuan-tuan, pada waktu itu, ya, dalam keadaan bumi yang kering kontang, tempat itu tiada sumber air, kan? Tempat itu bila tak ada sumber air maknanya tak ada orang, ya. Kemudian itu hanya ada bukit, bukau, gunung, ganang. Tetapi oleh kerana itu arahan Allah, Nabi Ibrahim tetap laksanakan. Ketika mana hendak ditinggalkan, ketika mana hendak berlalu begitu ataupun hendak meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail, Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, kenapa abang mahu tinggalkan kami berdua ini? Kenapa mahu tinggalkan kami? Akhirnya tuan-tuan, Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, adakah ini arahan Allah? Akhirnya Nabi Ibrahim menjawab, ya benar, itu ialah arahan Allah. Setelah mendengar penjelasan itu, Siti Hajar pun faham itu ialah arahan daripada Allah yang mesti ditunaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maknanya mereka yakin apabila itu arahan Allah, pasti Allah jualah yang menjaga mereka sekeluarga. Oleh kerana itu tuan-tuan, sempena dengan Aidul Adha, marilah sama-sama kita menghayati pengorbanan Nabi Allah Ibrahim sekeluarga, dan kita ambil semangat ini dalam keluarga kita juga untuk kita berbakti dan kita berkorban untuk agama kita. Mari tuan-tuan, kita berkorban, kita berbakti kepada agama kita dengan apa juga kemampuan yang kita ada. Mudah-mudahan semuanya itu dikira sebagai amalan ibadat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekadar ini sahaja. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
3: #penyaranjakim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Malaysia Madani. Salam hari Rabu. Hari ini 27 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha buat semua pendengar setia Radio Malaysia Pang FM Satu Pilihan. Terima kasih. Kerana menjadikan Radio Malaysia Pang FM Satu Pilihan sebagai medan ataupun sebagai penyeri hidup anda pada hari ini, dan kalau boleh sampai bila-bila. Dan saya percaya pada hari ini ramai yang sibuk. Kalau yang suruh rumah, sibuk di rumah-rumah, mengemas rumah, menunggu kehadiran tetamu-tamu. Maklumlah raya hari ini kan. Dan kepada kaum ataupun mereka yang menjalani ibadah korban, pastinya sibuk di masjid-masjid di mana acara ibadah korban sedang dilakukan ketika ini. Walau di mana juga anda berada, jadikan Radio Malaysia Pang FM sebagai teman setia anda. Dan saya di sini orang kata berkorban jugalah. Berkorban masa untuk menghiburkan anda, menemani anda 4 jam dalam Zoom Persona. Dan seperti tadi, rakan tugas DJ Azah dan DJ Tirah juga menemani anda dalam Zone Up aktif dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi tadi. Dan saya bukan bersorangan, saya juga ditemani oleh rakan-rakan juruteknik yang bertugas hari ini, yang berkorban juga hari ini, Kamariah dan juga Zainah. Yang akan memastikan siaran kami akan terus ke udara tanpa sebarang orang kata masalah teknikal ke apa ke. Terima kasih. Jadi hari ini selain kita mendengarkan lagu-lagu raya, insyaAllah saya ingin mendengarkan juga apa yang anda lakukan waktu-waktu raya korban ini atau raya Aidil Adha ni. Boleh ceritakan bagaimana keadaan-keadaan di tempat anda yang sedang melakukan ibadah korban? Bolehlah menghubungi saya di dua talian 0951401024, 0951401225, atau boleh juga meninggalkan voice note di WhatsApp Pang FM di 0103207448. Boleh juga menghantarkan WhatsApp. Dan saya ingin bacakan ada juga pendengar-pendengar yang menghantarkan ucapan hari raya. Assalamualaikum DJ Mi, selamat pagi dan selamat hari raya Aidil Adha buat DJ Mi sekeluarga. Terima kasih Kak Ngah Jalan Tut. Awal-awal lagi dah hantar kan. Saya ingin juga mengucapkan selamat hari raya pada semua, maaf zahir batin sekiranya ada tersalah terkasar bahasa sepanjang saya bertugas. Dan ada juga WhatsApp dari Asma Segar Rau. Assalamualaikum DJ Mi, waalaikumsalam. Selamat bertugas, selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Asma Segar Rau. Dan juga seperti biasa, Wak Manas Kincan menghantarkan gambar-gambar gambar-gambar korban antara lembu-lembu yang akan dikorbankan. Baik, sementara menunggu, sekiranya anda ingin menghubungi saya, boleh menghubungi saya. Sekiranya anda ingin menghantarkan WhatsApp, boleh menghantarkan WhatsApp. Dan sekiranya anda ingin menghantarkan voice note, boleh juga menghantarkan voice note. Saya akan baca segala-galanya. Setelah itu, kita berhibur dulu dengan lagu dari Tan Sri P. Ramli, Dendam Perantau. Hanya di Radio Malaysia Pang FM, Satu Pilihan.

ujian yang paling kita perlu atasi. Baik, kita berhibur seketika lagi dan sementara saya nak bacakan lagi ucapan-ucapan yang dihantarkan oleh sahabat-sahabat. Ada boleh buat voice note, nak buat voice note pun boleh, nak call kami pun boleh. Kerana hari ini saya buka semua talian untuk anda sebenarnya dengan Hari Raya Aidiladha. Moh, kita layan pula lagu dari Datuk Suhaimi Sulaiman, Indahnya Raya, dan Pulang di Hari Raya oleh Nur Kumalasari. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Itu tadi lagu dari Nur Kumalasari, Pulang di Hari Raya, membawa kita pada pukul 10.48 minit pagi. Masih lagi saya akan baca ucapan-ucapan di Hari Raya Aidiladha ini. Khas untuk semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Okey, ucapan seterusnya datang daripada Kak Hana Bandar Kuantan, Puteri. Assalamualaikum, salam DJ Mi. Ya, mari salam. Salam 10 Zulhijjah. Ganti DJ N ke? Ya, hari ni saya menggantikan DJ N. DJ N bercuti raya. Ni ada dekat Masjid Kampung, Masjid Tanjung Lumpur. 13 ekor lembu dikorban hari ini. 4 dah dikorbankan. Okey Mi, selamat berkonti. Main lagu raya. Ya, ya, hari ni kita main lagu raya sampai habis. Tapi kita kena ingat juga lagu-lagu raya yang ada, yang kita dengar selalu. Dia kadang-kadang tak sama. Ada yang lagu raya khas untuk Aidilfitri, ada lagu raya untuk Aidiladha. Kalau saya main lagu raya Aidilfitri, orang kata sudah dah, bak kata orang Pahang lah, mengkarak. Kan, sebulan berpuasa tibalah hari ini, mana boleh dengar hari Aidiladha. Tapi insyaAllah, insyaAllah saya cuba akan mainkan lagu-lagu yang orang kata apa, yang tak ada menyebut tentang Aidilfitri. Okay, tapi saya akan mainkan lagu raya sehingga pukul 12 tengah hari nanti kan, sehingga pukul 1 tengah hari nanti. Kerana pukul 1 nanti kita kita akan orang kata terbang ke Angkasa Puri bagi mendengarkan utama 1 tengah hari. Okey, seterusnya dari Kak Wan Bahulu. Kak Wan Bahulu ni saya temui ketika jenazah Allahyarham Wan Zulkarnain. Itu DJ DJ Izul jumpa di tanah perkuburan. Alhamdulillah juga Kak Wan nampak bolehlah berjalan-jalan sikit walaupun keadaan tak mengizinkan. Terima kasih Kak Wan. Mohon kita dengar voice note dari Kak Wan.
1: Assalamualaikum DJ Mi. Selamat berkonti, selamat hari raya Aidiladha. Kau macam ni Kak Wan Bahulu. Beraya kat rumah, nasib baiklah boleh keluar dari wad. Esok masuk balik ke wad UIA. Kesian juga kaya ngah beraya seseorang kan. Yelah, dugaan kena sementara hidup ni kan, kena reda dengan ketentuannya. Tak tahulah kat mana pula dia nak tebuk badan kat orang ni. Selamat raya pada sahabat-sahabat Pahang FM, DJ-DJ Pahang FM, bos-bos Pahang FM, juga sahabat-sahabat Kak Wan dalam grup Semang Santai, Zia yang baru penyukup setiap pagi, Kak Nga, Cici Hawa dan lain-lainnya. Ya, Mok Ju. Okey, terima kasih DJ Mi.
0: Terima kasih Kak Wan Baulu. Yelah, Kak Wan Baulu kan tak sihat. Jadi pengorbanan orang kata Abangah tu amat-amat dihargai, bukan saja oleh Kak Wan Baulu, juga anak-anaknya. Okay, terima kasih Kak Wan. Diharapkan dipermudahkan segala urusan Kak Wan. Okey, seterusnya seterusnya dari Pak Tam Ma'il Kuala Lipis. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga sihat saja. Saya ingin menunjukkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada saudara mara dan anak-anak buah dan rakan taulan yang mengenali saya. Semoga sihat-sihat semuanya. Amin. Dari Pak Tam Ma'il Budu, Kuala Lipis. Mesti tengah buat benda toke budu. Selamat raya juga untuk Patam ya. Saya ingin mendengarkan apa yang anda lakukan ketika ini. Boleh juga mengatakan apa yang ketika ini anda lakukan di masjid anda, apa yang anda buat kan. Di masjid anda buat apa, banyak korban hari ini. Kenapa? Kerana korban ni bukan saja orang kata lembu. Kambing pun boleh dikorbankan. Kalau kambing, seekor untuk satu orang. Kalau lembu, boleh kepada 7 bahagian. Tapi ada juga yang korbankan unta. Saya pernah melihat korban unta di Shah Alam. Ketika itu, waktu saya tengah belajar di UiTM Shah Alam, ada karyah di situ mengorbankan 3 ekor, menumbangkan 3 ekor unta. Untuk berapa bahagian, sebentar lagi saya akan kongsikan. Okey, mohon kepala kita berhibur dahulu dengan lagu dari gabungan Alif Ifran dan Bella Strella, Raya Kita Gembira, dan juga gabungan Uji Rashid dan Hey Amir, Seloka Hari Raya. Hanya di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Ya saudara, waktu sekarang sudah pukul 11:05 pagi. Sedang-sedang kita dah pun di jam kedua pertemuan kita pada hari ini di Hari Raya Aidiladha. Diharapkan anda semua masih lagi kekal bersama kami di Radio Malaysia Pang FM Satu Pilihan. Dan tengah buat apa tu? Tengah layan tetamu ke? Anda boleh juga mengatakan ucapan di dua talian. Di satu talian, di talian WhatsApp Pang FM di 0103207448. Kepada yang sudi menelpon saya, boleh juga menelpon saya di dua talian 0951401204, 0951401125. Dan juga anda juga boleh menghantarkan voice note. Tapi voice note tu kalau boleh jauh sikit lah pada radio, siap tak dengar suara. Dengar suara saya lebih kuat. Okey, seterusnya ni voice note daripada Syahidan Taker. Mari kita dengar voice note yang dihantar oleh Syahidan Taker.
1: Assalamualaikum DJ Zuzaimi, DJ Zuzaimi, selamat hari raya. Aidiladha, Mak Zahra Batin.
0: Selamat raya.
1: Sihat DJ.
0: Alhamdulillah. Sihat.
1: Okay, saya dan Taker ucapan selamat hari raya kepada kawan-kawan saya, selagama saya, juga keluarga saya yang berada di rumah. Tak lupa semua yang mendidik saya. Semoga diorang ceria-ceria selalu. Boleh tak saya nak minta lagu? Lagu Awi Raya Sempurna. Lagu ni tujuh khas kepada kawan-kawan saya di pekerja dan juga keluarga saya di rumah. Semoga terhibur lah.
0: InsyaAllah, insyaAllah saya dan Taker kalau ada kesempatan. Kenapa lagu yang diputarkan ni telah pun disusun lagu-lagu raya. InsyaAllah ada kesempatan saya akan cuba putarkan lagu yang diminta oleh Shadow Taker. Okey, ucapan seterusnya datangnya daripada Karipak Frozen. Jangan terkejut, nama memang nama samaran untuk sahabat-sahabat Pang FM. Tapi memang Karipak Frozen ni dia membuat karipap. Assalamualaikum DJ Mi, selamat hari raya, selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat hari raya juga. Koi beraya di rumah je tahun ni, nak buat mi kari dan rendang, ayam dan ketupat. Dah siap pagi tadi, alhamdulillah. Selamat hari raya kepada semua pendengar Radio Malaysia Pang FM, Zahir Batin. Terima kasih kepada Karipak Frozen. Kepada yang nak ke rumah Karipak Frozen boleh, senang je pergi kemarin tu. Bolehlah singgah-singgah kan. Sementara mi kari, rendang ayam dan ketupat masih ada lagi. Okey, tadi saya ingin berkongsikan kepada anda, kalau unta, berapa bahagian. Daripada pejabat mufti wilayah persekutuan mengatakan bahawa seekor unta untuk ibadah korban boleh dikongsikan maksimum sehingga 7 bahagian bagi 7 orang peserta. Satu bahagian unta tidak boleh dikongsi lebih daripada seorang individu, namun jumlah tersebut boleh diniatkan pahalanya untuk ahli keluarga. Itu dia. Sama je lah, unta dengan lembu sama. Okey, sikit lah orang kata perkara sunat dan larangan ketika melakukan ibadah korban. Mengambil daging korban yang disukai tanpa izin. Ini ada juga berlaku. Perkara yang anda wajib tahu, daging korban tidak boleh diambil tanpa izin atau hanya mengambil daging yang lebih elok. Ini akan mengakibatkan penerima yang lain menerima sakit-baki daging biasa atau kuantitinya yang menjadi lebih sedikit. Ini jelas bercanggah dengan tujuan korban dilaksanakan. Berikut adalah tiga golongan yang wajar diutamakan sewaktu mengagihkan daging korban. Yang pertama, 1/3 untuk dimakan oleh pihak yang berkorban dan ahli keluarga, 1/3 untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin, dan 1/3 untuk dihadiahkan kepada sahabat handai termasuk orang kaya atau jiran-jiran. Okey, itu orang kata perkara yang dibolehkan untuk agihan daging korban. Okey, kepada yang orang kata sukarelawan yang bersama-sama menyempurnakan ibadah korban, daripada menyembelih, melapar, memotong daging, menimbang daging, membawa mengisi daging dalam plastik ikut orang kata ikut timbangan, tahukah anda, anda tidak boleh mengambil daging korban atas dasar upah kerja yang dilakukan penyembelihan pelapan daging dan lain-lain. Ini tidak dibenarkan kerana sama dengan hukum jual beli. Ada juga pihak AJK Masjid yang mengambil daging korban kerana merasakan mereka lebih berhak, walhal daging korban tidak boleh dijadikan sebagai upah. Dengar tu. Sebab tu di masjid dia mohon siapa-siapa yang yang suka rela untuk membantu, boleh membantu. Dan kita dapat pahala juga membantu, orang kata itu juga salah satu korban yang kita lakukan, korban tenaga untuk membantu orang-orang yang melakukan ibadah korban ni. Jadi itu juga dikirakan, orang kata, berkorban. Baik, kita ke ucapan seterusnya. Ini Kak Ngaji Gantut. Assalamualaikum tu Jimmy yang handsome, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga kepada Kak Ngaji Gantut. Semoga tu Jimmy sentiasa sihat selalu, alhamdulillah. Selamat Hari Raya Aidiladha tu Jimmy. Kak Ngan nak ucap, nak buat ucapan selamat Hari Raya Aidiladha buat sahabat-sahabat Kak Ngah di mana saja berada, dan juga sahabat-sahabat pendengar setia Pahang FM semuanya. Dengan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha, semoga kita semua dirahmati dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dari Kak Ngah Jerantut. Terima kasih Kak Ngah Jerantut. Okey, kita dengar pula voice note daripada Akidullah Jengke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Yeah. Dan Allah dan DJ Mi, semoga Allah melindungi kita di pagi hari raya ini.
0: Amin.
2: Dia Akidullah dari Jengke ini. Kita buat ucapan kepada sahabat-sahabat fan FN semua dan kepada wadah-wadahnya ke-12 dan semuanya, dan kepada anak saudara Aki yang berada di kampung Kuala Kecabul di Sepahan, dan anak-anak Aki yang sekarang berada di rumah yang datang daripada Johor, Kuantan, dan ke semuanya. Assalamualaikum DJ Mi.
0: Waalaikumsalam kepada Akidullah Jengke. Terima kasih kepada Akidullah Jengke. Diharapkan ada sahabat anda Akidullah Jengke ni mendengarkan ketika ini. Boleh juga membalas ucapan yang dia tujukan kepada anda. Hantar je kepada kami di WhatsApp Pahang FM. InsyaAllah saya sedia mendengar dan membacanya. Wah, kita layan lagu raya di jam kedua kita ini. Gadingan Khai dan Rosmah, Raya Buat Semua, dan juga Ayuh Raya Iman Troy. Hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: dari Azizi Raya Pop. Bawa kita pada pukul 11.20 minit tengah hari. Pagi. Ah, dah tengah hari pula dah. Cepat sangat dah nak balik raya. Okey, saya menerima satu panggilan. Kita tengok siapa yang kata menelpon. Hello. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
1: Izaimi. Saya Zul Alif dari Tanjung Musang, Kedah.
0: Oh, orang Kedah, Abah-abah.
1: Abah baik, alhamdulillah. Abah ya, Izaimi di konti.
0: Alhamdulillah. Selamat Raya Aidil Adha.
1: Ya, selamat Raya Aidil Adha.
0: Ya, ucapan untuk siapa?
1: Di Pahang macam mana cuaca?
0: Alhamdulillah, Pahang hari ni nak kata panas tak apa panas, nak kata mendung tak apa mendung. Dia baik-baik ya kan.
1: Sopan jugalah di Kedah ni pun, tapi kemarin ni ada juga hujan.
0: Semalam pun hujan juga di Kuantan malam. Ya.
1: Okey, saya teruskan ucapan Zami ya.
0: Baik.
1: Baik, terima kasih Zami. Ucapan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf saya dah batin buat Syarifah di Sungai Isap.
0: Baik.
1: Buat Nini di Mempaga.
0: Baik.
1: Mak Siti Mempaga. Pada Alung dan juga suami dia, Rahimi di Gambang. Syuhada di Pekan Pahang.
0: Baik.
1: Dan seterusnya kepada semua sekalilah sahabat-sahabat Pahang FM, pendengar-pendengar Pahang FM Satu Pilihan. Dan dengan Kak Izami pada hari ini, saya ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf Zahid dan Batin. Semoga korban tahun ini akan dapat diberkati Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Abang Izami dan juga penolong jurutera petugas pagi ini, selamat menjalankan tugas bersih zon pesona 10 hingga 2 petang Pahang FM Satu Pilihan.
0: Terima kasih.
1: Ya, jumpa lagi kembali pada Izami di Konti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ha, tu dia punya ayat tu kan. Ha, macam ayat orang kata benda ni, ayat DJ. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat raya.
0: Selamat raya. Siapa tadi? Siapa tadi? Pak siapa ni?
2: Syuhada Pekan ni.
0: Ya, Syuhada, sihat Syuhada?
2: Sihat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Syuhada tak buat korban tahun ni?
2: Tak buat korban, korban kat rumah adalah.
0: Korban masa. Itu korban juga tu.
2: Iyalah.
0: Okey Syuhada, ucapan seterusnya.
2: Mami sihat.
0: Alhamdulillah, sihat adanya.
2: Tak balik Pekan ke?
0: InsyaAllah habis je konti ni, balik rumah mak dulu, indram kota. InsyaAllah terus kalau nak melawat kubur ke mana ke rumah saudara mara, InsyaAllah.
2: Oh, dekat ya?
0: Oh, dekat je.
2: Yalah.
0: Okey, Syuhada, ucapan untuk siapa Syuhada?
2: Terima kasih.
0: Sama.
2: Ucapan untuk Abang Zul Alih ni, sama air raya. Kita maaf salah silap dia, memang macam DJ pun kena bercakap budak itu. Lepas tu untuk Kak Long, untuk Nini Mpaga, Syarifah Sungai Isak, Mama Wen Bahulu,
0: baik.
2: Ibu Ajar Balok, Mak Siti Mempaga,
0: baik.
2: Dan untuk semualah pendengar yang sedang mendengar sekarang ni, itu saja.
0: Itu saja. Syuhada, makan jangan banyak sangat, jaga-jaga kesihatan juga.
2: Itulah makan set lemak tadi.
0: Allah, selemak je, tak ada lemang.
2: Lemang tak ada, ketupat panas je.
0: Oh, okey, tak apa, janji ada juga.
2: Itulah.
0: Okey Syuhada, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Sama. Itu dia Syuhada. Syuhada dari Pekan, okey. Sebenarnya saya bacakan ucapan dari sahabat-sahabat di WhatsApp FM. Dari Fitri Lipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ. Terima kasih. Kami on the way balik ke kampung ni. Oh, jam teruk Jalan Merapuh, Gua Musang. Allahu Akbar. Beraya dah kereta je lah sampai terhibur bersama DJ Pahang FM. Terima kasih, terima kasih. Menjadikan Radio Malaysia Pahang FM Satu Pilihan. Selamat raya juga buat semua pendengar Radio Pahang FM dari Uda Jinggo, Merapuh. Dia hantar gambar tu, gambar jalan jam tu. Oh, berhati-hati di jalan raya ya. Uda Jinggo. Tak apa, bersabar. Kata itu juga pengorbanan tu. Okey, seterusnya dari siapa ni? Dari Afifah Yusof. Saya nak buat ucapan untuk mak saya. Selamat Hari Raya Aidiladha buat mak tercinta. Tahun ni kita raya tanpa Abah di sisi. Tapi insyaAllah kita sama-sama kuat ya mak. Akak, saya mak, kepada tetamu semua, jemputlah makan ya. Penat kuai dan mak adik bongsu berperang kat dapur. Terima kasih DJ Radio menghiburkan kami. Tanpa anda siapalah kami. Kan? Tanpa anda siapalah DJ ni. Kalau anda tak dengarkan kami, sian kami. Kami memang ditugaskan untuk menghiburkan semua pendengar-pendengar Radio Malaysia Pahang FM. Tak kira juga radio mana sekalipun, National FM. Okey, seterusnya dari Al-Hagaf Kota Baru. Al-Hagaf, dia tak ucapkan apa-apa, dia cuma tunjukkan gambar gambar korban. Okey, apa-apa, selamat Hari Raya Al-Hagaf. Semoga dipermudahkan urusan urusan ibadah korban tahun ini. Okey, moh kita layan pula lagu dari Mamat Aziz, Ku Pohon Restu Ayah Bonda, dan juga lagu dari Junaina M. Amin, Suasana Riang Hari Raya. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan. Aku tak free, aku tak free.
1: Kerja OT hari-hari. Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Itu tadi lagu Junaid dari Junaina M. Amin. Suasana riang hari raya. Baru kita pada pukul 11.32 pagi. Masih lagi saya menantikan panggilan dan juga WhatsApp-WhatsApp dari anda semua untuk ucapan-ucapan hari raya pada hari ini. 27 Mei 2026 bersama 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, ucapan seterusnya datangnya dari Kak Siti Hawa Ceni. Okey, ucapan Kak Siti Hawa, selamat menyambut hari raya untuk DJ Jepang FM, sama hari raya juga pada Kak Siti. Akak nak buat ucapan selamat raya pada yang mendengar Radio Pahang FM pagi ini. Semoga ceria-ceria semua hendaknya. Selamat berkorban. Mana yang berkorban? Akak nak minta lagu Dendam Perantau, boleh ke? Dendam Perantau rasanya dah dimainkan di awal-awal tadi rasanya. Tadi jam pertama tadi kita dah mainkan Kak Siti Hawa. Tapi lagu tu dia kata boleh ke untuk yang balik hari ini dan untuk DJ bertugas. Terima kasih DJ, sama-sama. Okay, kita ke panggilan seterusnya. Hello. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Salam, siapa di sana?
1: Syarifah Sungai Isak.
0: Syarifah Sungai Isak. Oh, orang dekat je.
1: Dekat je.
0: Oh, tak balik raya?
1: Kita orang kampung kat Kuantan.
0: Oh, ini memang orang pekat orang Kuantan ni. Dah korban?
1: Tak buat korban. Tumpah korban orang je.
0: Tumpah korban orang. Timur daging daripada korban kawan-kawan lah. Okey. Siapa tadi?
1: Syarifah.
0: Allahu Akbar. Okey, Syarifah. Ucapan Syarifah.
1: Ucapan untuk... Saya dapatkan ini mempaga Alung Gambang. Lepas tu untuk DJ Mi lah.
0: Terima kasih. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga.
1: Layan DJ Mi sampai jam 2.
0: Alhamdulillah. Jangan layan sampai pukul 2 je. Layanlah sampai habis macam kita kan. InsyaAllah. DJM pun duduk Sungai Isap juga.
1: Oh, ya tu.
0: Tapi dia balik kampung. Dia balik ke Besuk. Tak apa, selamat hari raya juga pada Syarifah ya. Kepada semua yang mendengarkan, yang ada di rumah tu, kain salam semua.
1: Ada abah je kat situ.
0: Ada abah je. Kain salam kat abah tu, kata kat abah. Selamat raya Aidil Adha. Okey, terima kasih Syarifah.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya ucapan dari Umi Jerantut. Oh, singkat je ucapan dia. Assalamualaikum DJ Pang FM. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Korban buat semua pendengar Radio Malaysia Pang FM. Dari Umi Kak Yong. Umi Jelantuk ataupun Umi Kak Yong. Orang yang sama. Nama yang berbeza-beza. Okey. Kita berhibur sedikit di jam kedua hari ini. Ada panggilan lagi. Kita jawab lagi panggilan. Jangan hampakan harapan orang. Hello, Assalamualaikum. Allahu Akbar. Dia dengar agaknya saya kata okey tadi kan. Dia tu letak telefon. Baik. Kita dengar balik. Siapa punya panggilan? Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Waalaikumsalam.
0: Siapa di sana?
2: Abang Jo Jerantuk.
0: Abang Jo Jerantuk. Sehat, Abang Jo?
2: Alhamdulillah.
0: Itu macam bunyi angin tu tengah dan mandu ke?
2: Dalam kereta nak balik kampung ya.
0: Balik mana?
2: Kampung Pedah, Peri.
0: Kedah.
2: Kampung Pedah.
0: Okey, selamat mandu ya. Jangan mandu tu orang kata mandu hati-hati. Okey.
2: Bukan dekat Kampung Pedah.
0: Kampung Pedah dekat je.
2: Dekat je Kampung Pedah dekat Peri.
0: Saya dengar Kampung Kedah.
2: tu yang
0: Okey, Okey Jo.
2: Ya.
0: Okey, apa ucapannya?
2: Okey, Jo ucapkan selamat raya Aidiladha. Pada sahabat-sahabat Abang Jo, sama ada yang mengenali Abang Jo di Pak FM lah. Ada isteri Abang Jo, yang ada dengan Abang Jo dalam kereta ni sekali. Ada Abang Jo yang dengar radio dalam kereta tu. Ada hati dan mama mandu kita nak ke balik kampung ni. Yang ucapan selamat mandu Selamat Raya Aidiladha.
0: Jangan orang kata mandu tu berhemahlah, janganlah nak cepat, walaupun nak cepat juga kan.
2: Ya, betul.
0: Kesalah kat orang rumah sebelah tu kata, masak-masaklah yang sedap-sedap.
2: Okey. Terima
0: kasih, Amy. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu tadi Abang Jo. Kalau tadi Abang Jo, kita tengok siapa pula yang menelponnya. Hello.
3: Hello.
0: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Selamat Raya. Selamat Raya.
3: Saya ni Kak Asma di Segera Rauk.
0: Dari siapa?
3: Kak Asma Segera Rauk.
0: Oh, Kak Asma Segera Rauk. Amboi. Orang kata Selamat Raya dia tak jawab.
3: Tak dengar sebab dia lah kurang duduk sikit
0: seger
3: ni sebab rumah
0: dia
3: belakang
0: ada
3: bukit.
0: Maknanya awak kena duduk entak. Awak jangan berjajar lah duduk entak. Nampak je clear je. Okey, terus kerah kat itu.
3: Ni kena duduk dekat beranda, dekat luar, dekat beranda dapur.
0: Untunglah orang ada beranda. Rumah orang ada beranda, kita tak ada beranda rumah.
3: Depan beranda ni adalah pokok-pokok, berkantan, berkantan.
0: Kunyit. Oh, sedap. Suara segar nampak.
3: Ya.
0: Okey, Asma.
3: Saya nak buat ucapan kepada pendengar-pendengar Pahala. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf Zahir Batin. Selamat berkorban.
0: Ya. Yeah.
3: Dan kepada ayah saya Malaya Kecau satu. Dan jiran-jiran yang sebelah-sebelah ni lah. Yang ramai-ramai ada balik ke rumah. Mak ayah dia
0: mah. Tak pergi melawat? Tak pergi beraya?
3: Tak lagi. Baru nak makan.
0: Yelah, baru nak makan, nak dengar radio lagi ya.
3: Tak lagi, baru siap masak soto.
0: Oh, sedapnya. Lagi?
3: Semalam buat kuah kacang, ini soto.
0: Oh, sedapnya. Lagi?
3: Tak ada, ketupat tak ada, rendang tak ada.
0: Tak apalah, tunggulah daging-daging korban ni orang hantar kau buat je lah.
3: InsyaAllah kalau ada. Masak kali kedua pula.
0: Sempat lagi tu.
3: DJ Mi tak balik kampung ke?
0: Kereta kampung Indah Mahkota je.
3: Oh, dekat je.
0: Dekat je. Paling kuat pun balik ke Pekan. Okay, Asma.
3: Okey.
0: Okey, selamat raya. Waalaikumsalam. Itu tadi Asma dari Segar Rauk. Okey, kalau tadi kita Abang Joe, ini daripada Uncle Joe. Assalamualaikum, selamat petugas DJ. Waalaikumsalam. Salam Aidiladha khas buat DJ warga Pahang FM Kopitiam Cikgu Adi Waris-waris Bukit Genting Jerantut, warga Sekolah Kebangsaan Tebing Tinggi Jerantut, semua pendengar Pahang FM. Saya Uncle Joe SKTT. Apa tu SKTT? Sekolah Kebangsaan Tebing Tinggi. Okey, kita ambil satu lagi panggilan. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum,
0: Yami. Waalaikumsalam. Siapa sana?
4: Ni Hamid Arun daripada Cukai Kemaman.
0: Hamid Arun, Cukai Kemaman. Terima kasih mendengarkan Pahang FM.
4: Hari-hari dengar.
0: Alhamdulillah.
4: Ya, Cik Hamid. Dari dulu. Saya.
0: Cik Hamid, nak ucapan kepada siapa?
4: Pertama untuk DJ Betul.

0: Mimi di Mempaga, Iza di Karak, Ahmad di Bukit Damar, Johada di Pekan, Zul di Lipis, Kak Yah di Balok, dan semualah kepada sahabat Pahang FM dengan ucapan selamat menyambut Raya Idul Adha, maaf zahir batin.
1: Cik Amir tak korban tak?
0: Tahun ni tak. Wah, tu ada dekat abang pergi rumah abang tadi, dia orang tu korban, dia tolong dia orang.
1: So saya ambil ada menyaksikan korban hari ni.
0: Ada.
1: Berapa ekor lembu ditumbangkan di karya masjid kawasan Cik Amir?
0: Kawasan kami ni tak ada, dekat rumah abang. Dekat rumah abang tadi ada 4 ekor dekat surau dia duduk.
1: Oh, surau kecil-kecilan je lah.
0: Kecil-kecil lah. Kalau yang masjid tu mungkin banyak ekor jugalah.
1: Dia tak kisah.
0: Surau je tadi 4 ekor.
1: Dia tak kisah banyak mana pun. Janji kita korban untuk seekor.
0: Janji ada, janji ikut kan.
1: Yelah, kita itu bagi yang mana yang mampu. Bagi yang tak mampu, tak apalah. Kita kumpul lah duit tahun depan pula kan.
0: Yelah, ada niat hari ni tahun depan mungkin insyaAllah.
1: Betul. Okey, Cik Amir.
0: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi. Cik Amir dari Kemaman. Okey, insyaAllah Kemaman boleh mendengarkan kami melalui frekuensi pun boleh. Tapi kalau tak dengar melalui frekuensi, kita boleh dengar melalui RTM Klik. Okey, seterusnya tak ada dah dulu. Kita berehat dulu dengan lagu dari Aisyah Retno, Jodoh Lebaran, dan juga Haziq Rosabi, Nur Lela Raya. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Raya Nolela.
1: Ha, selamat Hari Raya Nolela daripada Haziq Rosabi Nolela Raya. Bawa kita pada pukul 11.51 minit pagi. Sikit lagi kita akan ke jam ketiga pertemuan kita hari ini. Nama apapun, masih lagi saya akan melayan segala ucapan dan juga voice note dan juga panggilan-panggilan yang ingin buat ucapan selamat raya kepada rakan-rakan sahabat taulan. Namun sebenarnya hari ini adalah hari yang amat penting bagi umat Islam. Bukan sahaja pada mereka yang melakukan ibadah korban. Pada hari ini juga, pada 10 Zulhijjah, Jemaah Haji menyempurnakan kemuncak ibadah haji dengan melaksanakan melontar jamrah Aqabah di Mina. Disusuli dengan tahallul, iaitu bercukur atau bergunting rambut, serta tawaf ifadah dan sa'i di Masjidil Haram Mekah. Dan mereka juga bermalam di Mina. Selepas itu, jemaah kembali ke Mina untuk bermalam mabit pada hari-hari Tashrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah bagi melontar ke tiga-tiga jamrah. Itu sebersikit apa info untuk mereka yang melakukan ibadah haji. Okey, kita terima panggilan. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Abang Jamadi.
1: Ya, tahu Abang Jamadi.
2: Oh.
1: Sihat Abang Jamadi?
2: Sihat.
1: Alhamdulillah. Ini ada buat korban ke?
2: Tengok je.
1: Tengok-tengok je, tak apa. InsyaAllah tahun depan ke, kalau dipanjangkan usia, kita pula, turn kita pula, ya?
2: Ya, tak Allah.
1: InsyaAllah. Okey, Abang Jamadi, nak buat ucapan siapa?
2: Saya nak buat ucapan ni kepada daya-daya Tubuh Hayah dan Ayah-Ayah Aide Adaha kepada Tuhadar Pekai Adi, kepada Caipah Tunai Itak dan warga cuma sahabat Pahal FN kepada DJ juga yang berjugai dan Ayah-Ayah Aide Adaha dari Tubatin.
1: Selamat juga Ayah Adaha pada Jaya Madin.
2: Okey.
1: Okey. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Daya.
1: Jadi Abang Jamadil. Okey. Ucapan dari WhatsApp pula saya bacakan. Dari siapa ni? Dari Hafni Lipis. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha buat DJ Mim tugas. Terima kasih. Selamat Hari Raya juga kepada awak Hafni. Buat godong-godong di Merapuh, Fatni, Farah, Faiz, Ayah Long, Uda Jinggo dan orang yang melapah lembu korban. Sama, nanti sama-sama kita makan dari korban. Terima kasih daripada Afni Lipis. Seterusnya dari Romli Tementi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Romli dari Bera. Tementi Bera. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha untuk anak saudara Longgani bila nak datang beraya kat Bera ni. Dan nak minta satu lagu. Oh, Jelingan Manja Janjian Jika Misha. Selamat Hari Raya juga kepada DJ Petugas. Terima kasih kepada Ramli Bera. Ini orang kata geng-geng DJ Reef ni. Ada lagi panggilan. Okey, kita cuba panggilan. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum DJ ni.
1: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
3: Selamat Hari Raya.
1: Selamat Hari Raya weh.
3: Ini tadi aku dia ada wasro ni bu. Ni aku dah lari jengke.
1: Kira jengke. Tadi dah tu. Tak apa. Ucapan lagi Aki. Tadi ada benda yang tak perhati gitu tu.
3: Aki nak buat ucapan.
1: Lama
3: tak kepada Kak Wawah Ulu ni lama kita dengar suara dia dengan ayah ngok.
1: Ya.
3: Dan
1: dia
3: kepada ayah Baluk. Mangga jika perah. Dan Macu Maruku dan anak saudara aku yang berada di kampung Kuala Kecil Kuala Kepah. Dan ada aku yang berada di Lancang. Dan kepada kodong-kodong je ke 12 semuanya. Itu aja lah.
1: Aki tak buat ni ke? Tak buat korban ke?
3: Aki buat masuk kotak je. Dua bagian.
1: Masuk dua bagian ya?
3: Masuk kotak pula dah. Ingat ke TikTok nanti masuk kotak.
1: Apa-apa pun Aki, selamat Hari Raya Pak Aidil Adha.
3: Mama semuanya, Mama Hari Raya Aidil Adha.
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Itu tadi Aki Dolar dari Jengke. Mah, kita layan lagu terakhir untuk jam kedua kita hari ini dari Khatijah Ibrahim, Bikisan Untuk Perwira, dan juga dari Dato' M. Nasir, Satu Hari di Hari Raya. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان

Radio Malaysia Pahang FM. Radio Malaysia Pahang FM satu pilihan. Waktu sekarang sudah pukul 12.08 minit tengah hari. Sekejap lagi kita dah masuk di jam ketiga pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami. Dan juga terima kasih kepada yang sudi menghantarkan ucapan-ucapan yang untuk saya bacakan untuk anda semua. Dan juga terima kasih juga yang sudi menghubungi saya di konti, menemani saya di konti ini. Tak adalah kesorangan kan. Maklumlah cuti, orang lain semua bercuti. Saya bertugas bersama dengan rakan-rakan DJ yang lain juga bertugas di zon-zon yang lain. Kalau pagi tadi bersama dengan DJ Azah dan juga DJ Tira dalam zon aktif. Bersama pula dengan saya di zon persona. Dan sebentar lagi rakan seterusnya DJ Ana pula dengan DJ Harun dalam zon Apa Khabar Weh. Jadi diharapkan anda terus kekal bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM satu pilihan. Dan insyaAllah di Zoom personal nanti DJ Wawa akan menemani anda. Dan juga untuk Zoom Inspirasi DJ Ben akan bersama dengan anda. Okey, seterusnya untuk ucapan seterusnya datangnya dari Ahmad Hairi, Ulu Tembeling. Assalamualaikum DJ Pahang FM. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Moga ceria dan sejahtera selalu. Selamat Hari Raya Aidiladha. Salam Aidiladha buat semua sahabat-sahabat Pahang FM yang sedang mendengar siaran ini. Istimewa buat DJ Mi. Terima kasih. Terima kasih juga kepada anda. Pahang FM satu pilihan nombor satu Sokmo. Terima kasih kepada Ahmad Hairi atau Buntak. Pada anda yang ketika ini sedang pandu kereta berhati-hati, saya baru saja tengok berita tadi, seorang lelaki maut dan lima lagi cedera parah dalam satu kemalangan di Tapah katanya. Berhati-hati ketika pandu, tak kira lah perjalanan anda jauh ke dekat ke. Kalau dekat tu lagilah orang kata kena berhati-hati. Sebab apa? Sebab nak cepat kan. Jangan. Okey, di jam ketiga ini kita teruskan lagi berhibur dengan lagu-lagu yang telah saya susukan untuk anda. Dan kepada anda yang ingin menelpon saya, boleh menelpon saya di dua talian disediakan. Dan seperti biasa di 0951-40124, 0951-40125. Ataupun menghantarkan ucapan-ucapan di WhatsApp Pahang FM ataupun voice note pun boleh. Kita dengarkan bersama-sama. Kata kita berhibur dahulu dengan lagu dari Ramlah Ram, Hari Raya, Hari Bahagia. Hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Khadijah di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah, semua berlalu. Biar hujan menghapus jejakmu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Baik, sudah waktu sekarang menghampiri pukul 12.56 minit tengah hari. Jadi saya akan tinggalkan anda seketika bagi memberi laluan kepada utama satu tengah hari langsung dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah saya putarkan anda selama 3 jam tadi. Terima kasih kepada anda yang sudi menemani saya dari jam 10 tadi hingga waktu ini. Dan waktu Zuhur bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Syah hari ini adalah pukul 1.07 minit tengah hari. Jadi saya tinggalkan anda seketika dengan lagu dari Malik Rizwan, Abang Pulang. Kita bertemu selepas berita nanti. Hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Aidiladha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Putra Putrajaya. Khutbah Aidiladha bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Zakwa Rozali menampilkan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai teladan agung dalam menghadapi ujian serta melaksanakan perintah Allah. Mimbar turut menegaskan ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual. Sebaliknya, wadah membentuk jiwa yang lebih ikhlas, menjauhi sifat mementingkan diri serta menyemai nilai kasih sayang, perkongsian dan ketakwaan. Sebelum beredar dari masjid, Perdana Menteri sempat menitipkan ucapan Aidiladha kepada jemaah yang hadir. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyumbangkan seekor lembu kepada pengamal media Negeri Sembilan bagi menjayakan ibadah korban bersempena Aidiladha. Sembangan itu sekaligus memberikan peluang kepada pengamal media di negeri ini menyertai program korban buat julung kalinya yang dianjurkan Kelab Media Negeri Sembilan, Manis, dengan kerjasama Masjid Qariah Taman Bandar Senawang. Pengerusi Manis, Muhammad Daniel Amshar Arfi, merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas sumbangan berkenaan yang menunjukkan tanda keprihatinan terhadap pengamal media di negeri itu. Di Melaka, keprihatinan Datuk Seri Anwar terhadap kebajikan pengamal media dizahirkan menerusi sumbangan seekor lembu bersempena sambutan Aidiladha tahun ini. Pengerusi Kelab Pengamal Media Melaka, Pendika Amir Mamat berkata, sumbangan itu amat bermakna khususnya dalam membantu pengamal media daripada golongan B40 di negeri itu menyertai ibadah korban. Selain berkongsi rezeki bersama keluarga dan masyarakat setempat, Pendika turut merakamkan penghargaan kepada gabungan Kelab Media Malaysia yang menyelaraskan sumbangan berkenaan. Di Parlimen Lembah Pantai, sebanyak 72 ekor lembu korban telah diagihkan melibatkan masjid, surau, persatuan penduduk dan rukun tetangga. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, daripada jumlah itu, 2 ekor lembu disumbangkan kepada Radio Television Malaysia RTM, manakala 17 ekor lembu lagi dikorbankan melalui program korban RTM yang berlangsung di Angkasa Puri.
1: Program ibadah korban perdana perpaduan lembah pantai yang melibatkan semua parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan, UMNO, Amanah, Keadilan, dan ia program yang membina ukhuwah dan silaturahim sesama kami. Di RTM, saya difahamkan sebanyak 17 ekor telah disumbangkan dan telah diusahakan pada pagi ini bersama dengan Masjid Muhammadi, dan saya amat berbangga dapat bersama untuk bantu dalam sedikit aktiviti melapah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, Ketua Pengarah RTM Aswad Ismail menyifatkan penganjuran ibadah korban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat menerusi penglibatan pelbagai pihak termasuk Kementerian Komunikasi dan Pejabat Perdana Menteri.
2: Dengan segala inisiatif yang telah pun diletakkan oleh kerajaan, antaranya seperti yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui ikhtiar, program ikhtiar untuk mengimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah pelbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa yang disebut sebagai cabaran kos hara hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
0: Aswad Ismail. Dalam pada itu, Barisan Menteri Kabinet hari ini menzahirkan ucapan salam Aidiladha kepada seluruh umat Islam di Malaysia dan menyeru masyarakat agar terus menyemai semangat saling membantu dan menyantuni golongan yang memerlukan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Aidiladha bukan sekadar pengisian ibadah korban semata-mata. Sebaliknya, mendidik umat manusia tentang erti keikhlasan, ketaatan dan Kasih Sayang, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi turut menzahirkan harapan agar perayaan yang penuh bermakna ini dapat membawa keberkatan, kedamaian serta kebahagiaan kepada seluruh rakyat di negara ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri pula menyeru masyarakat supaya memperbanyak rasa syukur, mengeratkan silaturahim serta terus menyemai semangat saling membantu dan berkongsi rezeki dengan golongan yang kurang bernasib baik. Berita seterusnya. Angkatan Tentera Malaysia ATM menzahirkan penghargaan dan menjunjung kasih atas sokongan berterusan institusi diraja, khususnya pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang sentiasa memberikan dokongan tidak berbelah bagi terhadap kesiagaan angkatan itu. Dalam kenyataan hari ini, ATM memaklumkan sokongan tersebut mencerminkan sinergi kukuh antara institusi diraja, kerajaan negeri dan ATM dalam memperkasa keupayaan pertahanan negara. ATM turut menegaskan komitmen berterusan dalam menjaga kebajikan warga dan veteran tentera, termasuk memastikan pengiktirafan sewajarnya diberikan kepada pesara yang telah berkorban demi negara. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Datuk Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah meminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong serta pengunjung luar. Menurut beliau, langkah kesiapsiagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik, tahap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Misi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita berusia 49 tahun Jaslinda Saludin yang hilang selepas mendaki Gunung Batu Putih pada 23 Mei lepas diteruskan hari ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarok Zinur Ahmad berkata, pasukan penyelamat baharu yang terdiri daripada 8 anggota dihantar ke Bukit Berapit 2 pada 9.15 pagi tadi menggunakan pesawat AW139. Beliau berkata fokus operasi masih di sekitar kawasan Gunung Raya berdasarkan penemuan petunjuk yang ditemui sebelum ini. Semalam, penemuan botol air dan bungkusan suplemen dipercayai milik pendaki wanita yang hilang itu menjadi petunjuk terbaru. Luar negara, 25 kapal berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lepas di bawah penyelarasan dan perlindungan Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC memaklumkan kapal-kapal itu termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial melepasi laluan perairan strategi itu selepas mendapat kebenaran. IRGC dalam pada itu memberi amaran akan menyerang mana-mana kapal yang ingkar dengan arahan. Kanada mengumumkan beberapa langkah kawalan sempadan sementara bagi mengurangkan risiko virus Ebola merebak di negara itu. Agensi Kesihatan Awam Kanada memaklumkan negara itu akan menggantung dokumen imigresen bagi penduduk di negara Kongo, Uganda dan Sudan Selatan selama 90 hari bermula hari ini. Kebenaran perjalanan elektronik atau visa penduduk tetap yang telah diluluskan sebelum ini juga dilarang melakukan perjalanan ke Kanada. Pemprosesan permohonan baharu daripada penduduk negara-negara berkenaan turut dihentikan sementara. Akhir sekali sukan menjelang aksi timbal balik saingan akhir kejohanan kelab ASEAN ACC di Stadium Buriram, Thailand malam ini. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya agar tampil dengan mentaliti juara. Pemain sayap lincah tersebut menegaskan skuad The Red Giants perlu beraksi dengan keyakinan penuh memandangkan aksi terakhir musim ini merupakan pentas terbaik untuk memberikan persembahan mutlak demi kelab. Selangor FC membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 0-1 pada aksi pertama di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Aidiladha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cantiknya iman, Pahang FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita menyambut Hari Raya Aidil Adha. Hari ini, seluruh umat Islam berhimpun bagi menzahirkan keabdian dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula hari ini, sehinggalah 3 hari akan datang, umat Islam disunatkan untuk mengucapkan takbir bagi memperbesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan penuh bersemangat, takbir raya Aidil Adha dilaungkan dan diperdengarkan secara beramai-ramai. Bagi orang yang menghayati takbir raya yang dilaungkan, dia akan merasai betapa agungnya Allah dalam kehidupannya. Dia akan menginsafi betapa kerdilnya dirinya, betapa kerdil dirinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Besar. Lantaran menghayati takbir yang indah ini, seseorang mukmin tidak akan sanggup untuk melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya, Aidil Adha merupakan satu perayaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan khas kepada orang Islam. Sepanjang hari ini, kita disunatkan untuk memperbanyakkan ibadah. Bahkan, kita turut digalakkan untuk berkongsi makanan dan minuman sebagai tanda penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Raya adalah merupakan sambutan yang menyatukan hati-hati manusia. Jika Aidilfitri yang lalu menyatukan manusia melalui zakat fitrah, Aidil Adha menyatukan manusia melalui ibadah korban yang dilakukan. Perpaduan umat Islam dapat dilihat melalui ibadah korban apabila masing-masing bergotong royong dalam proses korban, bermula daripada menyembelih, melapah, mengagihkan dan bersedekah serta jamuan. Sambutlah Aidil Adha ini dengan penuh kesyukuran dan perpaduan. Selamat Hari Raya Aidil Adha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Hari Rabu. Hari ini 27 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari ini Hari Raya Aidiladha. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada semua pendengar setia Radio Malaysia Pahang FM Satu Pilihan. Kepada anda yang baru saja mendengarkan kami di Radio Malaysia Pahang FM, anda bersama saya Zuhaimi Zainal Abidin yang menemani anda di Zon Persona dan di jam terakhir ini. Diharapkan anda terus kekal bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM Satu Pilihan. Dan sebentar tadi tepat pukul 1.07 minit tengah hari, maka telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Dan diharapkan anda hari raya ni terus ceria bersama keluarga tersayang, yang mana pergi menziarah ataupun beraya bersama keluarga ke rumah saudara mara. Berhati-hatilah ketika memandu. Pada yang jalan kaki pun berhati-hati, cakna keadaan sekeliling. Dan diharapkan anda terus berhibur dengan kami di sepanjang hari ini di Hari Raya Aidiladha. Dan seperti biasa di jam terakhir pertemuan kita hari ini, kita akan pertengahkan lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu raya yang dinyanyikan oleh kumpulan-kumpulan nasyid. Dan tempat insyaAllah tepat pukul 1.30 minit tengah hari nanti, kita akan dengarkan pula ceramah pilihan hari ini yang bertajuk Ibadah Haji Bekalan Sepanjang Hidup oleh Ustaz Alwi Muda. Okey, kita berhibur dulu dengan lagu dari gabungan Raihan dan juga Nausihat, Satu Pagi di Hari Raya. Hanya di Radio Malaysia Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Baiklah saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Ibadah Haji Bekalan Sepanjang Hidup bahagian pertama bersama yang berbagi Al-Fadhil Ustaz Alwi Muda yang telah dirakam di Surau Al-Ridwan, Permatang Badak Maju, Kuantan, Pahang, Darul Makmur.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله إن الله على كل شيء قدير. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال أيضا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. صدق الله العظيم. حاضرين حضرات مسلمين مسلمات yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, terpanjang sepenuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diizin dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi dalam siri program ceramah pilihan yang dibawa khas oleh Tepang FM. Mudah-mudahan majlis kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah kita akan berbicara sedikit sebanyak tentang persoalan ibadah haji bekalan sepanjang hayat. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ibadah haji bukan sekadar perjalanan ke bumi Makkah, tetapi dia adalah perjalanan hati, perjalanan jiwa, perjalanan roh menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan kita. Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kamu berbangsa-bangsa, berpuak-puak, berkabilah-kabilah. Untuk apa? Lita'arafu, untuk kamu berkenal-kenalan, untuk kamu berta'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah Ta'ala menjelaskan, ya ayyuhannas, inna khalaqnakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami yang menciptakan kamu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan kita. Fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik penciptaan. Tidak ada penciptaan yang paling baik melainkan penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nak banding dengan haiwan, nak banding dengan tumbuhan, sudah pasti manusia adalah ciptaan yang terbaik. Dan diberikan satu keistimewaan kepada manusia, iaitulah akal. Maka perjalanan ataupun ibadah haji, dia bukan sekadar perjalanan daripada Malaysia ke Mekah, bukan sekadar perjalanan daripada Permatang Badak ke Mekah, bukan sekadar perjalanan daripada Kuantan ke Mekah, tapi dia adalah perjalanan hati, perjalanan jiwa, perjalanan roh menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu ibadah yang mendidik manusia, yang mentarbiah manusia, yang mengajar manusia erti sebuah pengorbanan. Sebab itu kita di Malaysia apabila tiba 10 Zulhijjah, kita menyambut Hari Raya Aidil Adha, Hari Raya Kurban, mengingati pengorbanan satu keluarga contoh yang sepatutnya dijadikan idola kita, contoh kita, ialah keluarga Ibrahim alaihissalam di sudut pengorbanan mereka. Haji mendidik manusia tentang erti pengorbanan, dan pengorbanan itu pengorbanan yang perlu dilakukan, perlu diberikan dalam seluruh kehidupan manusia.
1: Inilah di antara tarbiyah yang sangat penting di dalam ibadah haji itu. Ibadah haji juga mendidik manusia, mengajar manusia erti kesabaran. Bagaimana menempuh berbagai-bagai halangan. Bermula daripada tanah air kita lagi. Kita meninggalkan keluarga tersayang. Meninggalkan anak. Kalau yang pergi seorang, tinggal isteri. Tinggal keluarga yang rapat. Kita sabar menghadapi ujian tersebut. Yang tinggal di tanah air juga, sabar merelakan mereka yang pergi untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Haji mengajar kita tentang erti keikhlasan. Bagaimana ibadah kurban dilakukan dengan penuh keikhlasan. Mungkin ya, kalau kita tengok mungkin saiz lembu, lembu A dengan lembu B berbeza. Tetapi oleh kerana ibadah kurban itu ibadah yang di sana mendidik kita keikhlasan, maka kita tak kisah. Yang penting ialah kita telah melaksanakan suatu ibadah yang disuruh oleh agama, iaitulah ibadah kurban. Orang yang menunaikan ibadah haji, mereka memberikan segala harta benda mereka dengan penuh keikhlasan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Haji bukan kaleng-kaleng ibadah, bukan sebarang-barang ibadah, tapi dia adalah ibadah yang mendidik manusia erti persaudaraan, erti ukhuwah. Bagaimana manusia berbilang-bilang bangsa, berbagai-bagai keturunan, warna kulit, berkumpul, berhimpun dalam suatu perhimpunan yang paling besar, maka di situ kita membina ukhuwah, membina persaudaraan. Orang Malaysia bersaudara dengan orang Ghana. Orang Ghana, walaupun orang Ghana berbeza warna kulitnya, kita berukhuwah dengan orang Australia, walaupun berbeza warna kulitnya. Warna kulit tidak menjadi persoalan pada waktu itu, melainkan semuanya menyahut apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang Islam itu, orang yang beriman itu, mereka bersaudara. Inilah yang diajak oleh ibadah haji kepada kita umat Islam. Walaupun kita tidak mungkin hari ini belum lagi diizinkan, direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan ibadah haji, tetapi kita perlu memahami apakah didikan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadah haji. Mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan ibadah haji. Maka didikan-didikan ini perlu kita fahami dan perlu kita rasai. Dan haji ini juga, muslimin muslimat sekalian, mendidik kita akan erti sebuah taubah. Tubu ilallah bitaubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. At-taibu minaz zambi kama la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seumpama orang yang tidak berdosa. Penting taubat ini. Maka haji mengajar kita erti taubat. Kita melihat bagaimana orang-orang yang kembali mereka daripada menunaikan ibadah haji, kita akan melihat perubahan-perubahan yang dialami oleh mereka. Perubahan sikap, perubahan tindakan, perubahan percakapan, perubahan perlakuan. Kenapa? Kerana mereka mengetahui dan mereka memahami bahawa kunjungan mereka ke menunaikan ibadah haji itu merupakan kunjungan dalam bentuk taubat mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah haji ini juga disebutkan oleh para ulama, dia adalah ibarat dinamo rabbani. Dinamo, ya, kita tahu dinamo yang memberikan tenaga, yang memberikan potensi kepada lampu untuk menyala. Kalau dinamo itu dah rosak, maka lampu tak akan menyala. Maka ibadah haji ini, dia adalah ibarat dinamo rabbani, dinamo ketuhanan untuk melahirkan orang-orang yang beriman, yang mempunyai tenaga dan potensi diri untuk menghayati agama Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk melaksanakan seluruh ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Buniyal Islamu ala khamsin: syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa sawmi Ramadan. Mafhumnya, dibina Islam itu atas lima perkara, kata Nabi. Buniyal Islamu ala khamsin, dibina Islam itu di atas lima perkara. Maknanya, kalau tidak ada lima perkara ini, maka tidak adalah binaan Islam itu. Sebab itu, orang yang mengaku dia sebagai seorang Islam perlu mengambil berat tentang lima tonggak ini, lima asas ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Apa dia lima asas itu? Yang pertamanya ialah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iaitu penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa Taala, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini yang paling asas, ini yang paling utama, yang perlu difahami dan dihayati oleh seorang Muslim, seorang Islam. Kemudian, wa iqamis salah, mendirikan sembahyang. Yang ketiga, wa ita'iz zakah. Yang ketiga ialah menunaikan zakat. Yang keempat ialah melaksanakan ibadah haji. Dan yang kelima ialah berpuasa dalam bulan Ramadan. Maknanya, tonggak kepada Islam itu di antaranya ialah melaksanakan ibadah haji yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada orang yang berpuasa. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Taala sekalian. Haji yang mabrur merupakan haji yang akan meninggalkan kesan dalam seluruh kehidupan seorang mukmin itu. Haji yang mabrur, haji yang diterima akan merubah corak hidup seseorang itu dalam kehidupan mereka. Sama ada dia wanita maupun lelaki, sama dia orang kaya maupun orang miskin, sama dia orang yang berpangkat ataupun tidak. Kalau dia mendapat haji yang mabrur, Allah Ta'ala akan merubah kehidupannya. Ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Sabda baginda, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Nabi kata, daripada satu umrah kepada satu umrah yang berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya.

syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Karena itulah apabila seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berazam untuk menunaikan ibadah haji dan direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji, maka sepatutnya dia memahami dan merasai bahawa dia adalah orang yang beruntung yang diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah dirinya kepada yang lebih baik. Peluang yang Allah taala beri kepada orang-orang yang menjadi duyufur rahman, menjadi tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Dalam memahami ibadah haji sebagai bekalan sepanjang hayat ini, yang pertama kita kena sedar dan kita kena tahu bahawa haji ini adalah panggilan Allah dan pilihan Allah. Allah memanggil manusia kepada menunaikan ibadah haji, dan di antara orang-orang yang mendengar panggilan Allah itu, ada di antara mereka yang Allah Ta'ala pilih untuk menunaikan ibadah haji. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 27. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa azim fil nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhabirin ya'tina min kulli fajjin amiq." Yang maksudnya, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, kata Allah. Nescaya mereka akan datang kepada kamu dengan berjalan kaki dan menaiki unta yang kurus. Mereka datang daripada segenap penjuru yang jauh. Inilah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Seruannya, panggilannya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kepada hari ini tidak pernah kosong daripada kunjungan orang. Ribuan orang, jutaan orang berhimpun untuk membesarkan Allah dan untuk mendirikan dan menegakkan syiar yang telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Haji ini merupakan jemputan Allah. Allah Ta'ala jemput dan Allah Ta'ala pilih. Kerana orang yang menunaikan ibadah haji ini bukan semata-mata kerana mereka kaya ataupun kuat. Ada orang yang kaya tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lagi. Ada orang yang kuat, ada orang yang gagah, belum lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang yang sederhana rezekinya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidaklah sekuat mana, kalau kita ikut seorang perempuan, manalah kuat mana, tapi Allah Ta'ala panggil dia, Allah Ta'ala permudahkan bagi dia, dan Allah Ta'ala rezekikan kepada mereka untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Kesemua ini nak menggambarkan kepada kita bahawa haji adalah pilihan Allah. Haji merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, hadirin hadirat sekalian, kita yang belum menunaikan ibadah haji ini jangan merasakan bahawa kita orang yang Allah Ta'ala tak pilih. Kita ni orang jauh daripada Allah. Jangan merasakan begitu. Orang yang tidak dipilih oleh Allah lagi untuk menunaikan ibadah haji, sepatutnya dia semakin dekat dengan Allah, semakin rapat dengan Allah, memohon, merayu kepada Allah, bermunajat kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doanya, mengkabulkan permintaannya untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perkara yang kita kena faham apabila kita berhadapan dengan fenomena-fenomena tidak terpilih dan sebagainya. Maka yakinlah bahawa Allah Taala nak berikan kepada kita kelebihan untuk kita semakin dekat dengan Allah, semakin memahami tentang yang kita kata ruh haji itu, memahami tentang yang hakikat haji itu di sudut bagaimana ia menjadi bekalan untuk sepanjang hidup kita. Bila kita bincangkan tentang ibadah haji ini sebagai suatu bekalan dan sepanjang hidup kita, sebenarnya haji ini mendidik keikhlasan kita dan takwa kita. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran,

nalallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Ta'ala kata, daging dan darah korban itu tidak sesekali sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak mendidik kita. Korban yang kita buat itu, adakah benar-benar kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun sekadar mengikut menjadi tradisi keluarga kita setiap tahun kita buat korban. Tradisi dah. Kalau tak buat, orang kata apa? Tak buat rasa tak sedap. Dia bukan ikhlas kerana Allah, tapi kerana rasa tak sedap. Ada orang yang kadangkala bermasam muka disebabkan korban. Ada orang yang merajuk hati disebabkan korban. Dia dapat bahagian sikit. Ya, kena pula lembu-lembu kuruh, daging kecil lah, sikit lah. Kalau ni pula lembu A, gemuk ke dempul, banyaklah daging dia. Dia berbanding, dia membandingkan, saya patut dapat ya, apa ni, lembu A bukan lembu B. Kita nak daging ke ataupun kita nak memberikan, mendapatkan ketakwaan, ataupun memberikan ketakwaan kita kepada Allah. Ini kadang-kadang masam muka, merajuk ya, tarpan tak nak buat dah. Masjid ni dapat masjid lain pula. Sebenarnya apa yang kita nak daripada korban kita? Allah Ta'ala kata, layyana lallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukan Allah Ta'ala tak nak daging kamu tu, Allah Ta'ala tak nak darah korban tu, Allah Ta'ala tak nak. Tapi yang Allah Ta'ala nak ialah ketakwaan kamu. Ini falsafah daripada korban kita. Ya, falsafah daripada korban kita. Sebab itu Allah Ta'ala juga tidak melihat pakaian ihram kita, tapi Allah Ta'ala melihat hati yang diselimuti oleh pakaian ihram itu. Adakah hati kita itu hati yang bertakwa kepada Allah, hati yang suci bersih sebagaimana suci dan bersihnya pakaian ihram yang kita pakai? Ada tak rasa nak marah pada orang? Ramai-ramai orang sentuh kita, orang langgar kita, nak marah. Ada tak bila tertukar selipar ke kita nak marah? Ni hati kita, bukan pakaian ihram yang kita pakai tu, bukan semata-mata itu. Sebab itu kita kena melihat dan kita kena mengambil pengajaran yang berada di sebalik daripada amalan-amalan kita, bacaan-bacaan kita, perbuatan kita di sepanjang kita melaksanakan ibadah haji itu, maupun ibadah korban bagi kita yang berada di tanah air ini. Sebenarnya haji melatih kita meninggalkan perasaan, meninggalkan riak, sombong dan bangga dunia. Kita lihat bagaimana manusia berpakaian dengan pakaian putih, tidak berjahit. Tak ada duit ke nak beli jarum? Ada. Tak ada duit ke nak beli benang? Ada. Bukan setakat nak beli jarum, nak beli mesin jahit pun boleh. Tapi tak, kita memakai pakaian tidak berjahit, putih lagi. Sebab apa? Sebab nak membasuh jiwa kita, ya, nak membuang rawasib-rawasib, karat-karat riak yang ada pada hati kita. Sombong. Selama ni kamu berpakaian dengan pakaian yang hebat, ya, pakaian yang bernilai tinggi, pakaian yang up to date. Sekarang kamu hanya berpakaian dengan pakaian putih, pakaian ihram. Nak buang, nak mengikis sifat-sifat itu. Mengikis sifat sombong, bangga dunia kerana kita kaya, kerana kita berpangkat, kerana kita tinggi kedudukan, nak bangga dengan dunia. Sekarang di mana kebanggaan kamu? Nak membersihkan hati kita. Dan hati yang bersih inilah hati yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadah haji ini. Maka hati itulah yang akan dibawa balik ke tanah air. Orang Malaysia bawa balik ke Malaysia, orang Singapura bawa balik ke Singapura, orang Thailand bawa balik ke Thailand, orang Vietnam bawa balik ke Vietnam. Hati yang mana? Hati yang suci bersih tadi. Allah Subhanahu Wa Taala menentukan bahawa dalam ibadah haji ini pakaiannya sama, disyariatkan sama pakaiannya. Allah Subhanahu Wa Taala nak mendidik kita tentang erti persamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu samanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kulit putih ke, orang kulit sawo matang ke, orang kulit gelap ke, macam-macamlah, bibir tebal ke, bibir rayok ke,
macam-macam lah, hak mata cengkur ke, mata ripik ke, mata bulat ke, kamu semua sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membezakan kamu apa dia? Yang membezakan kamu adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang membezakan kamu. Maka ibadah haji yang sedang disambut oleh sahabat-sahabat kita, yang bakal disambut oleh sahabat-sahabat kita, nak mendidik kita menjadi orang yang ikhlas dan jiwa kita penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.

Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Ibadah Haji Bekalan Sepanjang Hidup bahagian pertama bersama yang berbagai Al-Fadhil Ustaz Ali Muda yang telah dirakam di Surau Al-Ridwan Permata Badak Baru Kuantan Pahang Darul Makmur. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Jadi saudara, sekali ini saja pertemuan saya dengan anda di Zon Pesona 10 hingga pukul 2 petang. Diharapkan anda telah terhibur dengan lagu-lagu yang telah saya putarkan untuk anda. Mohon maaf dipinta sekiranya ada yang terasa daripada kesilapan saya, kata-kata atau bahasa saya. Dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada anda semua pendengar setia Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan selepas ini anda akan ditemani oleh rakan tugas yang lain pula dalam Zon Apa Khabar Weh. Assalamualaikum, sayang anda semua dan jumpa lagi.

0: semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
1: Kebaikan maknya-maknya ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
2: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
3: Dia tak sempat nak tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
0: Adakalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
4: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk bantu meringankan beban mak.
2: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
5: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh, lembu dah terapung lah semua. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
0: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
2: Ayo,
6: bangkit!
7: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar Weh.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang semua. Bersua lagi kita di ruangan udara Pahang FM untuk Zon Apa Khabar Weh. Okey, edisi Rabu 27 Mei 2026 bersama dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anak Emina di sini akan bersama dengan Wakma hinggalah pukul 6 petang nanti, insyaAllah. Dan Anna juga nak mengucapkan salam Aidil Adha buat semua pendengar-pendengar Pahang FM. Tak kira lah walau di mana sahaja Wakma berada, khususnya rakyat negeri Pahang lah, dan juga pendengar-pendengar Pahang FM yang di negeri lain kan. Hari ini pastinya meriah. Bersama dengan keluarga yang tersayang, sanak saudara yang kunjung mengunjung, dan juga pastinya abang-abang kita kan, pakcik-pakcik kita yang kepenatan terlibat dengan apa ibadah korban dekat masjid tu kan. Ada yang apa mengagih-ngagihnya daging-daging korban. Masya Allah, kemeriahan yang tak ada pada hari-hari biasa. Pastinya pada 10 Zulhijjah untuk tahun ini 1447 Hijrah. Ada yang katakan kenapalah Aidil Adha ni dia tak meriah macam Aidilfitri. Kerana berkorban lebih berat daripada memaafkan. Di balik erti pengorbanan itu tersimpan beban yang lebih dalam daripada sekadar memaafkan. Di setiap langkah yang kita paksa teruskan, ada hati yang perlahan-lahan belajar redha. Walaupun luka itu masih tinggal, walaupun rindu itu tidak pernah benar-benar pergi. Okey, baiklah, hari ini Ana berkeseorangan di Konti Pahang FM. Tapi tak apa, okey, insyaAllah kita tetap akan bersama petang ini selama 4 jam. Bermula pukul 2 petang tadi, dan terima kasih banyak juga kepada rakan setugas Zuhaimi okay, yang telah bersama dengan anda di zon Pesona 10 pagi 2 petang. Jangan lupa, kejap lagi di jam yang kedua. Ada apa? Ada bangkit. Bangkit istimewa Aidil Adha. Okey, akan bersama dengan tetamu istimewa di Konti Pahang FM di jam yang kedua nanti. Anda juga boleh tonton di live Facebook Pahang FM dan juga live TikTok Pahang FM. Okey, berkenaan juga sebuah pengorbanan okay, bersesuaian dengan istimewanya Aidil Adha pada hari ini okay? Baik, jom kita teruskan lagi hiburan kita di jam yang pertama ni. Kita nak dengar lagu raya lah, boleh kan? Okay, jom kita dengarkan lagu daripada Allahyarham Datuk Sudiman Haji Arsyad, Balik Kampung.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu, penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, buli cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

0: Bukan semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
1: Kebaikan maknya-maknya ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
2: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
3: Dia tak sempat nak tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
0: Ada kalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
4: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk membantu meringankan beban mak.
2: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
5: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh, lembu dah terapung lah semua. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
0: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
2: Ayo,
6: bangkit!
7: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar Weh.

Okey, 2.39 minit petang. Kembali bersama dengan Ana di Konti Pahang FM. Ya, betul. Ni Ana, okey. Bukan DJ baru, bukan DJ lain. Ha, sebab ada yang WhatsApp. Kenapa lain suara, Ana? Biasalah, bila dah sebelum ni demam, kan? Lepas tu ada sesema, lepas tu ada batuk, sakit tekak. Begitulah ceritanya. Okey, tapi jangan alih siaran radio anda, kerana ya, saya memang Ana, cuma mungkin dia punya tune suara tu macam sengau sikit, eh. Minta maaf banyak-banyak. Okey, kejap lagi di jam yang kedua, jangan lupa untuk ikuti ikuti rancangan Bangkit Istimewa Aidil Adha. Okey, kita bawakan tetamu istimewa di Konti Pahang FM. Okey, kita akan bersama dengan individu ataupun Puan Nur Laila Tusima binti Ahmad Puzi. Okey, merupakan founder Sate Kubur. Ya, anda tak salah dengar, Sate Kubur. Dan topik petang ni sangat bersesuaianlah dengan bersempena dengan Hari Raya Aidiladha ataupun Raya Korban yang jatuh pada hari inilah, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey. Dan tetamu kita ni datang dari Felda Keratong 4 Rompin Pahang. Jadi pendengar-pendengar kita, jangan lupa untuk dengarkan petang ini. Semoga perkongsian petang ini memberi inspirasi kepada kita, memberi motivasi mana yang mungkin diuji, sama macam Puan Nur Laila Tusima binti Ahmad Puzi. Okey, tak lama, kejap lagi pukul 3 petang anda juga boleh tonton di live Facebook Pahang FM, juga boleh tonton di live TikTok Pahang FM. Bukan hanya frekuensi radio Pahang FM, okey? Kepada yang mendengarkan Ana di dalam kenderaan tu, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandulah dengan berhati-hati, dengan berhemah, okey? Di jalan raya, maklumlah. Ana yakin di musim-musim perayaan ni ramai yang sekarang ni berada di jalan raya nak menziarahi keluarga, nak berjumpa rakan-rakan. Yelah, di masa cuti yang ada ni, kan? Pandulah dengan selamat, okey? Jangan memandu dalam keadaan emosi yang tak stabil, emosi yang tengah marah. Jangan, okey? Baik, kejap lagi bersama dengan Ana dalam rancangan Bangkit Istimewa Aidiladha dengan tajuknya Pengorbanan. Baik, jom kita teruskan lagi hiburan kita. Nak layan lagu lagu raya? Boleh. Tak ada masalah, okey? Jom kita dengarkan lagu daripada M. Sharif, Zalifah Ibrahim dan juga M. Daud, Hari Raya.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Kadang-kadang, kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman. Atau, hai, apa khabar? Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi, janganlah takut untuk menyapa. Jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi, terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna. Best
1: lah, lagu-lagu kat Pahang FM.
2: Serius lah. You do.
3: Sekiranya hati tak pernah terisi.
4: Joget. Woo!

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil FM je lah.
2: Bukan semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
3: Kebaikan maknya-maknya ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
4: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
5: Dia tak sempat nak tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
2: Adakalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
6: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk membantu meringankan beban mak.
4: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
7: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh, lembu dah terapung lah semua. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
2: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
4: Ayo, bangkit!
8: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar We.
9: Bila ditolak jatuh, panggillah semula. Bila dilukai,
10: Radio Malaysia Pahang FM.
11: Ibu.
8: Mami.
11: Mak.
12: Umi.
13: Mama.
12: Bonda. Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
8: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
14: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
15: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
16: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
17: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.

0: Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit Hashtag Kisah di Sebalik Kebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada unit Akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.
1: Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang buat semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan selamat Hari Raya Aidil Adha ataupun kita panggil Raya Korban. Ataupun apa? Raya Haji. Kepada semua umat Islam di Malaysia, okey. Khususnya di negeri Pahang yang tercinta. Okey, dan pastinya anda bukan sahaja boleh mendengarkan anak melalui frekuensi Pahang FM, juga boleh tonton di Facebook Live Pahang FM dan juga TikTok Live Pahang FM yang sekarang ini bersiaran langsung. Okey, terima kasih banyaklah kepada penerbit Facebook Live kita, Hishamuddin Isa, yang hari ini bersama juga mengendalikan live Facebook. Okey, dah sempat kan makan rendang tadi? Sempat? Nasi minyak semua? Sempat? Okay, baik. Hari ini, seperti yang anda janjikan kepada anda semua, kita akan bersama dengan tetamu istimewa di Konti Pahang FM yang datang dari Felda Keratong 4 Rompin Pahang. Tak jauh juga tu dengan Ana. Kampungnya Kuala Rompin Pahang. Rompin juga. IC 06 juga. Okey, baik. Jadi kita nak biarkan tetamu kita, okey, yang memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pendengar-pendengar Pahang FM untuk bangkit istimewa Aidil Adha dengan topik kita petang ni, pengorbanan. Jadi kita nak bersama dengan Puan Nur Lailatul Sima binti Ahmad Puzi, okey, yang merupakan founder Sate Kubur. Assalamualaikum Kak Lai.
2: Waalaikumsalam Ana.
1: Okey, sihat alhamdulillah. Kak sihat ya?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Terima kasih banyak datang.
2: Terima kasih menjemput juga Ana.
1: Boleh Konti Pahang FM. Okey, yeah. Berapa jam perjalanan?
2: 2 jam lah hampir.
1: 2 jam. Alhamdulillah sempat rehat kejap tadi, yeah.
2: Sebab takut hujan kan.
1: Betul. Okey, untuk pertamanya Kak Lai, boleh perkenalkan diri Kak Lai kepada pendengar yang sekarang ini mendengarkan Pahang FM. Nak kenal dengan lebih rapat lagi, siapakah individu yang bersuara muda je? Gitu. Okey, silakan Kak Lai.
2: Assalamualaikum dan salam Aidil Adha. Terima kasih DJ Ana dan Pahang FM jemput Kak Lai. Hari ini Kak Lai nak perkenalkan nama Kak Lai. Nama penuh Nur Laila Tosima binti Ahmad Puzi. Berumur 44 tahun.
1: Muda lagi.
2: Anak 3.
1: Okey.
2: Bermastautin di Keratok 4. Berniaga pun area-area Katumpat,
1: Katumpat rumah. Okey, dia kata bermastautin. Maknanya asal?
2: Asal Katumpat.
1: Asal Katumpat, yeah. Juga? Okey, baik. Okey, dan untuk permulaannya Kak Lai, ini pertama kali kan?
2: Ya. Yeah.
1: Datang ke RTM Pahang.
2: Betul.
1: Bersiaran di Radio Pahang FM. Masya Allah.
2: Masya Allah.
1: Okey, jadi pastinya bukan biasa. Kita bukan biasa-biasa Kak Lai kat sini. Kita nak berkongsi pengalaman Kak Lai sendiri, dan juga mungkin untuk petang ni kita nak beri motivasi, inspirasi kepada pendengar kita.
2: Insya Allah.
1: Yang mungkin melalui ujian yang sama dengan Kak Lai.
2: Masya Allah. Akan berkongsi.
1: Okey, baik. Jadi mungkin untuk permulaannya kita nak tahulah dari segi latar belakang pendidikannya Kak Lai.
2: Boleh.
1: Lahirnya juga.
2: Kak Lai lahir memang di Keratong.
1: Okey.
2: Mendapat pendidikan awal di sekolah rendah LKTP Keratong 4. Lepas tu form 1 akak sekolah di sekolah latihan ataupun sekolah Arab lah. Dulu dipanggil sekolah latihan ataupun sekolah Arab. Tapi sekarang dipanggil sekolah menengah agama Al-Hasanah Keratong 1. Lepas tu itu masa tingkatan 1. Lepas tu form 2 sampai akak ambil STAM, akak dah gerak jauh pergi ke belah utara. Sekolah Mahat Aridwan Teluk Medan Bangkai Serai Perak. Okay. Lepas tu akak ambil diploma di Madiwa. Lepas tu bila kita dah habis belajar, setakat yang mampu diploma je lah akak boleh belajar. Okay. Jadinya pengalaman kita mengajar tu yang boleh mendewasakan apa diri kita sendiri kan. Okay. Kutip ilmu sikit-sikit.
1: Jadi maknanya selepas tamat diploma tu akak bekerja sebagai apa?
2: Akak lepas habis diploma, akak jadi guru ganti dekat Sekolah Rendah Islam Ulu Kintar Perak.
1: Okey.
2: Tapi sekejap je lah guru ganti kan. Lepas tu dapat tawaran bekerja dengan PASTI. Oh. Pra dia, level pra lah, under PASTI lah. Okay. Lama, 15 tahun.
1: Ui, lama.
2: Lama memang akak banyak bekerja kan. Lepas tu akak sambung mengajar di Seriti. Seriti Pahang lah.
1: Okey. Baik, okay. Lepas tu dengar ceritanya Kak Lai pun ada pernah buka ni pusat tuition.
2: Ya.
1: Okay.
2: Pendapatan tambahan kan. Sambil-sambil kita mengajar, ada permintaan untuk buka tuition.
1: Okay.
2: Akak bukan je mengajar tuition je, buka kelas mengaji sekali.
1: Masya Allah.
2: Tapi dia anak murid tu, anak murid yang sama.
1: Okay.
2: Kan anak murid yang sama.
1: Faham.
2: Mengisi masa sebenarnya.
1: Mengisi masa. Okay.
2: Lepas tu memenuhi permintaan parents kan.
1: Okay. Masa akak berkahwin selepas habis diploma ke ataupun macam mana?
2: Tak, sebenarnya akak berkahwin dalam study.
1: Okay. Dalam study tu kenal dengan suami.
2: Yeah.
1: Suami orang Kuantong juga?
2: Tak, suami orang Perak.
1: Okay. Mm-hmm. Perak dekat?
2: Dia belah apa, Mancung, Bruas.
1: Okay, baik.
2: Masa akak mengajar PASTI kat sana. Masa tu lah.
1: Oh, mengajar PASTI dekat?
2: Perak.
1: Perak?
2: Akak tiga negeri mengajar PASTI, Perak, okay. Selangor. Lepas tu paling lama Pahang lah.
1: Okay.
2: Kenal suami
1: dah. Kenal kat sana
2: Perak
1: lah.
2: Ya. Yeah.
1: Alright. Okay, lepas tu bila dah berkahwin, memang menetap di?
2: Lepas kahwin, menetap di Puncak Alam.
1: Puncak Alam. Ya. Okey.
2: Menetap di Puncak Alam sebab suami masa tu, selit sikit lah. Perkenalan sekejap kan. Masa berkenal tu, dekat PASTI Pahang, tak tahu yang dia tu sebenarnya bekerja di Puncak Alam. Kita tahu. Oh. Dia menolong getah.
1: Okey.
2: Kan?
1: Okay.
2: Jadi yang menyatukan kami ni, AJK Surau.
1: Okay.
2: Tak kenal. Masih-masih tak kenal.
1: Masih-masih tak kenal.
2: Okay. Serah bulat-bulat macam tu lah. Lepas tu bila dah berkahwin, ikut dia ke Puncak Alam, baru kita tahu kerja hakiki dia sebenar. Dia pelukis.
1: Masya Allah. Okay, pelukis dekat
2: dia
1: sana.
2: Dia pelukis dekat sana.
1: Jadi maknanya selepas tu akak berkahwin dan pindah ke Puncak Alam lah.
2: Yeah.
1: Berapa lama dekat sana?
2: Dia dah lama kat sana. Akak dengan dia masa tu lepas kahwin lahirkan anak seorang, hampir setahun di sana.
1: Okay.
2: Di Puncak Alam.
1: Okay.
2: Bekerja di Parti Satu Studio Puncak Alam. Tak lama pun, sekejap je. Sebab suami ni dia jenis tak boleh nak kerja lama dengan orang kan.
1: Okay, faham.
2: Dia suka berniaga sebenarnya.
1: Okay. Baik. Betul, ada je orang yang macam tu kak.
2: Yeah,
1: memang
2: betul.
1: Tak boleh nak bekerja bawa bos
2: betul,
1: kan
2: betul.
1: Dia lebih suka jadi bos sendiri.
2: Betul. Dia ibarat dia bekerja tu sambil dia cari modal sebenarnya.
1: Okey. Baik. Okey, lepas tu setelah melahirkan anak, sejak bila berpindah balik ke Keratong tu?
2: Fasa dia rasa macam memang dah tak boleh nak bekerja dengan orang. Tahun 2005.
1: Okay.
2: 2006 masanya. Tak pastilah, rasa macam itulah. Dia menyuarakan, dia kata tak boleh dah nak kerja dengan orang. Tapi dia tak pernah berniaga kan.
1: Okay.
2: Kak Lan masa tu mengajar. Jadi kita serah bulat-bulat dekat dia. Kalau mengajar PASTI ni, kita boleh apply di mana-mana negeri. Mudahlah.
1: Okay.
2: Kan? Jadi kita ikut. Memang serah bulat-bulat pada takdir Allah Ta'ala lah. Balik Pahang, tak berniaga lagi masa tu. Masa tu jiran-jiran dia buat majlis yasin kan. Jadi kita nak panjang-panjangkan rezeki, kita buat menu sate.
1: Okay.
2: Sebenarnya. Jadi bila kita buat menu sate, ada pula sahabat buat birthday party, kita bawa ke menu sate. Lama-lama dia jadi macam boleh buka, dia kata kan. Kenapa dah balik ke Pahang tak nak berniaga? Sebabnya sate ni boleh jadikan
1: pendapatan.
2: Kami cuba sebenarnya dengan sate ni.
1: Okay.
2: Kalau rasa macam tak boleh dengan sate, memang nak patah balik dengan job lama dia lah.
1: Okay.
2: Tapi bila jadi rezeki sampai sekarang kan. Alhamdulillah lah.
1: Alhamdulillah. Okey. Jadi kenapa agaknya soalan kenapa agaknya memilih sate? Kenapa? Kenapa bukan nasi ayam? Kenapa bukan ayam bakar?
2: Ya, bagus soalan tu sebenarnya. Sate ni sebenarnya dia tak makan modal.
1: Oh.
2: Dia boleh jadi sate frozen kan.
1: Okay.
2: Ya, lepas tu dia punya proses dia tu tak susah. Satu lagi cepat, walaupun satu menu je kita meniaga. Uh-huh. Tapi alhamdulillah dia berjadikan income untuk kita.
1: Okay.
2: Tu yang jadi macam sebenarnya kami dah gaji dah. Nah, takkan nak jual laksa. Nanti kalau tak jalan, laksa tu kau boleh simpan.
1: Okay.
2: Nak jual nasi lemak, persaingan dah ramai.
1: Dah ramai,
2: kan?
1: Betul?
2: Masa tu sate tak banyak. Okay. Tak ramai. Jadi kita dah baca pasaran. Uh-uh. Jadi kita cuba-cuba. Kalau tak boleh sate, kita cuba benda lain pula. Okay. Tapi tak sangka lah. Alhamdulillah, sampai sekarang boleh berdengar sate.
1: Okay. So, idea sate tu daripada akak ke daripada abang?
2: Sebenarnya, suami founder.
1: Okay.
2: Tapi itulah. Bila diuji, okay, dah lama kita berniaga, diuji dia tak sihat, minor stroke. Akak lah yang jadi founder, jadi owner kan. Tapi sebelum tu, masa dia sihat, dia memang hantar suara akak pergi mana-mana bengkel, khusus. Maknanya, selama akak bekerja, akak mengajar, bila dia kata kutip ilmu, nanti dia dah baca kan. Satu hari nanti mungkin dia dah tak ada daya, dah nak meniaga. Memang dia hantar akak, kutip ilmu. Masa itulah memang jadi founder Sate Kubur.
1: Okey, baik. Itu dia permulaannya bersama dengan founder Sate Kubur. Bila Ana mula-mula dengar tu, biar betul ni Kubur. Okey, seram. Seram dah tu. Tapi sebelum kita rehat sekejap, Kak Lai, dari mana datangnya nama Sate Kubur?
2: Nama Sate Kubur,
1: memang tak pernah dengar kat mana-mana. Betul. Ni first time.
2: Betul. Ramai juga yang bertanya sebenarnya, Ana. Kalau akak pergi bengkel, pergi khusus, mesti soalan itu yang tanya. Dia kata rare kan?
1: Memang rare.
2: Okay, akak kongsi dengan pendengar-pendengar Pahang FM.
1: Okay.
2: Sebenarnya, bukan kami founder yang bagi nama.
1: Okay.
2: Dia sebenarnya datang daripada customer tetap. Pelajar-pelajar sekolah menengah, bila dia balik, petang-petang dia lepak kat Sate Kubur tu. Asalnya, Sate Kubur ni dapat nama budak-budak yang melepak. Bila ada member dia telefon, dia kata, kau kat mana kan? Kau kat mana? Kau lepak mana? Kat kedai sate lah. Yelah, sate bukan satu. Sate banyak. Kau lepak kedai sate mana? Sedia Sate Kubur. Mesti orang tanya, kenapa Sate Kubur? Sebab sate tu mahal ke kubur. Jadi, dapatlah nama Sate Kubur.
1: Maknanya, Kak Lan meniaga depan rumah.
2: Depan rumah.
1: So, rumah tu berdekatan dengan kubur?
2: Hampirlah.
1: Okey, baik.
2: InsyaAllah, strategik lah tempat tu.
1: Itulah yang dapat nama Sate Kubur. Maknanya daripada pelanggan sendiri.
2: Ya, pelanggan sendiri.
1: So, bila orang dah cakap, sate mana? Sate Kubur.
2: Ana, sebenarnya, sebelum Sate Kubur, kami dah berbual nama macam-macam. Sebenarnya dalam pada macam-macam nama. Sate Simpang, Sate Yazid, nama suami. Sate Lela kan. Sate Lai, semua tak lekat kan.
1: Tak lekat.
2: Tapi disebabkan anak muda, budak sekolah, dia rajin lepak-lepak situ. Suami dia melayan budak sekolah ni sebenarnya. Jadi dapatlah nama Sate Kubur.
1: Sate
2: Alhamdulillah sampai sekarang.
1: Masya-Allah. Itu dia kan. Kadang-kadang kita tak tahu tau. Nampak macam simple, tapi rupanya itulah rezekinya. Nama Sate Kubur lekat sampai sekarang. Sebelum ni dah banyak nama cuba kan.
2: Ya, betul.
1: Okey, baik. Kita nak berehat seketika sebab ada lebih kurang 359 soalan untuk Kak Lai. Sebab datang dia jauh kan. Jadi standby banyak soalan terus kan. Okey,
2: insyaAllah.
1: Baik, jadi jangan ke mana-mana. Terus dengar Bangkit Istimewa Aidiladha bersama dengan Kak Laila.

0: Nak minum apa bang?
1: Bagi abang coklat ais gelas besar. Coklat lebih, susu lebih.
0: Amboi abang. Bukan main ni order. Ha? Semua nak lebih. Ingat sikit, abang tu kencing manis.
1: Awak ni bah. Jangan kuat-kuat. Malulah saya.
2: Tak apalah dek. Tak jadi. Bagi abang lemon kosong satu.
3: Tahukah anda 84% golongan muda berusia 18 hingga 29 tahun tidak menyedari mereka mengidap diabetes? Kencing manis atau diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronik yang memberi ancaman kepada sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hentikan pemakanan tidak sihat, lakukan aktiviti fizikal dan lakukan ujian saringan diabetes di klinik kesihatan berhampiran. Sayangi diri anda dan keluarga. Jom bertindak sekarang.
4: Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit #, kisah di sebalik kebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada unit akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.
0: Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 3.24 minit petang, kembali bersama dengan Ana di konti utama Pahang FM bersama dengan Kak Lai kita, Laila Tusima daripada Felda Keratong 4 Rompen Pahang dan juga merupakan founder Sate Kubur. Jangan takut, jangan takut. Okey, bukan cerita hantu ke apa. Tidak, kisahnya nama yang diberikan oleh pelanggan-pelanggan. Nah, adik-adik sekolah kita ni, kau dekat mana? Sate mana? Sate Kubur. Tu yang lekat tu ya, Kak Lai.
5: Ya, betul.
0: Okey, Kak Lai masih okey lagi?
5: Okey.
0: Alhamdulillah. Okey, jadi kita nak teruskan dengan soalan yang keberapa ratus dah ni, Kak Lai?
5: Banyak-banyak
0: Ana ni kuatlah menyakat Kak Lai. Okey tak, kita nak kembali bersama dengan Kak Lai kan. Kita nak tahulah juga daripada asalnya seorang guru pasti. Lepas tu Kak Lai juga ada ajar mengaji, ajar tuition. Buka maksudnya memang tuition Kak Lai sendirilah.
5: Memang Kak Lai sendiri.
0: Okey, masa tu di mana?
5: Kak Lai buat kat sekolah. Kalau ada cuti, buat kat rumah. Cuti panjang lah, buat kat rumah. Dia sebenarnya, kita bukan menolak rezeki kan Ana. Tapi akak sebenarnya guru pemulihan tau. Guru untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Kan? Jadi tanggungjawab tu berat kan. Alhamdulillah ada parent yang dia nampak anak dia daripada tak boleh sampai boleh. Jadi dia tetap hantar anak dia tuition dengan akak. Sebenarnya tuition tu untuk kanak-kanak yang berkeperluan khas sebenarnya.
0: Okey.
5: Jadi bila kita boleh berhadapan dengan kanak-kanak berkeperluan khas, ada lagi yang apa student-student lain yang normal yang biasa, dia nak juga join tuition dengan Kak Lai. Jadi akak ambil separuh lah kan.
0: Yelah.
5: Jadi niat asal nak bantu yang kanak-kanak berkeperluan khas tu di rumah. Jadi dia berpanjang-panjang. Kita ingat kita nak stop je lepas dia dah naik sekolah lain ke. Kita ingat kita nak stop. Tapi ada lagi maknanya keperluan guru khas tu memang
0: ada perlu. Permintaan.
5: Ya betul. Memang satunya susah nak cari guru yang bidang tu kan. Dan susah nak cari student yang boleh serasi dengan guru tu. Jadi parents tu memang dia bertanya, Kak boleh tak saya bagi upah banyak mana pun tak apa. Sebabnya anak saya ni dia memang serasi dengan akak. Boleh tak kalau akak terus ajar dia? Jadinya tuition tu asalnya untuk kanak-kanak berkeperluan khas tu 5 orang.
0: Okey.
5: Jadi bila perkembangan dia orang tu dah nampak positif kan. Jadi akak pun stop. Akak ambil tuition subjek lain yang untuk pelajar sekolah yang biasa lah, yang normal tu.
0: Baik. Okey. So semasa akak memang sebagai guru tuition. Lepas tu, tapi at the same time akak bantu husband lah untuk Sate Kubur ni tadi.
5: Dia gini Ana, masa akak mengajar, sebelum akak keluar bekerja, akak siapkan dulu barang perapan. Kan? Akak siapkan serapan dia, akak siapkan barang perapan. Maknanya nanti kalau dia buat kerja, dia cuma bahagian proses pemotongan, potong.
0: Okey, potong ayam.
5: Potong ayam. Jadi yang perap-perap tu dia cuma tinggal ambil perap.
0: Okey.
5: Kerja akak yang tu lah. Bila akak balik mengajar, akak tolong dia di gerai satu kubur.
0: Okay.
5: Ada pembantu masa tu. Tapi bila main dengan customer yang ramai, jadi kita terpaksa turun lah.
0: Okey, faham.
5: Kan zaman tu, zaman kita tak boleh nak upah pekerja lebih daripada satu kan. Cukup kami tenaga, kami laki bini, laki suami, suami isteri. Berdua dengan pembantu seorang. Okay. Cukup lah.
0: Okey, jadi sejak bila sebenarnya tugas tu dah beralih? Permulaannya bila mana akak terpaksa bagi fokus 100% kepada sate kubur?
5: Sebenarnya Ana, sebelum ni kami dah pernah pergi umrah. Balik umrah, alhamdulillah sihat suami. Lepas tu, masa tu akak mengajar lagi. Cumanya dalam keadaan mengajar tu, dia dah tak boleh hantar akak mengajar. Akak boleh drive. Tapi masa tu kita diuji kenderaan satu. Yang satu lagi tu rosak kan. Perjalanan nak hantar tak jauh sebenarnya. Tapi kat situ akak dah nampak dia penat dah.
0: Okey, nampak kan? Husband nampak cepat penat.
5: Cepat penat dah. Sedangkan antara keratung 4 dengan keratung 5 tak jauh pun kan. Akak dah nampak dia penat dah. Akak cakap kat dia, bang, kalau abang rasa macam dah tak mampu dengan sate, abang cerita, abang bagi tahu. Kita adalah inisiatif nak selotok dengan pengurusan pasti kan. Kalau tak daya, cakap. Kita tak naklah keluar tiba-tiba kan. Lepas tu, masa akak tengah mengajar, dia mengadu, dia kata dia sakit sebelah. Tapi masa tu, dia boleh meniaga. Yeah. Tapi masa tu, dia meniaga lagi, Ana. Dia meniaga lagi. Bila akak dah dah rasa macam tak nak serah bulat-bulat perniagaan sate kubur tu dekat dia kan. Akak cakap dekat pengurusan yang akak ni nak berhenti pasti. Jadi memang akak berhenti pasti. Cumanya nah, masa kita sebut kita nak berhenti pasti, dia kembali sihat. Tak ada pun simptom-simptom dia nak minor stroke. Jadi akak dah berhenti mengajar pasti. Akak jalankan tuition dan kelas mengaji. Dan ada pula tawaran mengajar seriti. Itu yang akak cerita lepas mengajar pasti tu. Kenapa akak tiba-tiba mengajar seriti? Sebab akak dah letak jawatan kan. Akak mengajar seriti. Bila akak dah mengajar seriti tu, nampaklah dia sebelah muka dia tu jatuh. Tapi tak sedar yang dia telah sakit. Akak balik mengajar lewat 4 petang kan. Masa tu akak dah tengok dia dah memang sebelah. Dia jadi berat belah kanan kan. Akak cakap dia, abang tak boleh jadi, memang nak bawa dia pergi klinik terkait. Memang akak bawa, doktor kata disahkan minor stroke. Allahuakbar. Masa tu kita dah tak tahu dah. Sebabnya kita tak jangka dalam keadaan kita kata dia sihat, tiba-tiba kita jadi memikir kan, kenapa? Sebab sebelum ni dia tak ada sakit darah tinggi, Ana. Dia tak ada apa-apa penyakit. Dia memang sihat. Tapi benda nak jadi nak pada jadi kita kan. Akak cakap dengan pengurusan seriti, memang nak fokus pada suami. Masa itulah memang akak ambil alih sate kubur. Walhal sebelum tu memang customer nampak akak dengan suami. Akak dengan suami kan. Asalnya memang suamilah founder. Sekarang bila dia dah diuji macam tu, akak tak boleh fikir dah nak mengajar. Memang akak kena fokus juga. Sebab apa, Ana? Sebab kalau akak tak fokus pada perniagaan, akak tak ada duit hari-hari.
0: Okey, faham. Kan? Faham.
5: Jadi akak cuba juga dengan dibantu suami. Dia yang ajar akak macam mana nak cari supplier, buka buku, tengok supplier abang yang mana kan. Siapa dia customer, regular customer yang ambil sate frozen, dia nak ambil hari apa kebiasaannya. Ana bayangkan lah, masa akak buka buku tu, kita
0: macam,
5: zero.
0: Macam tau. Blank kan?
5: Dia pada mana aku nak mula ni sebenarnya ni. Sebelum ni kita asyik mengajar, asyik bekerja kan. Kita jadi macam
0: buat yang paling kuat pun buat perak-perak kan.
5: Ya. Bolehkah anak kita nak cakap, bang, orang tak reti? Boleh kena cakap macam tu dalam keadaan dia sakit kan. Akak telan je nak.
0: Faham.
5: Bila kita kata macam, kalau kita kata, bang, orang tak reti, mana hala nak cari supplier. Betul. Walaupun ada buku yang disediakan, semua leja-leja tu kan. Walaupun kadang-kadang kita ikut dia, Ana. Ikut dia pergi jumpa supplier A, supplier B, C dan seterusnya. Tapi kita masa tu kita tak cara sangat kan. Bila dia jadi macam ni, baru kita tahu dunia perniagaan yang sebenar-benarnya. Bila kita dah masuk sikit demi sedikit, akak sahut cabaran untuk pikul tanggungjawab sebagai founder dan owner Sate Kubur.
0: Okey, itu dia. Di sini orang kata bermula permulaan kepada sebuah pengorbanan.
5: Betul, Ana.
0: Okay, di mana pertama, Kak Laila sendiri dah berhenti jadi guru tuition. Okay, masa tu mengaji pun dah stop kan?
5: Mengaji masih lagi, Alhamdulillah.
0: Oh, masih lagi, Alhamdulillah. Yeah. Okay, baik. Apabila suami mula ditimpa dengan musibah kan, terkena minor stroke, masa itulah orang kata Kak Lai ni berdiri nak mulakan langkah sebagai mengambil alih lah orang kata ya, founder Sate Kubur ni. Dan macam mana agaknya perubahan, okay, perubahan ataupun rutin kehidupan Kak Lai lah setelah suami diserang minor stroke ni?
5: Bohonglah kalau kita kata kita boleh simpan sedih tu kan. Dia sebenarnya kekuatan tu datangnya daripada orang sekeliling.
0: Okey.
5: Orang pertama yang tahu akak tak boleh nak berhadapan dengan suami yang sakit tu, mami, abah, mak mentua, okay, abang-abang. Sebab selama hari ni memang kebergantungan akak dengan suami. Kan? Sebab akak duduk jauh antara mak ayah akak, jauh kan. Mak ayah akak dengan mentua akak duduk jauh kat Perak.
0: Okey.
5: Akak dengan suami dan anak-anak aje. Maknanya sokongan sekeliling akak, kawan-kawan, jiran-jiran.
0: Okey.
5: Akak cakap apa dengan akak sendiri? Kalaulah satu hari nanti aku kena bawa suami aku pergi appointment, anak bersekolah ni macam mana, kan? Jadi kita jadi macam, ya Allah ya Tuhanku, aku tengah susah, kau jangan tambahkan lagi susah, kan? Hmm. Anda bayangkan, suami diuji sakit 2 bulan.
0: Okay.
5: Kalau akak tak mengipas hati, mana akak nak dapat duit hari-hari, okay, tu dengan anak, kan? Ya, kan? Hmm. Jadi akak tak boleh fikir. Akak tak boleh fikir yang negatif tu. Sekarang ni, masa akak tengah down tu, memang akak call mami. Mami cakap, cuba bangkit, cuba bangun, ingat balik macam mana suami yang dulu dia boleh kerja pelukis tu, dia boleh hadap dengan Sakti berniaga. Macam mana dia boleh berdepan. Cuba buat macam tu. Disebabkan mami bagi support macam tu, akak cuba.
0: Okay.
5: Kan? Kita sebelum ni kita bergantung dengan kerja kita. Tapi kita tak fikir satu hari nanti, kalau dia uji tu apa kita nak buat, kan?
0: Betul.
5: Satu hari tu, Ana, akak rasa macam penat yang tak boleh nak menapas dah. Penat sangat. Sejadah tu lah tempat akak kawan karib lah. Tidur malam situ atas sejadah, air mata tak cakap dalam. Penatnya sebab kita korbankan kerja kita. Kita korbankan kehendak kita. Kita korbankan penat. Meniaga ni, Ana, meniaga apa sekalipun, penat tak, memang tak cakap.
0: Betul.
5: Tambah sate. Operasi 2 jam je, Ana.
0: Okay.
5: Tapi proses nak buat dia tu lama, kan? Bolehkah kita nak cakap penat dah abang, dah tak sanggup dengan nak hantar abang ke appointment, dengan urusan anak-anak asrama, dengan yang hari yang dia jadi, satu hari tu kita jadi macam berkecamuk nak memikir. Okay. Penat
0: mana
5: sangat.
0: Mana dulu nak
5: mana tu, dulu? Lepas tu kita fikir pula modal, kita fikir pula duit. Duit simpanan yang ada tu nak habis dah ni, Ana. Tak tahu dah, kita jenis bukan jenis meminjam, kan? Okay. Memang tawakal tu Allah. Rasa macam, ya Allah, aku dah tak sanggup menangis ni. Bukan masa solat je, Ana. Masa kita dah terbaring, akak ambil sejadah. Macam ibarat sejadah tu peluk kita, kan? Akak peluk sejadah tu, ya Allah, apa aku kena buat? Masa akak tengah dalam keadaan yang berair mata tu, adik angkat suami, Nazri Jengka.
0: Okay.
5: Dia lah yang banyak tolong akak. Dia cakap apa? Kak, aku nak engkau fokus pada abang. Kedai tu engkau off dulu. Pasal duit, pasal anak, aku jaga. Mana anak nak cari orang yang macam tu, kan?
0: Faham.
5: Walaupun kita segan, kita rasa macam, sebelum ni kita rasa macam hebat dah, kita dah bekerja, kita dah hebat dah, dah cukup dah duit tu. Kita rasa macam tu. Tidak, anak. Kalau Allah nak uji,
0: betul,
5: setinggi mana, setebal mana pun duit kita, hilang macam tu juga. Jadi bila ada sahabat, adik angkat suami yang nak tolong macam tu, memang akak bersyukur sangat-sangat. Akak pegang apa dia, apa kata-kata semangat dia. Dia cakap, kak, sebulan ni kau jangan meniaga. Ada masalah barang dapur, ada masalah pendidikan anak-anak, kau call aku. Sebabnya adik angkat suami ni, kami bertemu masa kat umrah dulu.
0: Okey.
5: Ha, nak dijadikan cerita rezeki. Ha, dapat sahabat yang baik, rezeki untuk kita, kan? Bukan adik-beradik kita tak tolong, Ana. Dia orang bagi support moral pun kita dah bersyukur, kan? Sebabnya part tu jauh sekali.
0: Adik-beradik pun memang kat Perak?
5: Semua kat Perak. Okay. Seorang dua je KL.
0: Oh,
5: seorang dua je yang duduk kat Selangor, kan? Jadi, bila ada sahabat yang macam tu, Akak memang berterima kasih sangat dia bagi semangat yang macam tu. Modalnya dia bagi tu sambil-sambil akak jaga suami. Pikul tanggungjawab sebagai founder Sate Kubur, akak mulakan berniaga. Apa yang suami tak hari-hari kan Nana kan? Masa dia sakit, dia duduk kat rumah. Akak pergi kedai ni Nana dengan tengok buku supplier A. Oh, ke sini akak pergi. Okay. Lepas tu akak rujuk dengan dia. Betul tak Abang Yazid pernah datang kat tempat sini? Betul. Akak nak yang, nak yang macam mana bagi. Jadi kita belajar. Beranikan diri belajar. Air mata tu masa tengah pegang ayam yang berkilo-kilo tu memang meleleh lah. Aku tak pernah buat kerja macam ni.
0: Faham.
5: Jadi macam kita kuat sebab anak. Anak dekat IPG, anak dekat asrama, anak yang dekat rumah. Tapi alhamdulillah lah anak yang dekat rumah tu banyak bantu.
0: Okay.
5: Sebab kita berjauh dengan anak-anak yang belajar di luar kan. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Setiap kesedihan tu ada kegembiraan.
0: Okay.
5: Masa akak pergi ke kedai runcit nak cari barang yang dibantu sahabat, ada hamba Allah tu dia booking sate nah. Mungkin customer tetap suami kan. Kita tak kenal. Kak, akak wife abang sekian-sekian kan, founder Sate Kubur. Ya, saya nak booking sate. Saya dah cakap dengan abang dah sebelum ni. Tapi abang bila dia minor stroke, suami bila minor stroke, dia lupa nah. Dia dah tak ingat dah. Kan? Jadi akak cakap dekat sahabat lah, dekat customer, nama dia siapa, apa sebab kita nak rujuk kan. Mungkin suami lupa nak catat. Jadi akak tanya dia, bila date-nya? Kak, saya sebenarnya dah bincang dengan abang. Saya nak tempahan sate kenduri kahwin 5,000 cucuk Ana. Dalam keadaan yang akak sedih berhari-hari, nak cari duit dekat mana, modal dekat mana, dengan tak tahu macam mana selok belok niaga, supplier yang macam mana kan. Allah hadirkan modal yang begitu besar.
0: 5,000 cucuk tu banyak
5: kan? Banyak.
0: Masya-Allah.
5: Ya. Yeah.
0: Memang kak buat seorang.
5: Buat seorang tapi kita ada kaedah dia. Kita tak ada cucuk hari-hari. Kita buat stok kan.
0: Okay, frozen lah.
5: Ya, yeah, frozen. Okay. Ha. Dekat situ Ana, kat situ akak bangkit. Kita kena cari customer.
0: Itu permulaan.
5: Permulaan.
0: Okey.
5: Maknanya nak bangkit ni bukan senang.
0: Betul.
5: Kena baca balik. Redo ke tidak kita korbankan segala-gala je ni. Maknanya Aidil Adha ni kita kena relate. Kita redo ke tidak kita korbankan penat, redo ke tidak kita korbankan kehendak kita. Masa suami diuji sakit tu, boleh ke nak kita nak layan kehendak kita? Aku nak yang ini, aku nak pergi sini, nak travel. Dulu ya, travel tu memang dalam plan. Tapi bila diuji macam ni, tak boleh dah nak. Itulah satu pengorbanan akak terpaksa.
0: Betul.
5: Memang kena korban semua tu.
0: Maknanya apa saja kehendak tu kena relax dulu.
5: Betul kan? Ya.
0: Dengan apa perniagaan ni, dengan keadaan suami.
5: Ya. Yeah.
0: Masa tu appointment di mana kak?
5: Segamat. Hospital Segamat.
0: Hospital Segamat.
5: Hospital Segamat dan Hospital Mua.
0: Okey. Kalau daripada Keratong tu berapa lama?
5: 2 jam lebih tak silap akak. Oh. Tengok cara akak bawa lah. Akak ni bukan bawa laju kan.
0: Maknanya akak bawa suami sendiri lah.
5: Kalau ke Hospital Mua Azam tu ada sahabat-sahabat yang bawa. Hospital Mua tu ada sahabat-sahabat yang bawa. Dia kena check up macam-macam sebab takut ada darah beku kan. Dia memang lemah lah sangat masa tu. Memang dia tak boleh fokus dah macam mana dia nak cari nafkah. Satu perkara yang buat akak kena bangkit Ana, dia selalu cakap, abang minta maaf. Bila dia cakap macam tu, takkan kita tak redha kan? Bolehkah kita lemah macam tu? Tak boleh.
0: Tak boleh.
5: Memang tak boleh lemah. Akak simpan air mata tak tunjuk dekat anak-anak. Sebab anak-anak ni tahu akak garang.
0: Okey.
5: Jadi bila jadi macam tu, takkan akak nak lemah.
0: Betul.
5: Air mata ni jatuh bila suami dia minta maaf. Abang, tak payah minta maaf waktu abang tengah sakit. Tak salah apa pun. Abang minta maaf sebab selama hari ini isteri abang tak pernah buat kerja berat. Tapi bila dia minta maaf macam tu, dia jadi macam automatik naik semangat.
0: Satu kekuatan.
5: Ya, betul Ana. Okay. Bila dia minta maaf tu, kita rasa macam, oh, memang kena bantu. Tinggallah. Itu yang start akak tinggal, akak tak boleh fokus mengajar.
0: Okey.
5: Memang akak, oh memang kena bantu. Masa itulah Akak cari siapa-siapa pembimbing yang boleh bimbing akak yang tengah yang tengah mencari ilmu nak kembangkan sate kubur tu. Itulah masa suami kata dia minta maaf tu, akak rasa air mata dia dah macam hujan lebat dah. Kenapa dia minta maaf? Sebab dia rasa dia dah memang tak boleh dah nak dengan sebelah tangan. Sebelah tangan kiri-kiri memang tak kuat lah. Bila dah tangan kan sebelah bahagian kanan tu lemah, kiri macam mana dia nak buat kerja? Paling yang menyedihkan akak, dia tolong akak dalam keadaan dia macam tu. Dia tolong akak dengan sate. Dia hidupkan api dapur sate dengan dalam keadaan yang sebelah tangan tu tak sanggup anak. Kalau suami kita boleh korbankan macam tu, kita yang sihat ni takkan tak boleh nak korbankan? Suami kita diuji sakit macam tu, takkan kita nak menang-menang dengan kehendak kita? Dia dah kat korbankan. Tak ada penat lah. Selama suami sakit, akak tak ingat ada penat tu apa. Nak sekolahkan anak, akak dah tak ingat dah macam mana akak rasa penat tu. Memang kena korbankan. Bila dalam keadaan akak fasa ambil alih sate kubur, suami dia suruh akak kontak seseorang yang boleh bantu akak macam mana nak handle account company, macam mana nak upgrade pengurusan. Tu yang akak kenal Hak Musawan. Sebenarnya
0: Masya Allah. Itulah orang kata setiap manusia tu berbeza ujian dia kat, kan?
5: Betul.
0: Dan hidup ni ibarat roda. Kadang kita dekat atas, kadang kita dekat bawah. Dan kita tak pernah tahu

0: Ada segalanya. Okay. Ada wang simpanan, sihat, plan kemain nak plan tu hebat. Tapi kalau Allah uji, apa pun yang kita simpan habis masa tu je. Tapi satu je Ana, memang kita kena redha. Kalau kita tak redha, sakit kita dapat.
1: Okey.
0: Lama mana kita nak menangis tak ada penyelesaian dia kan. Memang betul, kena ada kebergantungan pada Allah. Itu yang akak jadi kuat.
1: Ada setengah orang kak, bila suami diuji macam tu, dia lebih memilih untuk pergi.
0: Ya. Yeah. Akak tak boleh.
1: Tapi macam Kak Laila sendiri, dia pilih untuk berkorban dan berjuang. Okey, untuk suami dan juga anak-anak. Betul lah tu. Seorang ibu, apa lagi kekuatan selain daripada anak-anak dia kan kak?
0: Betul.
1: Walaupun kita rasa kita dah di titik terendah, tapi bila ada anak ni dia kuat lain macam. Kan?
0: Dia sebab kita serah urusan kita pada Allah Ta'ala, jadi Allah Ta'ala jaga urusan kita. Pegang yang itu je. Kalau kita jaga kebergantungan kita dengan Allah, Allah jaga. InsyaAllah. Kalau kita rasa kita serah bulat-bulat tu pada Allah Ta'ala, rasa tanpa was-was, Allah akan gandakan. Sebabnya memang jadi pada dia kak yang macam tu. Puas nangis, tak tahu nak cari punca tambahan modal dekat mana. Jadi yang menguatkan akak, bila akak rasa sempit kat dada, satu je ayat yang akak pegang. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah kerana Allah Ta'ala. Sebab kat pegangan tu je akan jadi kuat Ana. Bila kita jatuh, digantikan dengan sesuatu. Betul tak Ana? Kita jatuh, dihantar sahabat. Jadi kita kena percayalah. Kalau kita hilang kebergantungan, memang boleh gila akak rasa. Okay. Dengan duit tak ada, dengan suami sakit, dengan anak sekolah. Tapi sebab bila kita ada kebergantungan yang tu, insyaAllah, kita boleh jadi kuat lah. Boleh jadi wanita yang kuat. Pada akak lah.
1: InsyaAllah. Okey. Itu dia. InsyaAllah kita akan sambung kejap lagi. Jangan ke mana-mana. Terus dengar Bangkit Istimewa Ramadan. #kisah di sebalik kebangkitan.

0: Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit Hashtag Kisah di Sebalik Kebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada Unit Akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.
1: Okey, 3.51 minit petang, kembali bersama dengan Ana di Konti Utama Pahang FM. Okey, bukan sahaja melalui frekuensi Pahang FM, tapi anda juga boleh dengarkan melalui Facebook Live Pahang FM dan juga TikTok Live Pahang FM yang bersiaran langsung ketika ini. Okey, harapnya anda semua masih okey. Mana yang menangis macam Ana tu, lap lah. Apa yang keluar tu, kita sama-sama berkongsi cerita, berkongsi kesedihan. Ana yakin wanita-wanita, para ibu, para suami di luar sana sama-sama menghayati kisah Kak Laila pada petang ini yang juga berkait rapat dengan hari ini yang kita sambut Hari Raya Aidiladha ataupun kita panggil Raya Haji ataupun Raya Korban yang jatuh pada 10 Zulhijjah 1447 Hijrah pada tahun ini. Kembali bersama dalam Bangkit Istimewa Ramadan Hashtag Kisah di Sebalik Kebangkitan. Okey, tapi sebelum tu anda nak bagi tahu, 4.32 minit petang maksudnya waktu solat Fardu Asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Dan kita nak kembali bersama dengan Kak Laila kita. Okey lagi Kak Laila?
2: Okey lagi.
1: Okey, Masya Allah. Individu yang istimewa, yang kuat berada di hadapan saya ini. Terima kasih banyak-banyak Kak Laila ya.
2: Sama.
1: Okey, walaupun apa orang kata nampak, yelah, sedih dengan cerita-cerita kan. Orang kata pengalaman sendiri tu. Yeah. Yang berlaku sendiri, yeah, kan, dalam hidup kita. Sebelum ni kita tengok macam dalam drama je. Tapi sebenarnya benda ni berlaku dalam kalangan kita. Okay, jadi seterusnya kita nak berbalik kepada sate kubur ni lah kan. Kita nak tahu juga apa sebenarnya istimewanya sate kubur ni berbanding sate-sate yang lain.
2: Feedback customer ya, Ana. Okay. Ya, rasa kuah tu, sate, kuah sate dengan sate tu berbeza.
1: Okey.
2: Sate bila kita perak dengan secukupnya, makan tanpa kuah pun
1: Dah sedap.
2: Okey. Kuah pula memang kita masak lama, Ana. Tak masak api kuat, memang api perlahan.
1: Okey.
2: Jadi sebenarnya bahagian kuah ni, bahagian memasak-masak ni semua suami lah. Akak memang tak pandai buat kuah kacang. Versi kita, bukan versi, yelah, permintaan customer. Okay, kan,
1: versi kita ni dimakan oleh suami dan anak-anak.
2: Ya, betul lah.
1: Anak-anak dia yeah, tak komplain. Mak dia masak lah yang paling
2: versi
1: sedap.
2: Versi kita, ya, versi dia dah pegang tekak customer.
1: Okay.
2: Jadi macam mana anak, bila kita dalam keadaan pegang title suri rumah dan isteri, nak masak untuk customer. Suami, memang kuah kacang tu resepi suami. Okay. Masa dia sakit, dia duduk kat sebelah kak, yang mana nak kena bubur, yang mana kena kurang, yang mana yang tak bubur langsung. Sebabnya kuah sate ni memang tak pakai pun Ajinomoto ke perasa-perasa tambahan. Sebabnya kita nak mengelakkan daripada basi.
1: Okay.
2: Kan? Jadi kat situlah resepi ataupun petua yang customer selalu request. Kan, dia kata kuah kacang kalau makan selain dengan sate, dengan roti pun sedap. Mungkin itu yang membezakan. Sate kalau makan tanpa kuah kacang, makan macam tu pun sedap. Satu lagi mungkin harga mampu beli.
1: Okay, kan? Mantap.
2: Harga mampu beli. Rasanya itu kekuatan sate kubur. Satu lagi, harga tu dah lama dengan standard RM1.
1: Okay.
2: Memang mampu belilah. Nah, sebabnya Ana, pada akak lah, founder sate kubur, akak tak rasa pun kenaikan harga semasa ni akak nak kena naikkan harga sate. Tidak. Sebabnya harga-harga bahan mentah tu mampu lagi untuk akak maintainkan harga tu lah.
1: Okay.
2: Jadi dengan niaga sate ni sebenarnya, pada akak lah kalau diceritakan istilah 200% tu, insyaAllah dengan sate tu akak boleh dapat. Jadi tak payahlah kita nak naikkan harga yang melampau, sedangkan kita dah ada dah sedikit keuntungan dekat situ kan. Kecuali kalau barang-barang yang apa,
1: rempah
2: tidak, Ana. Barang-barang utama.
1: Okay.
2: Minyak masak. Kacang tanah. Kadang-kadang yang dua tu pun main juga kan. Tapi sebab kita ada inisiatif lain, bantuan lain Yang masa waktu suami sihat, dia hantar kita pergi kursus macam mana kita nak cari. Yang tu nanti akak share lah kan, okay. Yang macam mana. Maknanya, kenapa sate kubur ni orang cari? Pertamanya itulah. Sebab harga mungkin, sebab faktor sifat kuah kacang dengan sate yang diperap.
1: Okey, kadang itulah kan. Bila kita makan sate, kadang-kadang kalau kuah tak kena pun jadi lain juga,
2: yeah, rasa
1: sate. Contoh ada yang kita beli, kadang-kadang kuah kacang terlampau masam pula. Yeah. Ada yang terlampau masin pula. Ada yang
2: petua ya nak, petua. Kalau buat kuah kacang, tak payah berbuasa keping asam Jawa. Mungkin tak ada lah. Dia cukup dengan lengkuas je. Lengkuas tu pun sifat dia boleh jadi asam. Sebenarnya. Okay. Alhamdulillah selama buat kuah kacang, tak pernah basi lah. Sebabnya kena, memang kena masak lama. Anak buka resepi pula kan. Dah jadi tukang masak pula kat sini kan. Tapi itulah. Ambil lah. Ya. Dia masak lama kacang tu. Dia masak, cukup masak kan. InsyaAllah lah.
1: Okay. Itulah kalau dia, apa orang kata, kurang masak pun lain pula rasa
2: lain,
1: dia kan.
2: Lain, ya.
1: Okay, baik. Yang paling utama, siapa sebenarnya yang banyak beri dorongan kepada Kak Lai? Okay, yang bila mana berada di titik paling rendah sekali. Waktu-waktu husband mula-mula kan jatuh sakit tu, lebih kurang berapa lama akak jaga suami? Maksudnya sebelum dia betul-betul pulih sikit ke?
2: 3 tahun lepas. Masa kita ni memang 24 jam kena mengasuh dia, jaga dia, bagi makan, kena ingatkan tentang solat, kena ingatkan yang dia ada anak-anak untuk dia tanggung. Masa tu memang kita kosong. Masa tu kita rasa macam tak nak meniaga dah nak. Kalau meniaga pun belum tentu besok nak meniaga sebab nak bawa suami. Kan? Jadi bila kita rasa down sangat, akak rujuk dengan sahabat-sahabat AIM akak. Sebelum akak kenal dengan Hub Usahawan Pahang, memang akak ahli sahabat AIM Cawang Muazzam. Okay. Kan? Bila akak rujuk dengan sahabat-sahabat akak, memang line ni sebenarnya dah down, dah tak nak berniaga, dah rasa macam kalau berniaga pun besok nak cuti lagi. Memang penat sangat kan? Apa lain nak buat kan? Bila sahabat-sahabat tu dia kumpul duit, so kita teruskan. Dia cakap sekarang ni Lai, isu Lai bukan sebab sate tu tak ada permintaan. Lai sekarang ni, isu Lai bukan sate tu di apa, ditutup periuk nasinya. Bukan. Sekarang ni apa masalah Lai, Lai hilang punca. Bila kita dapat sokongan yang macam tu daripada sahabat-sahabat AIM akak, akak rasa bangkit sekejap je Ana. Yelah, sahabat kita sama-sama berniaga, banyak mana yang mampu untuk sahabat kita tolong kita kan. Jadi akak ingat masa akak duduk dalam AIM Amanah Ihtiyar Malaysia Cawang Amat Azam, pernah AIM pernah hantar akak ke Iskern. Dekat Iskern tu kita banyak networking kan, banyak kenal usahawan-usahawan yang lain. Dekat situ akak kenal Hub Usahawan Pahang. Okay. Jadi akak berhubung dengan penaung dia, Cecilia kan. Bila dia dah tahu yang akak ni betul-betul minat nak tambah ilmu, macam mana nak kembangkan bisnes, dia suruh akak join bengkel-bengkel khusus. Akak ambil kekuatan drive kereta, akak tinggalkan suami yang hampir pulih tu dengan anak. Dengan langkah yang akak cakap, kita tak boleh nak down. Ini hari pertama memang kena kuat. Akak drive, memang akak serah hidup akak pada Allah Ta'ala. Kutip ilmu dengan Hak Usahawan. Jadinya, bila dah kutip ilmu, bila kita dah rasa macam cukup berani, kan Ana, bila kita dah ilmu, kita rasa macam, oh kat mana lepas ni kita nak, kita nak upgrade kita punya sate kubur tu kan? Bila kita dah tahu dah, takkan kita nak buka satu tempat ni sate kubur kan Ana, okay, kan? Bila kita dah dapat kursus, dah berbengkel yang macam tu, bila dapat sokongan, kita rasa lega. Okay. Maknanya, titik terendah akak tak lama, Ana. Tapi dia punya sakit tu memang lama. Lama. Sebab sekarang pun suami tak berapa sihat lagi. Okay. Cumanya, dia boleh gerak cuma lemah kan. Faham. Kalau lebih tenaga mungkin kemungkinan akan jadi balik. Kan? Jadi faham, kita bimbang. Bimbang tu memang ada. Bila dah ada dah satu kekuatan daripada kita dah jatuh, kita bangkit, kita bangun dengan sahabat-sahabat yang banyak tolong kita, bagi moral, memang bagi support psikologi kan.
1: Masya-Allah.
2: Masa kat jumpa Sislia. Sislia sebenarnya dia tidak tahu situasi sebenar. Okay. Dia nampak akak ni macam tak ada masalah aje. Akak okey ke? Okey kan. Sedangkan akak datang dalam keadaan nak memperbaiki diri, tak nak dah suami fikir seorang-seorang macam mana nak handle sate kubur, dan akak kena hadam apa itu akaun, apa itu nak simpan bil-bil, macam mana dengan LHDN, macam mana nak buka current kan. Memang akak belajar. Memang akak kutip. Maknanya hikmah. Kita kena baca, setiap hujan tu ada hikmah. Kalau Allah tak uji dengan sesuatu yang berat tu, kita tak belajar pun, Ana. Faham. Kita tahu benda pun. Bila akak dah belajar, akak dah kutip ilmu, mudah rupanya. Dalam keadaan suami diuji sakit, rezeki yang lain pula datang, Ana. Komuniti JKK Katompat. Dia dah buat tapak pasar pagi. Jadi, Ana, akak tak payah susah-susah nak pergi jauh, nak tinggalkan suami yang sakit. Akak rasa macam, ya Allah, gue memang kau bantu aku, ya Allah.
1: Pemudahkan.
2: Ya. Hari-hari kita memikir, kat mana nak berniaga lagi. Dia tak boleh satu tempat, Ana. Masa kita peniaga sekarang dah ramai.
1: Cabaran pula,
2: ya,
1: kan?
2: Ya, memang itu cabaran kita. Jadi, kat mana lagi nak jadikan satu sumber? Bila ada tapak pasar pagi di Sawit, pendengar-pendengar FM boleh datang ke pasar pagi di Sawit di Katompat. Di kawasan Kelapa Sawit lah. Bila suami sembuh dalam sebulan selepas itu, bayangkan, anak, akak bawa dapur. Akak bawa benda-benda yang berat yang tenaga lelaki. Suami tu dia jadi macam, tak apa, abang boleh buat. Dia menyedapkan kita sedangkan kita tahu. Kalau dia memaksa, bukan minor stroke dah. Stroke satu badan mungkin.
1: Betul.
2: Sebab doktor dah pesan, puan, suami puan memang tak ada darah tinggi. Bukan punca pun nak jadi minor stroke. Mungkin disebabkan panas. Ana, dia cuaca panas satu, bahang dapur satu, kepenatan dia pun satu yang menyebabkan dia minor stroke. Akak memikir, bang, sebenarnya seorang perempuan, dia tidaklah begitu lemah. Yang lemah lelaki. Perempuan macam-macam benda dia pikul. Tapi dia boleh buat, abang. Memang akak cakap macam tu. Tapi penguat mama sekarang ni adalah bila abang ada masa kita tengah berniaga. Jadi sahabat-sahabat pasar di Sawit, dia tahu suami dalam keadaan yang macam tu. Dia seronok pergi pasar sebab kawan-kawan support dia. Sahabat-sahabat pun selalu tanya khabar kita. Dan akak pun seronok berniaga di pasar pagi sebab dapat income kadang-kadang RM1,000.
1: Masya Allah. Alhamdulillah.
2: Maknanya, dia sebenarnya tidaklah banyak. Tidaklah sekerap itu. Akak rasa kalau setiap minggu RM1,000, RM2,000, semua orang nak negara sate kan? Jadi kita kena bertahan. Dia ada masa bertahan kan? Sedap. Seronok. Bila akak fikir balik, ya Allah, betul. Maka benarlah, Allah takkan menguji kita lebih daripada kemampuan kita.
1: Faham.
2: Masa akak meniaga, akak meniaga pasar seminggu sekali. Hari-hari lain akak meniaga depan rumah. Memang akak tak tinggal. Tapi benarnya, Ana, depan meniaga pasar, esok memang straight meniaga tanpa henti. Kami cuma berhenti meniaga untuk tambahkan stok sahaja.
1: Faham.
2: Memang akak kena buat sendiri. Dulu akak ada mesin perap sate. Tapi sebab ada masalah kulit tak boleh nak masuk dengan mesin tu, akak fed up lah. Akak stok mesin tu manual lagi laju. Sebenarnya. Tapi itulah, kalau kita nak buat banyak, kita kena buat stok daripada awal. Suami yang lemah pun, sekurang-kurangnya dia mampu menunjuk sate. Sebab dia kata apa? Abang tak boleh duduk saja. Abang rasa kalau abang duduk saja, memang stroke terus. Dia cakap macam tu kan.
1: Yelah, memang jenis aktif kan.
2: Abang tak duduk saja. Masa kami cucuk sate sama-sama, kalau tengok berapa banyak tray antara dia dengan akak kan, kita jadi macam satu suasana dalam rumah tangga tu lah pula kan. Akak kata, bang, terima kasih lah bang. Dalam keadaan macam ni, awak bagi support juga kan. Tapi, anak, kita kalah. Tak, sebenarnya abang yang kena. Abang yang kena cakap terima kasih. Dah banyak bulan dah sanggup berhenti kerja, sanggup buat kerja macam-macam. Bila abang dah sakit pun ambil balik tuition yang akak cakap akak dah stop. Lepas tu akak masih lagi ajar mengaji. Mengaji maka tak tinggal daripada dulu lagi. Sebab akak rasa macam benda tu satu fardu kan. Akak tak boleh tinggal. Jadi dia kata nampak penatnya. Dia cakap macam tu. Abang nampak penatnya. Akak cakap dekat suami, seorang isteri yang redha bila suami dia dalam keadaan yang macam tu, insyaAllah satu hari nanti Allah akan gandakan rezeki. Akak pegang yang tu je, Ana. Dia tunduk, dia cucuk satu, akak nampak air mata dia jatuh masa tu. Tapi akak memang buat-buat kering. Kalau akak tunjuk setitik air mata, akak rasa air tu memang akak tak niaga. Duduklah orang menangis lah. Memang banyak berlaku lah. Memang kena tabah. Memang kena bangkit. Bila kita dalam titik terendah macam tu, ya, pendengar-pendengar Pahang FM, kebergantungan dengan Allah Ta'ala tu jangan hilang. Jangan tinggal. Bila kita jaga hubungan kita, Allah jaga hubungan kita dengan insan yang lain. Jaga hubungan kita dengan Allah, Allah akan jaga. Percaya dengan rezeki Allah bagi, Allah gandakan lagi rezeki tu. Tapi dia akan hadirkan dengan sesuatu yang perik dululah.
1: Okay.
2: Itulah ujian akak. Okay. Tapi alhamdulillah ada kemah dia bagi sebenarnya.
1: Okey, baik. Okey, kita nak berehat seketika sebelum kita sampai ke penghujung-penghujungnya. Tapi sebelum itulah, sebelum kita nak berehat ke tukar, kita nak tahu macam mana hak usahawan Pahang tu sendiri dapat membantu Sate Kubur ni untuk melebarkan sayap ke peringkat seterusnya. Masya Allah.
2: Alhamdulillah. Satu-satu ujian insya Allah bakal lepas kan. Kita dah penat, kita dah letih, dah merundu air mata. Lepas kita berkhusus, akak dapat pembiayaan daripada Medcash dan Hong Leong Islamic Bank. Semuanya akak belajar dengan hak usaha Pahang.
1: Okey.
2: Lepas tu ada pembiayaan-pembiayaan lain di antara kita nak ataupun tidak, sebab kita tidak mampu. Nah, jangan tamak kan, sebab kita baru naik masa tu. Kita tak ada tak rasa macam kita mampu dengan komitmen nak bayar bulanan. Jangan tamak kan. Jadi hak usahawan dia bukan setakat share ilmu, tapi membantu usahawan yang cukup dengan segala dokumentasi, dengan dokumen-dokumen tu, dibantu kita. Alhamdulillah, hak usahawan, dia bantu ibu tunggal, dia bantu sahabat-sahabat yang diuji titik terendah juga. Tapi satu-satu je lah, Ana. Kalau kita nak upgrade kita punya company, tak boleh kosong.
1: Okey.
2: Kena formal. Kena ada itu ini. Jadi kalau kita rasa kita nak buat pembiayaan, apa dokumen kita nak, kan? Jadi hak usahawan dihantar kat dengan dihantar kat berkhusus dengan CGC Kuantan. Alhamdulillah, CGC Kuantan staff yang bernama Kak Wazu, dia ajar Kak Lai cara nak cantikkan account company. Jadi kita bangkit slow-slow sambil mengutip ilmu. Dia ajar macam mana nak buat loan. Contoh lah. Kak Lai, kalau Kak Lai nak pinjam dengan amount yang sekian-sekian, Kak Lai kena cantikkan account dengan amount yang sekian-sekian.
1: Okay.
2: Ha, jadi kita dapat satu ilmu kan, Ana, kan?
1: Maknanya semua tu kena ada ilmu Kak Lai.
2: Betul. Okay. Nak berjaya memang kena ada ilmu. Jadi sebagai usahawan ni, jangan kita kata alah tak apa, cukup. Betul. Walaupun tak jauh dengan hak usahawan, walaupun tak jauh pergi ke Iskan, kalau kita rasa dengan meniaga yang macam tu cukup, cukuplah. Tapi kalau kita rasa nak lebih daripada tu, nak tinggi lagi daripada tu, kita cuba.
1: Okay.
2: Kita tuntut je lah ilmu. Mana tahu, kan? Walaupun kita jual peniram contoh, kan? Kita jual peniram. Produk peniram pun boleh pergi jauh. Mana tahu, kan? Mana tahu? Dengan kita meniaga di pasar, dengan bawa produk kita, bila kita pergi berkursus dalam kursus dengan formal, kan, kita dapat networking untuk orang pasar ke produk kita. Siapa tahu, kan?
1: Betul.
2: Jadi kita cuba, perlu cuba. Usahawan wanita perlu cuba, berani mencuba.
1: Okey, itu dia banyak sebenarnya ilmu yang kita dapat dengan Kak Lai perkongsian petang ni. di mana walau apa-apa pun mungkin kita nak buat benda yang simple dulu, yang kecil-kecil. Yeah. Tapi setiap langkah kecil tu perlu ada ilmu.
2: Ilmu, betul.
1: Supaya kita yalah untuk mendepani cabaran.
2: Betul.
1: Memang orang kata rezeki ni banyak dalam perniagaan kan.
2: Yeah.
1: Tetapi risikonya juga kita jangan lupa. Sebab itulah kita kena mencari ilmu.
2: Kadang-kadang tu Ana, leader-leader kita dah pesan, dunia sekarang kan tak sesuai untuk kita buat loan yang terlalu besar. Maksudnya dekat situ kita kena faham pendapatan kita tu adakah melebihi daripada pendapatan kita tu adakah melebihi untuk kita buat loan
1: yang besar.
2: Loan yang besar mampu ke? Kalau pendapatan kita setakat itu, kita kecilkanlah loan yang kita nak buat kan. Nampak indah sebenarnya loan yang besar tu, tapi mampu ke kita? Kita
1: takut fikir terjerat
2: tu. Ya. Kadang-kadang bila kita pergi berbengkel, bukannya hala untuk meminjam. Dia membimbing kita. Okay, cuba cerita sakit kepo, apa masalah?
1: Okey.
2: Ya. Patutnya kita kena ambil ilmu yang macam tu. Akak nak buka, contoh ya nak, akak nak buka sate kubur ni dekat Saudi. Contohlah. Apa akak kena buat? Okey akak, nanti next kursus kita bincangkan apa syarat-syarat dia, apa dokumen-dokumen dia, apa benda akak nak buat. Tapi sebelum akak pergi jauh tu dekat Malaysia ni, dah banyak ke cawangan buka? Sebenarnya.
1: Faham.
2: Maknanya kena kutip ilmu lah.
1: Kena kutip ilmu. Okey, baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, terus dengar Bangkit Istimewa Aidil Adha.

0: okey tak kalau aku post gambar aku ni dekat media sosial?
1: Mana? Yang ni?
0: Haa,
1: okey tu okey. Tapi dah lain sangat dari muka sebenar kau ni.
0: Ya, sebab tu lah aku guna filter. Kalau tak guna filter, aku tak cantik.
1: Siapa cakap kau tak cantik? Filter memanglah boleh ubah wajah kita. Tapi tak boleh ubah siapa diri kita. Kalau muka cantik tapi perangai tak cantik, tak guna juga. Kecantikan sebenar datang daripada keyakinan diri serta hati yang ikhlas dan suci. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.
2: Sekarang anda sedang mendengarkan rancangan Bangkit Hashtag Kisah di Sebalik Kebangkitan. Tetamu undangan akan menerima sagu hati daripada Pahang FM dan cenderamata ikhlas daripada unit akademi Pahang First. Terima kasih Pahang First.
3: Okey, 4.17 minit petang, kembali bersama Ana dan juga Kak Laila di Konti Pahang FM. Okey, insyaAllah kita bersiaran dalam rancangan Bangkit Hashtag Kisah di Sebalik Kebangkitan. Dan anda yakin sangat-sangat pendengar-pendengar yang mendengar ketika ini, Masya Allah, banyak perkongsian dan juga kisah yang memberi inspirasi kepada kita semua. Mungkin selama ni kita ni banyak mengeluh dekat rumah, ini tak cukup, ini tak kena, itu tak best kan. Tapi bila kita dengar kisah-kisah yang diuji Allah kan, Masya Allah, rupanya banyak dah nikmat yang Allah bagi selama ni. Sebab itulah kan orang kata, janganlah tengok orang yang di atas. Kalau kita tengok orang yang di atas, kita akan banyak keluhan. Ini tak cukup, ini tak sama, nak sama yang macam tu kan. Tapi bila kita tengok di bawah, Masya Allah, banyaknya nikmat yang Allah bagi selama ni. Tapi kita kurang rasa syukur. Baik, kita dah pun berada di penghujung-penghujungnya. Okay, jangan lupa kejap lagi masuknya waktu solat Fardu Asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah, tepat jam 4.32 minit petang. Okay, jadi maknanya teruslah penutup untuk rancangan Bangkit. Terima kasih kepada semua yang setia bersama Pahang FM. Okay, kita bersiaran lebih kurang pukul 3 petang tadi dan penutupnya mungkin kita bagi peluang kepada Kak Lai lah kan, ucapan ucapan kepada suami dan anak-anak, kerana yalah, bersama-sama menjadi penguat kan, ketika melalui ujian inilah yang Allah bagi pada Kak Lai. Silakan.
4: Kalau nak bagi ucapan, rasanya memang tak terucap lah. Sebab air mata masa suami bisikkan sesuatu waktu akak tidur. Kita bila ada masalah banyak, tak boleh tidur nyenyak pun.
3: Faham?
4: Kita memikir dalam tidur, kita memikir. Satu malam tu Ana, dia datang sebabnya dia minta kita tidur dah. Dia datang, dia cium dahi kita. Masa dia cium dahi tu, dia tak henti-henti minta maaf. Dia kata, memang abang minta maaf banyak sangat. Sebab dah banyak sangat pegang, pikul macam-macam. Ganti, cari nafkah. Masa dia cakap macam tu, air mata dia tu jatuh kat pipi kita. Air mata kita jatuh kat bantal. Dia ingat kita tidur. Cakap dalam hati ni, abang, dah lah abang, tak payahlah minta maaf kerap sangat. Sebab kita dah redha. Kita dah bangkit sikit-sikit. Penat tu perkara yang normal, kan? Masa dia sebut perkataan, abang nak doa banyak-banyak, abang nak kembali sihat, kan, Ana? Jadi, untuk abang yang dah banyak ajar mama ni cara-cara uruskan company Sate Kubur, sebenarnya mama yang kena ucap terima kasih banyak-banyak. Sedar diri. Kena menuntut ilmu walaupun dah awal lagi dah disuruh kita belajar serbelok berniaga. Terima kasih juga abang, kalau kita tak ditimpa ujian macam ni, kita tak dapat apa yang kita nak sekarang. Kita tak dapat nak mengumpul duit. Kita tak dapat kita tak sangka dapat sesuatu yang Allah nak bagi. Jadi untuk abang, mama nak ucapkan ribuan terima kasih, sebab dalam mama buat rawatan untuk abang pun, abang boleh redha mendengar. Sebab Ana, Suami akak sakit minor stroke, memang akak tak hantar mana-mana rawatan untuk mengurut sebab kami tak mampu masa tu nak upah mengurut yang sehari RM50, RM60. Kami tak mampu. Akak yang mengurut suami. Akak cari kekuatan, kumpul kekuatan mengurut suami sebab kita fikirlah nak macam mana kita nak mengurut orang yang minor stroke ni. Boleh kuat ke? Lembut sangat ke? Kan?
3: Kedegat dia tu.
4: Kedegat. Satu lagi, dia memang bukan jenis seorang lelaki yang mengurut. Dia tak pernah pergi mana-mana nak mengurut. Jadi, kita pun tak tahu macam mana kita nak mengurut dia, kan? Ha, jadi, akak kena urut dia. Setiap hari dah sampai sekarang, memang akaklah urut dia. Setiap pagi selepas subuh, setiap malam sebelum tidur. Cukuplah dalam 30 minit urut dia. Alhamdulillah, Ana. Sihat. Tak ada nampak dah jatuh. Muka dia tak nampak jatuh sebab kita dah urut dia. Tangan dia pun dah kuat. Cumanya beza dia, tenaga je lah. Dan beza dia, cara dia bertutur. Kalau customer-customer Sate Kubur, dia pelik tengok kenapa owner Sate Kubur ni dah lain, cakap dia penuh. Sebenarnya korang kena tahu, sebelum ni kami diuji yang Abang Yazid tu minor stroke. Kan?
3: Okay.
4: Ucapan untuk anak. Terima kasih Mama nak ucapkan kepada anak sulung Mama, kakak yang jauh-jauh duduk kat Terengganu, faham situasi kekangan kami nak ziarah, nak melawat dia. Selalu ambil tahu pasal adik-adik, anak-anak Mama yang lain, Kak Cik, adik. Terima kasih banyak-banyak sebab faham Mama dengan Babah kena uji. Tapi kan sekarang ni Alhamdulillah, bila kita redha, Allah ganda rezeki tu. Kan? Jadi Mama nak anak-anak Mama ucaplah syukur kepada Allah Ta'ala, kan? Itu ucapan akak.
3: Okey. Baik. Itulah rasa sebab pula, kan?
4: Ya. Yeah.
3: Cakap pasal anak-anak.
4: Betul.
3: Ni, kan? Sebab ni lah. Macam mana agaknya mak, waktu ayah sakit, kan? Pemahaman daripada anak-anak tu, kak. Waktu tu risau ke, kan?
4: Yang paling risau si kakak.
3: Okey.
4: Sebabnya dia takut kat mana Mama nak tinggal adik-adik dia. Masa tu cuti sekolah. Kata Mama, Mama pergi hantar Baba appointment. Macam mana dua orang tu? Kita berserah pada Allah Ta'ala. Akak WhatsApp ketua penerokawati blog. Cakap kat dia nak pergi teman suami. Macam tu masa dia kena tahan ward, kan? Anak dara dengan anak lelaki tak ada siapa-siapa. Alhamdulillah lah dapat jiran yang bagus-bagus. Bagi nombor fon kalau ada apa-apa masalah. Kita bukan bimbang hantu pocong ke apa ke anak. Kita bimbang benda lain, yeah, kan? Betul. Keselamatan tu. Alhamdulillah jiran sebelah yang India. India bagus, kan? Jiran yang sebelah lagi bagus. India tu selalu tanya, Akak serah je lah anak tu dekat saya. Kalau dia orang tak berani duduk rumah, dia orang duduklah rumah saya. Akak fokus je. Akak jaga je suami. Bila dapat jiran-jiran, dapat sahabat-sahabat yang dia nak ambil alih jaga anak. Kalau anak masuk asrama, dia nak hantar. Sampai dia cakap, akak fokus je kat suami. Akak bagi sihat je suami dulu. Pasal anak, pasal niaga tak apa. Tinggalkan dulu. Akak rasa itulah hikmah bila kita redha, Ana. Itu je. Itulah hikmah yang kita kena pegang.
3: Okey. Baik. Akhir sekali, Kak Laila. Kata-kata semangat kepada wanita, kepada isteri, kepada ibu di luar sana ni untuk terus bangkit walau apa-apa pun ujian dia datang.
4: Buat wanita dan pendengar-pendengar Pahang FM, sempena Aidiladha, kita ambillah ibrah pengorbanan. Kadang-kadang situasi pengorbanan ni berbeza pada setiap individu.
3: Betul.
4: Tapi kita kena baca apa maksud korban pengorbanan dalam keluarga, dalam diri kita, kan? Kalau kita rasa lemah, diuji, satu je. Teruslah bergantung pada Allah Ta'ala. Kalau kita mempertikaikan kenapa Allah tu bertalu-talu uji kita, kita tetap juga dengan Allah Ta'ala. Jangan tinggal. Memang penat. Diuji tu satu benda, perkara yang amat penat. Bila kita kata bersabar, kita tak ada kasut dalam kasut orang yang diuji. Kita tak boleh nak ungkapkan sabar. Tapi pengalaman dan bangkitnya Kak Lai ni, teruskan cari kumpulan sokongan, cari support family, carilah sahabat-sahabat. Kalau kita rasa down sekalipun, memang kita kembali balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita rasa kita akan rasa penat. Tapi ingat satu benda. Kalau Allah dah uji kita dengan sesuatu yang berat, insya-Allah Allah akan bagi kita dengan sesuatu yang amat hebat. Okay. Pegang yang itu je.
3: Masya-Allah. Okey, itu dia. Kita bersama dengan tetamu kita di Konti Pahang FM. Kita bersama dengan Puan Nurlala Tusima binti Ahmad Puzi. Okey, founder Sate Kubur. Okey, daripada Felda Keratong 4 Rompin Pahang. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Kak Laila.
4: Sama-sama.
3: Sudi datang daripada Katong ke Kuantan pada hari Raya Aidiladha. Terima kasih banyak-banyak. Itu juga satu pengorbanan. Okey. Yeah. Dan Ana nak ucapkan semoga Sate Kubur terus maju jaya,
4: amin,
3: insyaAllah.
4: Amin.
3: Mana tahu di masa akan datang lagi banyak cawangan. Dan kepada pendengar-pendengar kita, khususnya di Keratong, di Muazzam dan yang berdekatan, jangan lupa untuk support Sate Kubur. Okey. Mungkin mana untuk tempahan kak? Boleh nak contact boleh nombor ke? Boleh kongsikan.
4: Untuk pendengar radio, pendengar Pahang FM.
3: Okey.
4: Kalau nak tempahan sama ada dari segi kenduri kahwin, ataupun yasi, ataupun apa-apa majlis, nak buat lunch ke, meeting ke, boleh kontak nombor akak.
3: Okay.
4: 018-3191-797. 018-3191-797. Kak Lai.
3: Okay, mantap. Dekat TikTok pun okay kak. Okay. Boleh catat nombor. Okay, mana yang nak dapatkan Sate Kubur, boleh contact Kak Laila. Okay, terima kasih banyak kepada semua yang mengikuti live TikTok Pahang FM, mengikuti Facebook live Pahang FM. InsyaAllah di masa akan datang, tetamu yang lain pula yang kita akan bawakan.
4: Terima kasih
3: ke
4: juga
3: ke Konti Pahang FM. InsyaAllah kita jumpa lagi kak.
4: InsyaAllah Ana, InsyaAllah kita akan jumpa.
3: InsyaAllah. Okay, jadi jangan ke mana-mana. Terus dengan Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya

0: Cantiknya iman, Pahang FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita menyambut Hari Raya Aidil Adha. Hari ini, seluruh umat Islam berhimpun bagi menzahirkan keabdian dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula hari ini, sehinggalah 3 hari akan datang, umat Islam disunatkan untuk mengucapkan takbir bagi memperbesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan penuh bersemangat, takbir raya Aidil Adha dilaungkan dan diperdengarkan secara beramai-ramai. Bagi orang yang menghayati takbir raya yang dilaungkan, dia akan merasai betapa agungnya Allah dalam kehidupannya. Dia akan menginsafi betapa kerdilnya dirinya, betapa kerdil dirinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Besar. Lantaran menghayati takbir yang indah ini, seseorang mukmin tidak akan sanggup untuk melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya, Aidil Adha merupakan satu perayaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan khas kepada orang Islam. Sepanjang hari ini, kita disunatkan untuk memperbanyakkan ibadah. Bahkan, kita turut digalakkan untuk berkongsi makanan dan minuman sebagai tanda penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Raya adalah merupakan sambutan yang menyatukan hati-hati manusia. Jika Aidilfitri yang lalu menyatukan manusia melalui zakat fitrah, Aidil Adha menyatukan manusia melalui ibadah korban yang dilakukan. Perpaduan umat Islam dapat dilihat melalui ibadah korban apabila masing-masing bergotong royong dalam proses korban, bermula daripada menyembelih, melapah, mengagihkan dan bersedekah serta jamuan. Sambutlah Aidil Adha ini dengan penuh kesyukuran dan perpaduan. Selamat Hari Raya Aidil Adha.

الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان

27 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka, Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia Ekoran Pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Melodi Antarabangsa. Setiap Rabu pukul 5.15 minit petang di Zone Apa Khabar Weh, Pahang FM, satu pilihan.

dan sekarang ini di jam yang terakhir, aha, kita macam biasalah untuk minggu ni kita nak layan Melodi Antarabangsa. Okey, dan lagu pertama yang Ana nak mainkan kali ini merupakan sebuah lagu yang berbahasa Telugu. Okey, lagu ni asalnya bahasa Tamil. Okey, bahasa Tamil ni, tak silap Ana, lagu original dia nama Moon Beva. Ataupun Moon Vape, betul lah. Moon, okey, kejap. Ana cek sebutan dia betul ke tak. Kau salah kan, jenuh pula Ana. Moon Beva, okey. Okey, tapi dia tukar bahasa Telugu. Dia jadi apa tau? Preminche Primava. Okey, yang dinyanyikan oleh A.R. Rahman, okey, Shreya Ghoshal dan juga Naresh Ayar. Kalau ikut lagu ni, lagu lama tau. Lagu lama, dia lebih kurang tahun 2006. Dan di YouTube ada lebih kurang 28 juta tontonan. Okey, jadi jom kita layan sebuah lagu Telugu. Okey, Preminche Primava. Jom dalam Melodi Antarabangsa. Bangsa.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

baginda berdua turut diiringi anakanda Tengku Mahkota, Tengku Hasanal Ibrahim Alamsyah. Ketibaan baginda pada pukul 8.20 pagi disambut oleh Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Wan Rosdin Wan Ismail serta esko-esko kerajaan negeri. Solat sunat Aidiladha itu dipimpin oleh Imam Satu Muhammad Hafiz Muhammad Suhaili, manakala khutbah bertajuk Kehidupan Adalah Pengorbanan disampaikan oleh Mufti Negeri Pahang Profesor Datuk Dr. Asmadi Muhammad Naim. Seorang pegawai polis dan isterinya maut manakala empat anak mereka cedera dalam kemalangan membabitkan dua kenderaan di kilometer 76 Jalan Kuantan Segamat dekat Palu Hinai Pekan awal pagi tadi. Mangsa Inspektor Shah Lokman Lutza Ramli, 50 tahun, bersama isteri Nurul Fiza Ardiana Ambak, 46 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah yang dialami. Ketua Polis Pekan Superintendent Muhammad Zaidi Mak Zain berkata, siasatan awal mendapati kereta mangsa dari arah Kuantan menghala ke jempol Negeri Sembilan. Manakala sebuah lagi kereta jenis Honda City dari arah Gelang Patah Johor menghala ke Terengganu. Kemalangan dipercayai berlaku kira-kira pukul 3 pagi apabila kereta yang dipandu mangsa hilang kawalan dan terbabas ke laluan bertentangan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, waris tiga pekerja yang terkorban dalam tragedi di pelantar minyak Sepat di perairan Terengganu Kelantan layak menerima faedah daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Menteri Sumber Manusia Waris Allahyarham Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam dan Allahyarham Ahmad Fikri Zakaria layak menerima faedah orang tanggungan FOT dan faedah pengurusan mayat FPM. Manakala waris Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majib layak menerima FPM secara sekali bayar bagi membiayai urusan pengebumian susulan semakan mendapati arwah adalah yatim piatu dan belum berkahwin. Allahyarham Nik Muhammad Hafifi Asri dan Muhammad Faizwan Hakim dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Setali Kuantan, manakala Allahyarham Ahmad Fikri di Tanah Perkuburan Islam Padang Sebang Melaka Isnin lalu. Akhir sekali, bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan turut komited untuk mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 sen seliter. Menurutnya, hubungan antarabangsa yang baik memainkan peranan penting dalam menjamin bekalan bahan api sentiasa mencukupi, terutama ketika beberapa negara lain berdepan gangguan bekalan. Sekian kabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Nur Khairul Baria Omar. Salam Malaysia Madani, saya Nur Emina Farhana Min. Assalamualaikum.

0: Melodi Antarabangsa. Setiap Rabu pukul 5.15 minit petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM, satu pilihan.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 5.55 minit petang. Nampaknya sampai di sini sahaja anda dapat bersama dengan anda lah. Kita teman berteman di ruangan udara Pahang FM edisi Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama dengan Ana. Nah, hampir 4 jam kita bersama seawal pukul 2 petang tadi. Terima kasih banyak-banyak kepada anda. Okay? Kita bersama dalam rancangan Bangkit. Lepas tu penutupnya ini kita ada Melodi Antarabangsa. Hari esok jangan rindu Ana sebab anda akan bersama dengan Haran di Zen Apa Khabar Weh. Okey, 2 hingga 6 petang insyaAllah kita akan bersua di ruangan udara Pahang FM untuk Zen Aktif hari Isnin minggu hadapan 1 Jun 2026. Jangan lupa anda nak ingatkan anda hari Ahad ini 31 Mei 2026 peminat-peminat misteri malam minggu, jangan lupa untuk nantikan dramanya. Okay, berkisahkan mengenai memancing. Okay, kalau anda yang biasa pergi memancing ataupun kaki pancing, jangan lupa untuk kongsikan pengalaman anda. Okay, bersama dengan Nasyari kalau tak silap Ana hari Ahad ni. Okay, kalau tak ada orang ganti dia lah. Macam biasa pukul 10 malam. Okay, misteri malam minggu hari Ahad ni, jangan lupa. Baik, sekali lagi selamat Hari Raya Aidiladha, selamat Hari Raya Haji, Hari Raya Korban. Okay, Ana tinggalkan anda dengan lagu terakhir di Zon Apa Khabar Weh. Jom kita dengarkan lagu daripada Jackie Chan dan juga Chen Sisi, Tian Tian Yue Yuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.10 minit petang, bertemankan Wawas ini menemani anda untuk hari ini Rabu 27 Mei 2026, bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan ya, saya rasa masih lagi boleh saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda semua pendengar Radio Malaysia YFM, satu pilihan ya. Jadi untuk anda yang mungkin mengambil kesempatan hari ini untuk beraya, menziarahi sanak saudara ya, selamat ada rakan-rakan juga, hati-hati selalu ya. Kalau orang kata ke mana sajalah anda pergi, dalam kawasan yang terdekat ke jauh ataupun lintas negeri ke, macam mana sekalipun, apa-apa pun jua yang anda rancang hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Okey, sebelum itu terima kasih dulu buat rakan saya tadi, Ana, yang telah pun bersama dengan anda di Zon Apa Khabar Way 2 hingga 6 petang. InsyaAllah 3 jam yang berikutnya, kini 6 hingga 9 malam di Zon Nurani, saya akan menemani anda. Dan di jam yang pertama nanti 6.30 kita ada Salam Rohani sekejap saja lagi. Dan jadi untuk anda, kita tak nak buang masa, kita nak santai-santai saja di Hari Raya Aidiladha ini. Kita beri budu dengan lagu seterusnya untuk anda. Terus mendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: kami menggunakan frekuensi radio yang ada. Terima kasih banyak-banyak. Okey, frekuensi kami berada di Kuantan Pekan 104.1 MHz yang berada di Rompin 91.9 MHz. Manakala yang di Jerantut je 92.7 MHz. Tak lupa juga anda boleh dengarkan kami menggunakan RTM Klik di telefon pintar anda itu di mana sahaja anda berada. Janji anda kena muat turun dulu. Aha, menggunakan aplikasi yang ada di telefon anda. Selepas dah muat turun, anda boleh dengar Pahang FM dan juga radio lain di bawah RTM ya. Dan juga siaran TV di bawah RTM. Secara percuma yang pastinya perlu ada internet sahaja kan. Okeylah, kita nak masuk ke salam rohani. Pahang FM, satu pilihan.
1: Seleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan dalam Salam Rohani.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia.

0: akan mendengar Zonorani sehingga jam 9 malam.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
0: Bersama Pak FM.

Okey, Demensia Bang FM, satu pilihan perkongsian kita untuk hari ini mengenai Hari Raya Aidiladha, ya, di mana berkait rapat dengan ibadah korban dan juga haji. Okey, dalam Al-Quran, pensyariatan ibadah ini dijelaskan nyata, ya, dalam surah Al-Hajj ayat 37 dan surah Al-Kausar ayat 2 yang merupakan asas pensyariatan ibadah korban secara umum. Dan juga perkongsian sejarah awal ibadah korban Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail dalam surah As-Saffat ayat 102. Itu perkongsian kita untuk Salam Rohani hari ini. Terus bersama Radio Malaysia MyFM.

0: Okey, Faizal Tahir dengan tetamu buat kita 7 malam dan nanti 7.15 akan berkumandangnya azan maghrib untuk anda yang berada di Kuantan juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Teruskan bersama dalam Zonurani hingga jam 9 malam.

0: Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang kamu miliki dan sabar menanti yang akan menghampiri.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, antara syiar yang sangat indah ketika Aidil Adha ialah takbir. Kita mendengar laungan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimah ini sidang pendengar yang mengingatkan manusia bahawa Allah itu maha besar, lebih besar daripada segala-galanya, lebih besar daripada masalah hidup kita, lebih besar daripada ketakutan kita, lebih besar daripada dunia yang sering melalaikan manusia. Firman Allah, dan hendaklah kamu membesarkan Allah atas petunjuk yang diberikannya kepada kamu, dalam surah Al-Baqarah. Maka takbir bukanlah sekadar lafaz di bibir, tetapi ianya satu pengakuan bahawa hidup kita ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah segala-galanya. Maka senang pendengar, sentiasa lazimi zikir membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Cantiknya iman,

0: Azli Abdul Aziz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani, yaqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, pendengar Radio Malaysia Pahang yang dikasih sekalian. Pertama-tamanya, marilah kita merafakkan syukur, menambah lagi rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, dan bersempena dengan Aidil Adha kita bangkit dengan sebuah kehidupan yang penuh rasa syukur tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kita sebuah kehidupan yang baik. Allah limpahkan rezeki yang insya-Allah setakat ini tidak ada lagi kurang segala nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Marilah sama-sama kita melaksanakan sebaik-baik amalan untuk kita hadir sama-sama berjamaah. Ada beberapa perkara yang terbaik yang sunat kita lakukan pada pagi-pagi hari raya korban ataupun Aidil Adha ini. Kita digalakkan yakni mengumandangkan takbir di masjid-masjid, di musalla-musalla, di rumah-rumah, bermula pada malam hari lagi, dimulai dari terbenamnya matahari saat imam naik ke mimbar untuk khutbah pada hari Aidil Adha, dan sampailah hari terakhir pada 13 Zulhijjah pada hari Tashrik. Dan anjuran ini terdapat dalam kitab Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin karya Imam Nawawi. Dan sebahagian fuqaha ada yang memberi keterangan tentang beribadah di malam hari raya, iaitu dengan melaksanakan solat maghrib dan isyak berjamaah sampai dengan melaksanakan solat subuh berjamaah. Itu yang pertama. Yang keduanya, sunat mandi solat Aid sebelum kita berangkat ke masjid. Hal ini boleh dilakukan mulai pertengahan malam sebelum waktu subuh, dan yang lebih utama adalah sesudah waktu subuh. Disunahkan mandi untuk solat Aid. Untuk waktunya, boleh setelah masuk waktu subuh atau sebelum subuh atau pertengahan malam. Dan kesunahan mandi adalah untuk semua kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan, baik yang akan berangkat melaksanakan solat Aid maupun bagi perempuan yang sedang uzur syar'i sehingga tidak boleh melaksanakan solat Aid. Yang ketiganya, disunatkan memakai wangi-wangian, memotong rambut, memotong kuku, menghilangkan bau-bau yang tidak enak untuk memperoleh keutamaan pada hari raya tersebut. Pada hakikatnya, hal-hal tersebut boleh dilakukan bila-bila masa sahaja. Untuk wangi-wangian, sentiasa ketika dalam apa-apa keadaan yang memungkinkan, kita dibolehkan untuk mewangi-wangian. Ia merupakan sunnah dan sangat disukai oleh baginda Nabi SAW. Yang keempatnya, memakai pakaian yang paling baik, memakai pakaian yang paling bersih, yang suci, yang kita miliki. Jika tidak memilikinya, maka cukup memakai pakaian bersih dan suci. Akan tetapi sebahagian ulama mengatakan bahawa yang paling utama adalah memakai pakaian putih dan juga memakai serban. Dan berikutnya, yang terbaik kita lakukan ialah ketika berjalan menuju ke masjid ataupun tempat solat hari raya, hendaklah kita berjalan kaki, kerana hal itu adalah lebih diutamakan. Bagi orang yang berumur dan tidak mampu untuk berjalan, maka boleh saja mereka pergi ke masjid dengan mengenaiki kenderaan-kenderaan. Sebagaimana sabda Nabi SAW riwayat dari Ibnu Umar yang bermaksud Rasulullah SAW berangkat untuk melaksanakan solat hari raya dengan berjalan kaki. Begitupun ketika pulang daripada solat hari raya, sangat-sangat dianjurkan. Dan berikutnya, kita disunnahkan juga pada Aidil Adha ini, disunahkan makan setelah selesai melaksanakan solat hari raya. Ini berbeza dengan hari raya Aidil Fitri. Pada hari raya Aidil Fitri, kita disunahkan makan sebelum melaksanakan solat hari raya. Pada masa Nabi SAW, makanan tersebut berupa kurma yang jumlahnya ganjil. Selain daripada itu, kita juga digalakkan untuk saling memohon kemaafan, keampunan sesama ahli keluarga. Dan alangkah kalau kita memohon maaf sesama kita itu dengan adab yang sangat-sangat baik. Mohon keampunan, kemaafan daripada bapa, daripada ibu, sesama ahli keluarga. Dan kita digalakkan supaya terus memperbanyakkan takbir, tahmid dan tahlil sebagaimana disebutkan tadi, bermula daripada malam 10 Zulhijjah hinggalah terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. Dan yang terakhirnya, cuba kita elakkan daripada menyambut Aidil Adha dengan melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh syarak. Pada hari raya itulah kita mendedah-dedahkan aurat. Pada hari raya itulah kita tidak menunaikan kewajipan. Kita sambut hari raya sampaikan kita sanggup tidak solat. Kita langsung tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita elakkan. Sekadar itu tazkirah yang dapat kita bersama sempena Aidil Adha ini. Mudah-mudahan jadikanlah Aidil Adha ini Aidil Adha yang terbaik di kalangan hari raya yang pernah kita lalui pada sebelum-sebelumnya. Saya sudahi aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu tadi tazkirah kita khas Aidil Adha ya, bersama dengan Ustaz Nur Azli. Dan 7.40 minit malam nanti tepat jam 8 kita ada kabar ringkas, dan kembali nanti ke jam yang terakhir kita ke Marathon Hits Music tanpa henti untuk anda. Okey, kita berbulu dengan HyperX, Takkan Pergi.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Okey, anak semantan dengan muah kita Melawat Pahang, 86 minit malam. Nanti di jam ini juga 8.29 Azad Isyak akan berkumandang bagi yang berada di Kuantan, juga di kawasan yang sama waktu dengannya. Dan juga kita nak masuk ke Marathon Hits Music Tanpa Henti.
1: Marathon Hits Music Tanpa Henti.

bagai memaksa kematian sebelum ajal. Seperti hujan yang tiba-tiba berhenti, padahal telah mencurahkan segala galanya. Seperti siang yang terpaksa berundur, memberi ruang kepada malam, padahal ia sudah menerangi seterang-terangnya. Seperti daun yang rela gugur, padahal pohon telah menjulang setinggi-tingginya. Seperti kita yang pernah berbagi bahagia, kini

0: bersama dalam Zon Nurani hingga jam 9 malam. Sesungguhnya tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya Iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, antara syiar yang sangat indah ketika Aidil Adha ialah takbir. Kita mendengar laungan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimah ini sidang pendengar yang mengingatkan manusia bahawa Allah itu maha besar, lebih besar daripada segala-galanya, lebih besar daripada masalah hidup kita, lebih besar daripada ketakutan kita, lebih besar daripada dunia yang sering melalaikan manusia. Firman Allah, dan hendaklah kamu membesarkan Allah atas petunjuk yang diberikannya kepada kamu, dalam surah Al-Baqarah. Maka takbir bukanlah sekadar lafaz di bibir, tetapi ianya satu pengakuan bahawa hidup kita ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah segala-galanya. Maka senang pendengar, sentiasa lazimi zikir membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Cantiknya Iman, Pahang FM.

Satu pilihan. Ya, dah nak ujung dah saya bersama dengan anda selama 3 jam ni. Dari pukul 6 petang tadi sampai pukul 9. Ya, sebab pukul 9 nanti kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Dan selepas ini ditemani dengan rakan seterusnya band bersama dengan anda di Zon Inspirasi 9 hingga 12.30 malam. Okey, jadi terima kasih juga buat rakan MCR ya, Puan Nozi dan juga Puan Mazayati. Jumpa saya hari Isnin depan lah pula kita ya. Saya pula nak cuti ya gitu. Dan untuk anda salam Aidiladha. Selamat Hari Raya lah untuk anda semua ya pada hari ini, dan selamat menjamu selera yang kalau nak menjamu selera. Dan saya tinggalkan anda ini lagu yang seterusnya, Syarifah Zarina dengan Langit Ketujuh. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM
1: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

27 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka, Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia ekoran pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

0: Assalamualaikum, selamat malam semua, kembali semula bersama-sama kami di Selekta 912 di Terengganu FM ini. Kita dah mahu pukul 9.12 minit malam sekarang ini, edisi 27 Mei 2026, malam 11 Zulhijjah 1447 Hijrah di Rabu ini. Salam Aidil Adha untuk anda semua yang sedang dengarkan kami. Ya, kalau di Terengganu FM malam ni anda bersama-sama dengan saya, nama saya Hal, dan saya akan bersama-sama dengan dua lagi rakan saya yang ada dekat Kelantan FM dan juga di Pahang FM. Malam ni hari Rabu, macam biasa kita bersama-sama dalam rancangan yang menggabungkan tiga stesen RTM di Pantai Timur ni. Rancangan ni diberi nama Cerita Pantai Timur. Nak tersyasyur lagi sebut nama rancangan lama ya, Cerita Pantai Timur. Jadi kita nak bersama-sama dengan kawan kita yang ada dekat Kelantan FM. Kita tengok siapa yang ada kat sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, ha.
0: Selamat Hari Raya, Zidi.
1: Ya.
0: Oh, hari ni Azidi. pergi melapar daging ya.
1: Hari ni pagi, pagi lagi turun. Tak lapar daging seekor lembu je.
0: Okey. Semua berjalan lancar eh.
1: Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Lembu pun bagi kerjasama yang baik.
0: Bagus. Tadi pun saya ada tengok dekat media sosial tadi, banyak jugalah video-video yang lembu terlepas. Lembu pergi segong orang.
1: Jangan.
0: Gitu kan.
1: Hati-hatilah.
0: Hati-hati ya. Di Kelantan kita bersama-sama dengan Zidi. Di Pahang kita nak bersama-sama dengan siapa ni? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar hal dengan Zidi?
1: Ben khabar di sini. Alhamdulillah.
0: Ya. Siapa?
2: Ben.
0: Ben. Ben ya, yang mana Ben ya? Boleh selfie sikit lah.
1: Ben, hantar gambar Ben, please.
2: Jangan mengada ya. tapi hal kita nak ucap tahniah dulu lah pada Azidi kan.
0: Ya. Betul.
1: Alamak.
2: Tahniah hal minggu lepas tak ada.
0: Tahniah.
2: Jadi hal dengan Azidi macam mana? Malam ni okey, segalanya baik ke? Hari raya
0: okay, kan? Okey, baik khabar. Alhamdulillah. Semuanya okey, tenang-tenang saja. Cuaca pun hari ni pun okey. Tapi semalam, malam raya semalam di Kuala Terengganu ni dia hujan lebat jugalah.
2: Sama juga.
1: Kelantan pun sama juga.
0: Hujan rahmat malam raya.
1: Nak sejuk kan eh.
0: Tapi hari ni cuaca baik-baik je, tak ada masalah.
2: Betul.
0: Semua lancar aje.
1: Betul.
0: Okey. Zidi dengar suara saya okey? Ben dengar suara saya okey?
1: Okey, cantik.
0: Cantik eh?
1: Jelas.
0: Okey. Tapi ada macam sikitlah. Macam ada dengung sikit.
1: Tapi
0: boleh dengar juga ni.
2: Boleh dengar dengan jelas eh.
0: Boleh dengar dengan jelas. Okey. Macam biasa kita nak mulakan dengan ID stesen masing-masing dulu.
2: Baik.
1: Boleh.
0: Kita mulakan dengan ID stesen di Terengganu FM dulu. Boleh?
2: Boleh.
0: Okey, ID stesen Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Radio Brescia. Pahang FM. Baik, kepada pendengar di Pahang yang sertai kami di Cerita Pantai Timur malam ini, boleh hubungi dua talian di 514-0124 atau 514-0125 atau boleh hantarkan ke WhatsApp MyFM di 010-320-7448.
1: Okey, okay. Beres.
0: Ya.
2: Sebelum tu, Rif. Hal, nak tanya, Rif ke mana, Rif?
0: Oh, Rif. Jadi cuti raya ke lah.
2: Cuti raya. Risakan ya, Rif.
0: Bang, ganti saya boleh, bang? Boleh.
1: Bagus. Dia, cuti-cuti pun dia jawab juga kita tanya dia.
0: Betul. Dia jawab, betul.
2: Oh, dia jawab. Bagus.
1: Okey. Okey, kita ke Kelantan pula, sila.
2: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kelantan.

0: Ya, nombor taliannya 0973-3858 dan juga 7488630 ataupun boleh WhatsApp juga ke 0149740154. Okey.
1: Okey, beres. Semua dah bagi nombor WhatsApp pun dah bagi. Tapi biasanya kalau dalam cerita Pantai Timur ni, setiap minggu kita ada satu perkataan yang dibekalkan oleh DBP kan?
2: Betul.
1: Ya,
2: betul.
1: Dewan Bahasa dan juga Pustaka. Tapi minggu ni tak ada. Kita tak ada pasal perkataan tu sebabnya kita raya kan?
2: Kita sembang-sembang kan hari ni ya.
1: Kita nak sembang-sembang pasal hari raya, pasal menu-menu hari raya kan.
0: Berapa ekor lembu pun apa
1: ekor lembu. Biasanya kalau cakap pasal menu hari raya korban ni, menu dia berasaskan daging lah.
2: Ya, betul.
1: Jadi kita nak tanya jugalah menu-menu yang mungkin dimasak oleh pendengar-pendengar kita bila dah dapat daging korban tu kan.
2: Betul.
1: Nanti boleh telefon nombor-nombor yang kami bagi tahu tadi tu.
0: Ya.
1: Tapi sebelum tu kita rehat dulu, ambil nafas dulu macam
2: ambil
1: biasa.
2: Ambil nafas dulu
0: boleh. Boleh. Kita dengar lagu dulu.
1: Boleh sikit ambil nafas. kita ke Kelantan dulu.
0: Boleh, no problem. Kita ambil mood raya dulu.
1: Ya.
0: Ni lagu Raya Kapong.
1: Raya Kapong
0: yang dinyanyikan oleh Mang Khan, Arif Kapila, Demanjo.
1: Okey.
0: Okey, jom kita dengar dulu.
1: Jom.

0: Kita ada lagu raya kampung untuk perantau-perantau kita lah khususnya yang saya rasa mungkin ada dalam perjalanan lagi kot untuk raya kedua.
1: Betul.
2: Ya, sebab pasal perantau ni juga perantau-perantau kita juga ni ada juga yang berkorban in bracket. Sebabnya ada yang kata sampai 12 jam baru separuh jalan. Tak sampai betul lagi.
1: Betul lah. Kalau kita ikutkan daripada awal 3 hari sebelum sambutan raya itu hari kan.
2: Okey.
1: Orang kata lambakan kenderaan tu dah memang orang kata kepada demo ni memang penuh lah. Itu pengorbanan juga sebenarnya kan.
2: Pengorbanan. Nak balik jumpa dengan saudara mara ibu ayah ni kan.
0: Ya, walaupun cuti 3 hari tak apalah, yang penting balik.
2: Yang penting sapa.
1: Ya betul.
2: Panah tak panah pun, suhu berapa sekalipun sapa. Insya-Allah sampai.
0: Sebab dia raya korban ni kan, dia boleh rasa aura dia tu balik kampung dia buat korban. Dia berbezalah.
2: Ya
1: betul. Tapi saya nak tanya Zidi dengan hal jugalah kan. Kalau suasana raya korban lah, kalau di Pahang ni mungkin tak semeriah sangat lah sebenarnya. Kalau ada fitri tu alhamdulillah meriah kan. Tapi dia fahamkan di belah Terengganu dan Kelantan suasana tu lebih meriah kata dia. Betul ke?
0: Alhamdulillah setakat ni lah. Meriah-meriah sungguh.
2: dia meriah tu kita macam apa ni, kita pergi dekat macam Zidi tadi melapar kan. Gitulah.
0: Kita bergotong royong sebenarnya.
2: Bergotong royong itu yang nampak kemeriahan dia.
0: Sebabnya ramai kan yang penganjur yang melaksanakan ibadah korban, dia bukan buat satu, dia bukan buat seekor lembu. Dia buat banyak-banyak terus. Jadi rasalah apa ni kemeriahan tu, semua orang kampung pakat keluar dan juga kawan member-member kawan semua sekali berkumpul untuk bergotong royong sama-sama melapar lembu.
2: Itulah meriahnya. Orang kata suasana dia. Kan? Kita lepas tu suasana. Lepas dah dapat daging apa semua tu, saya tengok juga lah story-story tadi kan. Apa ni, kawan-kawan kita ada yang singgang daging. Ada yang buat gulai kawar. Itulah nampak semangat gotong royong kemeriahan dekat situ kan.
0: Ya, habis hari pertama, hari kedua backwash pula. Sama pula untuk kemudian backwash pula. Gitulah.
2: Sebab itulah orang kata kalau sebelum-sebelum ni orang tanya kan, soalan-soalan yang sampai kat kita, bila lagi mudah nak cakap lepas gaya haji.
1: Tahu bila tak tahu.
0: Tak tahu bila.
2: Lepas gaya haji. Gaya haji tahu bila dah tahulah tu.
0: Dah cuma apa satu gitu.
1: Okey.
2: Baik, kita mulakan pusingan pertama kita. Untuk kita nak kongsikan kemeriahan Aidil Adha ni di tempat masing-masing berkenaan dengan menu mungkin ya. Boleh telefon ke Terengganu, Kelantan ataupun Pahang. Kita nak terima pemanggil di Terengganu dulu ni. Kita tengok
0: boleh.
2: Siapa ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kak Ayu.
3: Cik Hal.
2: Apa khabar orang Kuala Ibai?
3: Alhamdulillah sihat. Penat dah sikit hari ni.
0: Lapan lembu juga ke?
2: Mana?
3: Yelah, sebab hari ni tua kakak ipar, abang ipar semua tu dia korban untuk seekor lembu tu untuk adik-beradik semua. Jadi mak saya lusa pula, tapi hak mak ni dia hak kerajaan pilih asnah yang terpilih sebagai yang terpilih untuk berkorban lah tahun ni.
0: Alhamdulillah rezeki.
3: Rezeki dia orang untuk asnah-asnah ni lah. Tapi waktu lusa nasib baik got dok kena seretok hari ni.
0: Jadi ada dok seretok gak.
3: Rasa tegak kita hari ni.
2: Balik dah cari apa dah tu.
3: Tua-tua kata hari ni pun pada kata tolong tua pergi atau lagi gitu sini. Lepas tu hari ni pun nak kata nak masuk main tu dok lagi tua dulu buat sup tulang hari ni. Sup tulang lepas tu selagi dia goreng masa mandi lah tu dia beri ke kita lah untuk nas tu ni.
2: Dia goreng dah? Dia goreng siap-siap dah?
3: Dia goreng hak tu, dia goreng sikit je hak yang daging mentah tu ada lah. Tapi hak ni memang digoreng untuk makan rasa, ambil rasa kan. Jadi hak sup tulang tu memang suku lah dia buat tadi untuk makan beranak ni. Tapi kredit lah anak darang berorang tu tukar gahar apa lembu tu. Orang tambuh tu dia kena buat tu.
2: Apa pula tambuh?
1: Ya tu sedap kat you.
3: Sedap tu. Tamu buat kerja tu.
2: Tamu buat
1: kerja. Yelah betul lah.
3: Tamu gahar benda tu.
1: Ya, yang nak makan dia ramai kat you ya.
0: Makan sedap tau.
2: Tak colek ke.
3: Orang kata lidia. Orang kata tayang hok yang belum buat lagi tu lah. Sorang-sorang tamu belaka buat. Tu kalau orang tengah kata mana? Bayang putih jiloh rebu.
2: Itu siapa tu anak saudara dua orang?
3: dua orang. Lelaki dua orang tu dia buat lah. Kata tu lah, ini memang luar biasa kastang body ni.
2: Bagus lah juga dia. Senang lah nanti kalau ada apa-apa, bahagian perut tu dia dulu.
3: Lepas tu orang kata, lepas tu kata hari ni sebahagian. Tapi kambing pun ada hari ni.
0: Kawan-kawan
3: saya yang berkorban kambing tu. Okay. Dia dapatlah merasa kambing tu. Tapi dah nak buat lagi. Main sumpah lah tu. Dah
2: berumur
3: sangat
2: tu. Tak apalah nanti. Nanti mikirlah nak masak gapa nanti dah.
3: Kata kata esok pulak sebabuk pula esok komuniti sini.
2: Esok ada lagi. Lusa ada lagi.
3: Hak ni komuniti Kapu Kolibar di sini esok. Jadi kita ni sebagai tukang mukah lah. Maknanya komuniti akan tunggu padang untuk mantu. Yang bahagian ngedong-ngedong gantung orang ni. Bahagian lapor bagian packing siap-siap.
2: Baik-baik. Kerjasama bagus.
0: Bagus betul lah
2: kata. Inilah orang kata kemerihan dia tu.
3: Betul. Lepas tu kalau makan tu pun dinasihatkan jugalah. Makan-makan juga. Kesihatan pun kena jaga juga.
2: Betul. Okey, baik.
0: Dijaga-jagalah.
1: Kayu, daging-daging lebih tu bawa lah ke sini.
3: InsyaAllah. Selamat Hari Raya Aidilaha untuk ketiga-tiga stesen kita di GDJ di Konti Pahang, Kelantan dan juga Terengganu.
2: Baik. Kembali. Terima kasih, Yu.
3: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, kita terima panggilan dari Pahang .
0: Boleh? Okey.
1: Baik, assalamualaikum.
4: Hello. Assalamualaikum.
1: You, siapa tu?
2: You.
0: Moju tu.
4: Ini siapa lagi? Ya.
1: Moju.
0: Moju.
1: Moju ke ni?
4: Ya.
1: Ya, Moju. Agaknya hari ni air-air Moju. Bukan lain, suara sedap sangat malam ni dengar suaranya. Sedap mak dengar suara.
4: Sebabnya
1: makan daging.
4: Banyak makan daging.
1: Lah, masa benda sini. Moju, malam ni kita dau keju. Moju, malam ni ya, malam ni ada hal dengan Azidi malam ni. Kau pun nak minta kongsi sikit lah pasal menu raya. Macam Moju benda buatnya.
4: Kau ni tak ada benda. Kau buat lemang je 4 kilo.
0: Oh, lemang juga. Sempat lagi
4: lemang,
0: tu
4: lemang lepas tu buat rendang.
0: Sedap.
4: Tepat palas ada sikit anuk bawa.
1: Lagi benda lagi.
0: Okey lah tu.
4: Itu je lah.
1: Itu je lah.
4: Banyak orang. Sebabnya orang sibuk nak berkorban.
0: Ya, faham.
4: Orang itu tak rasa nak makan sangat.
1: Ya, betul. Ramai ke rumah hari ni?
4: Ini adalah anak cucu. Lepas tu ayah seorang lagi tak balik.
1: Sebab
4: dia
1: esok
4: kena kerja.
1: Oh, kerja dah.
0: Kena kerja. Yelah,
1: tak apalah.
4: Yelah, ayah ada mana.
1: Tak apalah, yang penting sempat juga balik. Ya,
4: mana yang balik-balik. Dia balik raya yang ketiga.
1: Oh, raya ketiga.
2: Ketiga pun balik.
1: Tak apalah, bergilir-gilir lah ya balik.
4: Itulah, nampak macam mana. Dia sebab ni cawangan, tak kata orang ni berbeza-beza. Orang cuti, orang ni dah.
1: Jangan banyak cawangan, sudah Mak Ju ya?
4: Mak Ju tak ada cawangan. Satu je cawangannya. Duduk di Bukit Damo.
1: Itulah, cawangan kekal dah tu.
2: Kekal-kekal.
4: Kekal lah, sampai hari-hari agak sini lah tu.
2: Amin.
4: Saya tak balik lah. Tak cuti.
2: Hai, saya kalau nak balik sekali perih je sampai lah dekat pun.
4: Dekat je. Saya je lah. Lagilah peluang orang lain. Orang yang jauh-jauh.
1: Orang dekat-dekat lah.
4: Zidi pun sekali perih je.
0: Sama je. Sekali fresh. Pagi rumah sendiri. Petang rumah mertua. Malam kerja.
2: Jadi sekali start je. Tak boleh. Tak pandang.
0: Sekali boleh je.
4: Kalau Azidi, Azidi.
0: Azidi. Siapa? Azad saya? Saya dah tu.
1: Dekat lah tu.
0: Dekat je lah Maju.
1: Dekat je lah Maju.
0: Dekat je Maju. Rumahnya.
1: Hai pun dekat. Sebelah je ATM tu.
0: Jalan kaki
4: baik,
0: je.
4: Duduk je. Sambung terus.
1: Tak boleh lah Maju. Orang lain tak
0: berasa. Kesian lah. Lain tak kerja.
4: Yelah. Maknanya kalau dekat tu, duduk rumah kasih tangan lah tu.
3: Oh, rumah kat sebangat RPM.
2: Maksudnya maksudnya dekatlah kalau nak balik tu senang. Apa ni, mudahlah nak balik.
1: Tak jauh lah.
3: Kampung kat situ.
0: Ya. Ya, daerah sama-sama je.
1: Eh, tapi Mojo hai ni dia walaupun rumah dekat, dia sebelum balik tu banyak persinggahan dia.
2: Dia ke lama juga sampai rumah.
1: Dia ke kafe dululah, dia ke sana sini dululah baru sampai ke rumah.
2: Kita hiling-hiling dulu.
3: Banyak persinggahan dia lama sikit.
1: Azidi tak boleh. Azidi kena tunggu. Azidi kena tunggu balik baju.
3: Tunggu balik dan tinggal tu.
0: Saya lesen saya kat rumah.
2: Oh, lesen kat rumah balik. Oh, saya lesen besar.
1: Tak balik habis lah. Baik Moju.
3: Biasalah.
1: Terima kasih banyak Moju.
3: Okeylah, selamat hari raya Aidil Adha buat tiga orang DJ yang handsome-handsome belaka band tu handsome.
1: No, oh, Terima kasih. Hai, tu lagi handsome Moju dengan Zidi tu. Bapak handsome.
3: Ambil. Hai pun handsome. Zidi pun handsome.
1: Yo.
3: Ada. Semua handsome. Tiga-tiga pun mantap tu handsome.
1: Allah wakil.
0: Terima kasih Moju. Daging tadi ada lebih nanti Moju. Saya hantarkan Moju eh.
1: Baik Moju. Terima kasih banyak-banyak Moju. Sama hari raya.
3: Ya,
1: assalamualaikum.
0: Okey,
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu Moju tadi.
0: Moju. Kita ke Kelantan pula eh?
2: Ya.
0: Okey. Hello, assalamualaikum.
5: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
5: Kak Amah Tege.
0: Kak Amah Tege. Okey, orang Tege. Hari ni Kak Amah, hari ni ada orang Tege ke?
5: Tak ada bear tahun ni.
0: Oh, tak ada bear. Tapi hari ni rasalah kemeriahan dia tu.
5: Rasalah kemeriahannya buku ada hak balik ya, sepupu sepapak balik lah kiranya.
0: Oh.
5: Rumah.
0: Lepas tu ada apa menu-menu ke apa makan-makan?
5: Menu kat kita Kelantan ni kat ketupat palah lah.
0: Oh, ketupat palah.
1: Oh.
0: Oh, tak lagi. Ketupat palah. Ha, nasi
5: palah.
0: Okay. Okay, jadi dah tu dua menu pun okey dah.
2: Okey dah. Baik.
5: Dua menu berat buat nasi putih biasa lah ke. Kuih biasa ada kuih raya tiap seperti yang kuih raya Adil Fitri tu. Raya ni moga kita raya haji ni raya korban kita kata kan. Kuih lah sikit.
0: Okey, kuih raya tak apa lah duk pun. Asalkan daging ada.
5: Daging ada. Tapi tak semakin banyak-banyak sangat daging.
0: Dah ada daging tinggi.
1: Pening.
5: Daging tinggi. Kalau daging kita beli kat pasar ni tidaklah orang kata fresh sangat macam kalau dia daging yang kata daging apa ni musik gotu lah kata fresh lagi lah banyak naik tinggi ni kata air liman dengan halia dah ni.
0: Bilah. Nak bilah tu lemuk-lemuk kapur semua.
5: Ada kita pok sedih je salih. Semualah DJ kita sama raya lah.
1: Sama raya.
5: Maaf saya batin. Semoga siap-siap selalu.
0: InsyaAllah. Terima kasih ya.
5: Waalaikumsalam. Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey. Gitulah menunya.
2: Sedap tu.
0: Tu pak balas dengan nasi daging cukup.
2: Nasi daging pun ada juga orang buat apa ni gula daging tau.
1: Biasa
2: kalau kat Terengganu ni sidon dia ikan ayam dengan tongkol lah. Daging pun ada juga.
0: Oh, daging ada, ayam ada ni. Dan telur pun ada.
2: Telur ada.
1: Oh, ayam ada juga
0: Ada.
1: Oh, ada
0: Ayam, ikan, telur.
2: Telur sedap tu.
1: Telur sebiji.
0: Sedap jadi. Telur sebiji.
1: Telur sedap.
0: Tapi ada setengah sedap kata dia campur dengan apa ni, krisik eh.
1: Krisik
0: manis.
2: Itu lagi sedap. Itu belah-belah Kelantan. Macam mana dicampur krisik apa tu?
0: Dicampur nyok goreng.
2: Nyok goreng dalam apa? Kuah.
0: Dan nasi dagang. Dia tabur atas tu. Jadi sedap kok.
2: Tak ada cuba pula gitu.
1: Oh, nyakut.
0: Ada. Campur dengan nyok goreng ataupun gitulah. Nyok goreng dah sedap selalunya.
2: Oh, biasa nasi dagang kuah dia tu hok pekat tu. Ha, tu biasa cuba
0: pula. Cuba sedap kok.
1: Sedap. Lapar pula malam ni.
2: Itulah tu ya. Kalau ni meminta dah ni.
1: Meminta-minta jangan dekat-dekat. Okey. Dan kongsi jugalah dengan hal dengan Azidi kat sana. Kalau dia faham kan. Sebenarnya kalau ikutkan, kalau raya ni menu kita sama je sebenarnya. Bata Timur ni betul tak?
0: Betul.
1: Negeri pun. Tapi itulah kalau macam di Pahang ni special sikit. Mungkin memandangkan idea Adha opo daging.
2: Apa?
0: Opo daging.
1: Opo daging. Ah, opo daging.
0: Opo daging tu macam mana tu?
1: Dia macam rendang tapi dia daging dia kasar-kasar sikitlah. Ah, tapi selalunya opo daging ni buat di kalau di pekan tu senanglah nak cari kan opo daging. Tapi daging ni lembutlah. Tapi memang sedap lah. Dia macam rendang tapi memang sedap.
0: Nanti susah tak nak masak dia tu?
1: Saya tak pastilah masak dia rasa-rasa. Kalau macam pressure cooker tu cepat lah kot, senang lah kot dah masak dia kan.
2: Dia daging popo ni dia gelap-gelap gitu.
1: Ya, daging ni gelap.
2: Gelap.
1: Daging dia punya recah tu kan. Gelap.
2: Sebab apa? Sebab popo ni dia sinonim dengan hitam gelap-gelap lah.
1: Ya. Opor daging kan nama dia.
2: Opor daging.
1: Opor daging. Tapi memang sedap. Kalau Azidin dengan Hal datang ke sini nanti insyaAllah saya boleh bawa ke pekan kita.
0: Jom Hal, jom.
1: Jom.
0: Dia selalu ada ke? Bukan?
1: Selalu ada.
0: Selalu ada.
1: Yang jual.
0: Bukan pemesin lah. Okey. Kita cuba cari Hal nanti lah.
1: Boleh. Kena datang Pahang je lah. Pahang je lah anda.
0: Boleh.
1: Tempat lain tak ada.
2: Tak ada. Tapi biasa kalau daging popo tu apa ni, menu sampingan lain tu
1: ada
2: lah kan?
1: Ada. Satu lagi kalau macam kenduri kahwin, ada lah opo daging ni. Menu tradisi lah kalau dipanggil.
2: Dia memang kena guna daging je lah.
1: Ya, guna daging je. Bakuah dia pekat kan.
2: Okey, baik.
0: Lama dah tak pergi Pahang ni untuk kenduri kahwin. Lama dah tak pergi.
1: Itulah. Minggu lepas ke KL.
0: Cari ni. Itulah.
1: Bagi lagi KL.
0: Singgah je kat Pahang. Singgah juga.
2: Singgah je. Tapi kenduri tak ada.
0: Kenduri tak ada.
1: Sebab kita tak dengar suara dia minggu lepas kan. Kita bagi lah sikit.
0: Oh iyalah.
2: Kita nak ke lagu yang berikutnya pula. Kita ke lagu di negeri Pahang pula.
1: Okey, boleh. Tak masalah.
2: Lagu apa tu?
1: Kita nak dengar lagu Tok Dapat Balik Beraya. Nyanyi Allah Semantan dan rakan-rakan ya.
2: Okey,
0: boleh.
2: Moh.

0: Baik, sabar itu tadi je. Sabar je le katanya.
1: Sabar je le.
0: Nyanyi anak semantan.
2: Sedih lagu dia.
0: Sedih lagunya yo.
2: Tak dapat balik raya.
1: Dia dah dapat balik raya haji. Raya haji sendiri baru ni dia balik.
0: Balik. Bajet tak cukup.
1: Bajet tak cukup.
2: Habis banyak dah ni.
1: kalau raya haji sendiri baru ni dia balik, raya haji dia balik. Itulah biasanya.
0: Ya,
1: kan?
0: Betul lah.
1: Tapi kebanyakannya raya haji sendiri balik, raya haji pun balik.
0: Itu yang seronok tu.
1: Itu yang seronok. Meriah kan.
0: Ya.
1: Okey. Sedap tak sedap, kita dah pukul 9.43 dah kita ni.
2: Oh, cepatnya. Kita masuk raya je ni.
1: Kita nak masuk nak masuk ke pusingan kedua dah kita ni. Okey. Sebenarnya kalau apa ni sebut pasal daging korban kan. Daging tu memanglah macam-macam kita boleh masak. Daging masak merah, daging masak itu, daging masak ini kan. Sebenarnya selain daripada daging pun apa ni, anggota-anggota lain pun macam yang Ayu kongsikan tadi, yang
0: perut,
1: yang
0: kat,
1: perut tu, perut tu pun banyak juga menu-menu yang boleh dibuat kan.
2: Betul.
1: Saya kena tanya Aziti dengan Ben lah. Sebabnya saya ni daripada kecil saya tak makan daging.
0: Bukan karnivor.
1: Jadi saya kena banyak bertanya kepada Ben dan juga Aziti lah.
0: Aziti tu lah. Saya rasa Aziti
1: okay. Yang lagi mahir tentang apa ni, dunia daging ni.
2: Okey. Cerita pasal perut tadi, baru saya cuci perut tadi.
1: Macam mana tu?
2: Cuci perut lembu ni dia kata, boleh katakan apa, agak rumit sikit lah. Kalau dia tak pandai, susah juga nak cuci. Nak makan tu sedap, tapi nak cuci dia tu hanya Tuhan yang tahu.
0: Okey.
2: Okey. Jadi cara cuci dia tu macam-macam cara sebenarnya. Ada kata rendamkan perut tu dalam kapur supaya dia dapat kikiskan kotoran-kotoran tu lah.
0: Okey.
2: Tapi kalau dari segi masakan, kalau Kelantan ni dia famous dengan puk ayaseh.
1: Puk ayaseh.
2: Puk bola. Puk bola ayaseh.
1: Air asam tu yang kena main peranan tu.
2: Ya. Dia rasa masam, macam masakan ni yang sedap tu. Sedap dia tu. Tapi benda tu kalau makan terlalu banyak, bahaya juga untuk badan kita.
1: Okey.
2: Kalau makan berpada-pada, okey, tak ada masalah.
1: Okey. Biasa saya, kalau saya bercakap pun melalui apa ni, pemerhatian saya je lah kan. Tengok orang cuci-cuci tu. Saya pernah tengok orang cuci pakai berus-berus, pakai kapur-kapur apa semua tu.
2: Macam-macam cara kan.
1: Bagi bersih apa semua kan.
0: Dia pun mati je lah ni.
1: Lepas tu, kalau time perut tu dah bersih, dah siap apa semua. Siap sekali dengan air asam tu. Pakai kumung belaka.
2: Betul. Cuci tak ada orang masuk dekat bom. Aduh, makanan sedap.
1: Sebut pasal air asam tu, kita boleh bayangkan lah sedap dia tu.
0: Sedap betul lah
2: air asam. Dan juga boleh buat perut bakar. Sedap. Dia rasa manis-manis tu.
1: Jadi kita nak tanya pendengar kita pula ni. Kita ke Terengganu lagi ni, pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum. Terputus tak apa.
2: Putus.
1: Kita ke mana yang ada? Kelantan ada?
2: Kelantan ada.
1: Okey, silakan.
2: Okey, halo, assalamualaikum.
3: Halo.
2: Ya, Puan Lee.
3: Allah, assalamualaikum Adik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kanu siapa tu, Kanu tu?
1: Saya Han malam ni, Pak Su.
3: Ben. Pahan siapa, Pahan?
2: Ben.
3: Ben, sama dengan dia lah.
1: Sama
2: ya. Ya, kembali. Okey, baik. Pasal ni hari ni cerita pasal bewah ni. Pasal bewah pula. Nak pasal korban ke bewah? Bewah pula.
1: Bewah esok.
3: Ya. Kalau daging tu, apa ni, macam daging-daging pohon tu, sama lah orang nak tolong apa ni, nak tolong-tolong si ada. Perut tu, orang apa ni, orang panggil, macam perut tu banyak orang tak stay lah. Tak tahulah dalam. Jadi, orang ni maknanya nak tolong pergi buat tu, jadi kurang lah. Dalam benda-benda. Dan dia tekan lembu tu, perut lah orang toksin, apa ni, orang toksin lah. Toksin buat lah, gitu lah. Tapi perut mudah tu sedap lah, wak yasai tu. Allah.
1: Perut mudah.
2: Sedap merai mulut pulak, Pak Suli.
3: Allah. Orang muda ni tak apalah, perut muda tu dia tak ada orang lagi. Macam orang Pak Suli ni tak ada orang tak apa comel. Tidak berapa macam memang tak sama lah.
2: Kolesterol tinggi eh.
3: Kolesterol tinggi.
2: Berjaga-jaga lah Pak Sili eh. Pak Sili buat ke baik hari ni?
3: Duh.
2: Okey, tak apalah. Baik-baik. Terima kasih, Pak Sili.
3: Okay, selamat Hari Raya. Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Sili dari Bacok.
0: Dari Bacok. Jadi, saya nak tanya sikit jadi pasal perut tadi jadi kan. Saya tak pernah makan perut tu kan.
2: Okay.
0: Dia kalau contohlah kalau orang tu jual kat kedai, maksudnya sebab tadi dia orang cerita, pendengar-pendengar dia cerita kerja tu memang rumit lah, tak ada orang nak buat kan.

0: perut. Kebanyakannya dia akan campur dengan perut yang perut tual, perut apa ni, perut, perut
1: apa?
0: Alah, perut yang biasa punya tu. Perut bulat tu. Perut apa panggil? Lupa dah. Okey, jadi kalau dia perut muda tu yang perut bulat tu. Kalau kita order perut bulat saja, dia akan menjadi, dia akan cas sikit. Cas mahal sikit.
2: Maksudnya dia campur dengan perut yang apa ni, yang ada yang ada macam berbulu-bulu tu.
0: Betul, perut tuala.
2: Perut tuala, betul.
1: Tuala kuponi.
0: Tuala kuponi. Selalunya kalau perut biasa, dia akan harga biasa je lah. Tapi kalau perut muda, perut bulat tu, kalau kita tak order, order dia saja ataupun kita tak sebut perut bulat tu, kita nak perut bulat sah, perut bulat saja, dia akan, dia akan cas sikit lah. Sebab kerumitan dia tu nak bersihkan.
2: Bagai payuh ke?
0: Bagai payuh nak cuci.
1: Rare. Jadi patutlah harga dia mahal kan.
0: Ya, mahal sikit lah. Berbeza.
2: Okay. Okay. Ni dekat TikTok ni ada juga yang kata perut tu buat sate sedap.
0: Boleh.
2: Buat sate.
0: Sate pun boleh. Perut lembu.
2: Perut lembu. Okey, tapi saya ada juga berdasarkan pemerhatian jelah saya ni kan. Saya tertengok lah. Kalau orang pergi Rebang tu, dia siap bawa balik kaki.
0: Kaki.
2: Dia layu kuku-kuku dia tu. Kuku dia tu pun boleh makan eh?
0: Boleh. Kuku pun...
1: Dia buat apa kan, nama dia lupa dah nama dia.
2: Ada. Maksudnya dia buang lah yang keras-keras tu, dia buang lah macam
0: dibakar.
2: Dibakar dulu tu. Lepas tu maksudnya kuku tu pun dia boleh, boleh jadikan menu juga.
0: Dia macam tulang rapuh lah, macam itulah.
1: Isi dalam tu kan.
0: Ya.
1: Tulang rapuh kan.
2: Kalau yang masih lagi berpagar penuh tu, boleh lah kunyah-kunyah kan.
0: Kalau tak ada pagar tak payah lah.
2: Sebab benda tu dia pun macam apa, leik-leik juga.
0: Kalau mengharapkan
2: kenyal.
0: Mengharapkan gigi yang palsu, susah juga.
2: Kalau nak juga kena tumbuk dulu.
0: Beracur dulu.
1: Oh ni ada yang cakap apa ni, kalau kaki yang Ha cakap tu, rojak katih.
0: Rojak katih.
1: Rojak katih katanya.
0: Itulah pengen sebut rojak katih.
1: Sini pun sama saya sebut benda yang sama.
2: Jadi maksudnya daging, perut, apa ni, anggota lain pun boleh juga. Kepala pun boleh juga kan.
1: Mata pun
2: ada juga.
0: Otak pun ambil yang makan.
1: Yelah kan, manfaatkan sebaiknya.
0: Ya. Tulang je tak ada makan.
1: Tulang buat sup.
0: Tulang pun isi je lah boleh makan. Tulang dah buat.
2: Bukan ke dalam tulang tu dia ada benda yang kita boleh seduk tu? Apa benda dia panggil?
0: Ada lah.
2: Dia panggil. Inilah kalau kena tanya yang lagi pakar tentang daging lah.
0: Betul. Kita kena tanya lah tu.
1: Kita tak boleh tanya Haji ni. Dia tak makan daging.
2: Saya berdasarkan pemerhatian saja.
1: Pemerhati je.
2: Cuma saya tahulah kalau dalam lubang tu dia boleh ada benda yang kita boleh seduk. Lemak ke apa? Gearbox ke apa tu?
1: Dalam tu dia macam ada, apa orang kata, nak kata lemak bukan, mungkin tak tahulah, mungkin isi ke apa yang dalam
0: isi
1: tu kan.
0: Tulang kot.
1: Isi tulang lembut kan. Mungkin yang tu lah, bila orang sedut tu sedap tu.
2: Cuma kalau kita tengok orang sedut
1: Ya Allah,
2: sedap, nikmatnya dia sedut ya.
0: Nikmat dia sedut.
1: Bawa kereta pening jadi.
2: Pening Okey. Ada pemanggil ke dekat masing-masing?
1: Pahang tak ada. Pahang ada. Pahang ada.
2: Okey, silakan.
1: Dari Pahang eh. Okey, assalamualaikum. Tak ada lah.
0: Sebelah.
1: Putus dah.
0: Tak apa. Mungkin malu kot segan-segan lah tu.
1: Segan-segan lah ni, ujung-ujung dah.
0: Okey. Itulah tu. Bagi tengah dua pasal lagu lah.
1: Boleh.
2: Ini lagu ni sebenarnya dia seakan lagu raya.
1: Okey.
2: Lagu ni lagu lama lah. Lagu tahun 1980. Ini untuk anak-anak rantau yang bila musim raya dia balik ke kampung halaman.
0: Okey.
2: Tapi saya tak pasti ni lagu raya ke bukan. Cuba kita dengar sama-sama.
1: Baik.
0: Okey,
2: jom.

0: Okey, Allahyarham Sudirman Haji Arsyad, kau akan kembali. Lirik dia tu seakan-akan memanggil perantau-perantau balik ke desa lah.
1: Saya suka lagu ni, Hal. Ini sedap, kan? Kalau saya lah, lagu ni membesar lah. Saya membesar dengan lagu ni. Allahyarham Sudirman ni memang lagu dia, orang kata dia tak pernah jemu lah kita dengan macam Allahyarham Tansi Piramli kan.
2: Betul.
1: Kita tak pernah jemu dengan lagu ni. Menusuk.
0: Menusuk.
2: Betul. Saya pun setiap kali konti saya mesti siarlah satu lagi.
1: Dia sebenarnya di DJ sama kita ni, jangan tak kata tau. Kita tak dengar kawan-kawan kita konti. Hal konti saya dengar. Haziti konti saya tengok kat kita. Kami dengar. Kawan-kawan kita. Kita support.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih, man.
0: DJ Bang Konti pun kita dengar juga.
2: Kita cari.
0: Kita selalu kacau dia. Kita dah pukul 9.57 minit malam sekarang ni. Nak ujung-ujung dah kita ni.
1: Betul.
0: Ada lagi ke WhatsApp yang masih lagi berbaki?
1: Tak ada.
0: Kita nak tengok kat Terengganu ada ke tidak ni. Okay, kita ada pasal tadi kaki lembu tu, Wak Gojak Kateh. Betul.
1: Gojak Kateh kan nama dia.
2: Gojak Kateh.
1: Sedap
2: ya ke?
1: Dia macam ayam asam juga. Dia punya kuah tu. Tapi rumit sikit sebab kena bakar, lepas tu nak kena potong pula.
0: Itulah. Dia rumit juga tu, tapi lagi rumit perut saya rasa.
2: Benda rumit tu lah sedap ya.
1: Benda rumit dia sedap. Betul.
0: Itu kalau jual pun mahal tu. Lagi cas lebih tu. Jangan sebenarnya kita
2: susah
0: dengan menu ada jual Gojak Kateh kan.
2: Betul. Susah cari.
1: Bulan puasa mudah kalau nak cari rasanya.
0: Bulan puasa.
1: Tak tahulah.
0: Ini ada yang kata perut lembu buat macam Gojak Kateh, lebih sedap dari kateh lagi.
2: Kateh lagi.
0: Maksudnya kita tukar apa ni,
1: Kaki tu
0: dengan perut.
1: Perut. Sebab ayah Sam tu main peranan tu kan.
0: Betul. Okey. Telah dia habis dah kiriman WhatsApp yang ada dekat Terengganu FM.
2: Okey, kita ada lah. Kelantan pun tak ada juga ni.
0: Ada juga eh.
2: Ada. Okey.
0: Apa yang menarik dekat negeri masing-masing selepas ini di Pahang?
1: Pahang kita selepas ini marathon hit sehingga jam 11 malam.
0: Okey.
1: So tak adalah, hiburan jelah kita untuk malam ini. Kalau di Terengganu?
0: Di Terengganu lepas ni kita ada rancangan Tune and Roll. Dan sebenarnya rancangan-rancangan Aidil Adha akan dapat didengar oleh pendengar-pendengar kita sampai ke hari esok ni, 28 Mei. Banyak rancangan-rancangan menarik. Jadi kalau nak tahu, anda boleh ke page kami lah, yang Facebook rasmi Terengganu FM.
2: Alright.
0: Dan Kelantan macam mana?
2: Kelantan sama juga, kita pasang lagu raya malam ni. Sambil-sambil tengok ucapan, ada lagi ucapan, silakan boleh je hantar kepada saya.
0: Ada bawa perut ke? Tak ada.
2: Bawa perut. Dia bawa lah konti lah. Kalau bawa perut sendiri ada.
0: Bawa perut sendiri ada lah. Mana tahu pada tadi pergi melabah tadi ada bawa daging goreng kunyit ke kan? Daging singgang ke?
2: Tak sempat nak masuk lagi tadi.
0: Okay. Jadi sehari dua ni banyaklah menu-menu yang berasaskan daging.
2: Betul.
1: Hari-hari lah makan daging kan.
0: Hari-hari lah. Selamat menikmati lah ya.
2: Saya
0: melihat-lihat sajalah.
2: Saya telah makan untuk Har.
0: Bagus. Jadi terima kasih untuk Ben dan juga Zidi. Bersama-sama untuk Tiara Mesra untuk minggu ini. InsyaAllah ada masa, ada peluang lain kali kita akan bersama-sama lagi di udara ya.
2: Boleh.
0: Menerusi ruangan inilah, ruangan yang dipanggil Cerita Pantai Timur. Jadi jaga diri baik-baik. Selamat makan daging. Jangan makan banyak-banyak sangat, nanti pening kepala hanyut seminggu.
2: Hati-hati.
1: Baik.
2: Selamat Hari Raya.
0: Selamat Hari Raya semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan sekadar pun 10.28 minit malam. Assalamualaikum, selamat malam dan salam adik-adaha buat semua pendengar setia Pang FM. Walau di mana jua anda berada ketika ini, anda masih bersama saya Ben dalam Zon Inspirasi, akan temani anda sehingga jam 12 malam nanti. Dan terima kasih kerana terus memilih Pang FM sebagai teman setia di malam raya adik-adaha ini. Malam ni sesuatunya masih terasa meriah kan. Mungkin ada yang masih menerima tetamu di rumah walaupun dah jam 10 malam kan. Mungkin ada yang sedang menikmati juadah raya bersama keluarga, dan tak kurang juga yang masih berada di jalan raya meneruskan perjalanan pulang ke kampung halaman. Dan buat anda yang baru saja orang kata memulakan perjalanan selepas selesai bertugas hari ini, saya nak ucapkan terima kasih sebab bukan semua orang dapat bercuti dan berkumpul bersama keluarga pada hari raya pertama kan. Mungkin ada yang bertugas di hospital, balai polis, di stesen minyak, terminal, okay, dan pelbagai sektor penting demi memastikan semuanya berjalan lancar. Jadi kepada anda yang sedang memandu malam ini, pandu dengan cermat dan berhati-hati. Jangan orang kata terlalu tergesa-gesa untuk sampai cepat. Kalau rasa mengantuk atau penat tu kan, berhenti rehat sekejap di hentian yang selamat. Minum air, degangkan badan dan pastikan anda benar-benar bersedia sebelum sambung perjalanan. Sebab saya tahu ada yang memandu mungkin bersama anak-anak kecil yang mungkin sudah tertidur kat belakang kan. Mungkin ada pasangan suami isteri yang bergilir-gilir memandu, dan ada juga yang bergerak seorang diri sambil ditemani radio malam ini. Jadi apapun situasi anda, semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Dan kepada yang sedang mendengar di rumah, semoga Aidiladha tahun ini memberi 1000 makna buat anda dan keluarga. Dan orang kata gunakanlah peluang ini untuk luangkan masa bersama insan tersayang, saling bermaafan dan eratkan silaturahim. Baik, terima kasih kerana terus bersama saya malam ini. Banyak lagi lagu-lagu menarik dan santai akan terus menemani anda sepanjang Zon Inspirasi hingga jam 12 malam nanti. Hanya di Pang FM, satu pilihan.

0: Dengarkan malam anda bersama Zon Inspirasi.
1: Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu.
2: Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam.
1: Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

0: Idiom of the day with Teacher Hazwan.
1: Okay, hi, assalamualaikum. Good morning, everyone. Hari ini saya, Cikgu Hazwan, ingin berkongsi tentang satu idiom. Idiom kita pada hari ini adalah break a leg. Break a leg tu bermaksud kita bagi kata-kata semangat dekat kawan kita supaya lebih berjaya dalam perkara yang dia buat. Contoh ayat, I know you can sing well in that competition. Break a leg, dia macam kata, good luck, semoga berjaya. Bukan kita nak patahkan kaki dia. Alright, that's all for today. See you next time.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Radio Malaysia.

5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

Ampunkan aku di KFC baru saja berlalu menghiburkan anda. Bawakan kita pukul 11.19 minit malam. Baik, anda masih lagi bersama saya Ben dalam Zona Inspirasi di Pang FM Satu Pilihan. Baik, saudara, ni cuti sekolah kan. Dah, orang kata dah bermula sekarang ni. Mesti ramai orang kata yang tengah ambil peluang nak bercuti bersama keluarga kan. Dan mungkin ada yang dah selamat sampai kampung. Dah ada yang tengah plan nak bercuti panjang hujung minggu ni. Dan ada juga yang masih survey tempat best nak healing dengan family kan. Jadi malam ni saya nak kongsikan berapa tip melancong sempena cuti sekolah. Jadi mana lah tahu kan, boleh bantu perjalanan anda jadi lebih lancar dan lebih seronok. Baik, tip pertama, rancang awal. Jadi cuba rancang perjalanan lebih awal. Sebab kadang-kadang bila semua last minute ni kan, hotel penuh, tiket habis kan. Jadi harga pun boleh tahan jugalah mahal kan, cuti sekolah kan. Jadi kalau kita plan awal, bukan saja lebih tenang, tapi boleh buat pilihan yang orang kata lebih sesuai dengan bajet dan keselesaan family kita. Jadi nak bercuti ni biar enjoy kan, bukan nak pening kepala kan. Baik, tip yang kedua, pilih penginapan sesuai. Kalau bercuti berdua atau nak suasana santai, hotel memang okey lah, amat sesuai kan. Tapi kalau kita pergi ramai-ramai dengan family besar kan, jadi homestay adalah pilihan terbaik. Sebab lebih luas, lebih santai kan. Dan kadang-kadang boleh berjimat sebab ada dapur untuk masak sendiri kan. Lagi best bila dapat berkumpul satu family dalam satu rumah. Baik, tip yang ketiga, jaga bajet. Bercuti ni tak semestinya kena mewah ataupun mahal. Yang penting pengalaman dan masa bersama orang yang kita sayangkan. Cuba cari orang kata promo online kan, pilih tempat makan yang lokal. Sebab kadang-kadang makanan kat kedai kecil ataupun warung-warung tu, itulah yang paling sedap sebenarnya dan paling kita ingat nanti, percayalah. Baik, tip yang keempat adalah pilih tempat tenang. Dan kalau boleh, cuba pilih destinasi yang tak terlalu sesak. Sebab kadang-kadang tempat yang kurang popular ni lebih cantik sebenarnya kan. Jadi lebih nyaman dan sesuai lah untuk kita rehatkan fikiran. Sebab Malaysia ni sebenarnya banyak tempat menarik. Pantai cantik, ada kawasan tanah tinggi kan, ada air terjun, kampung tradisional, semuanya ada. Dan tip yang kelima, yang paling penting adalah keselamatan ketika perjalanan. Kalau mengantuk, berehat dan rehat dulu, jangan paksa diri. Dan pastikan juga kenderaan dalam keadaan baik sebelum kita bergerak jauh. Biar lambat asalkan selamat sampai ke destinasi bersama keluarga tersayang. Jadi saudara, apapun, semoga cuti sekolah kali ini memberi banyak kenangan indah buat anda dan keluarga. Tak kisahlah pergi dekat ke jauh kan. Yang penting kita dapat luangkan masa bersama insan tersayang dan kita dapat rehatkan diri daripada rutin harian. Dan untuk anda yang masih memandu malam ini, saya doakan semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Baik, selepas ni saya nak tujukan sebuah lagu istimewa buat semua yang bergelar wanita. Jadi khususnya para isteri yang juga bergelar ibu. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan penat lelah yang kadang-kadang tidak mampu diungkap dengan kata-kata sebenarnya. Daripada mengurus rumah kan, keluarga, jaga anak-anak dan memberi kekuatan pada suami, hinggalah menjadi insan yang sentiasa ada di saat susah dan senang. Jadi walaupun ada masanya letih, tetap kuat. Walaupun penat, tetap tersenyum. Dan semoga semua wanita dan para ibu di luar sana terus diberikan kesihatan yang baik, kebahagiaan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan seharian. Baik, lagu ini khas untuk anda semua. Aku ada di sini, hanya di Zona Inspirasi Pang FM.

Baik, sekarang dah pun 11.47 minit malam. Kita dah pun berada di penghujung siaran Zon Inspirasi untuk malam ini. Terima kasih kerana terus menemani saya dari jam 9 malam tadi. Dan walau di mana saja anda berada saat ini, terima kasih kerana menjadikan kami di Pam FM sebagai teman setia anda. Dan saudara, Hari Raya Adi Adha bukan sekadar tentang sambutan, tetapi tentang pengorbanan, keikhlasan dan juga rasa syukur kita dalam kehidupan. Sebab kadang-kadang dalam hidup ni bukan mudah untuk kita berkorban, mungkin masa, tenaga, perasaan dan macam-macam lagi. Namun ingatlah, setiap pengorbanan yang lahir dengan hati yang ikhlas, insyaAllah akan hadir bersama hikmah yang indah. Dan saya harap malam ini memberi 1000 keterangan buat anda semua. Dan semoga yang jauh dipermudahkan urusan untuk pulang bertemu keluarga, yang dekat terus dipenuhi kasih sayang, dan yang sedang melalui hujan hidup, semoga Allah berikan kekuatan dan dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Dan buat anda yang masih dalam perjalanan memandu dengan keluarga tercinta atau bersendirian malam ini, pandu dengan hati-hati, jangan tergesa-gesa, biar lambat asal selamat, semoga anda tiba dengan selamat, insyaAllah. Dan untuk mereka yang masih lagi orang kata bekerja ketika orang lain sedang bercuti dan meraihkan hari raya, saya juga ingin ucapkan terima kasih. Pengorbanan anda sangat besar nilainya. Baik, sebelum saya mengakhiri siaran malam ini, bersama Jutani MCA bertugas Puan Mazayati Malik dan Puan Nozi Nawang, dan kami ingin menyusun 10 jari, mohon maaf andai sepanjang bersiaran ada tutur kata yang kurang sempurna atau tersalah bicara. Dan semoga kita dipertemukan lagi dalam siaran yang akan datang dengan lebih banyak cerita, lagu dan inspirasi untuk dikongsi bersama. Baik, saya Ben undur diri dulu. Selamat Hari Raya Adi Adha, selamat malam dan selamat berehat. Assalamualaikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Malaysia.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng bro hantu? Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Khamis 28 Mei 2026, bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri. Buat semua perantauan yang tidak dapat pulang ke kampung, jangan bersedih, jangan kita rasa kecewa. Sebab apa? Saya akan menemani anda sepanjang 6 jam siaran ini, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Apa khabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik, yang pastinya terus terhibur dengan dentangan lagu-lagu terbaik yang menyerikan lagi hari kita pada hari ini, hari Khamis, yang terus menyerikan lagi anda. Terus luncur sahabat-sahabat semua. Jadi mempersiapkan diri anda dengan secawan kopi untuk kita bersenggang mata sehingga 6 pagi nanti. Untuk sahabat kita semua yang memandu, tidak kira ke mana saja lalu tuju anda, yang masih lagi pulang ke kampung ataupun yang sudah pulang ke ibu kota, ataupun yang bekerja pada ketika ini yang memandu abang-abang lori kita, secara khususnya abang-abang e-hailing kita, semoga selamat sampai ke destinasinya. Yang bekerja pada malam ini, yang bertugas shift malam, selamat bertugas untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusannya. Pastinya terus on National FM, geng burung hantu. Reza akan bersama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Mantap semuanya. Berbagai frekuensi yang terus layan Nasional FM, secara khususnya frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, Sabah, Sarawak juga. Pastinya ada di selatan Thailand, kawasan-kawasan di Songkla dan sebagainya, ya. Selatan-selatan Thailand ada mendengarkan Nasional FM. Kalau tak percaya, nantikan TikTok live nanti, ya. Okey, kita terus dengan hiburan kita yang seterusnya. Jangan lupa untuk terus ikuti Facebook rasmi kami. Kalau anda nak antarkan ucapan ataupun nak antarkan ucapan hari raya nanti, menerusi TikTok live. Tapi kita berhibur dahulu. Sebuah lagu daripada Dato' Awi sendiri untuk anda. Pastinya dengan hiburan terbaik. Terus layan, terus berhibur. Nasional Geng Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di

12.41 minit tengah malam waktu ini. Pastinya terhibur dengan dengaran lagu-lagu terbaik melalui Nasional Game Burung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi bersama-sama dengan saya. Selamat tengah malam semuanya. Selamat beristirahat. Ada yang keletihan baru selesai melapah lembu semua tu yang tadi. Ada yang belum melaksanakannya. Tapi ada yang telah selesai. Alhamdulillah pengagihan semua. Anda juga boleh saksikan secara langsung ketika ini solat sunat Aidiladha langsung dari Kota Suci Mekah di mana TV1 bawakan untuk anda. Jadi anda boleh saksikan dan tonton ketika ini secara langsung keadaan dan suasana betapa indahnya di Kota Suci Mekah, di Tanah Haram, di Masjidil Haram untuk kita sama-sama. InsyaAllah yang mana belum sampai, saya doakan agar anda semua dapat menjejak kaki ke Masjidil Haram untuk menyambut Hari Raya Aidiladha. InsyaAllah mudah-mudahan dalam kemeriahan Aidiladha sebenarnya janganlah kita lupa sebenarnya ada nilai pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan yang menyatukan kita semua. Jadi yang paling penting, kita kena sentiasa eratkan hubungan silaturahim kita sesama Islam, secara khususnya sesama keluarga kita. Yang akan terus menemani anda sehingga 6 pagi dengan didengar lagu-lagu terbaik. Saya tetap rock kapak, tetap tangkap lentuk, jiwang karat terus melekat, yang akan terus menghiburkan anda pada tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Ada kawasan, kalau kita lihat di kawasan pantai timur Sabah dan Sarawak yang kawasannya hujan lebat dan ribut petir, secara khususnya di negeri Kelantan, Kota Baru, Bacok, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan Gua Musang, Terengganu, daerah Hutan Terengganu, Pahang, kawasan Lipis dan Jerantut, di Sarawak pula di Bintulu dan Sebauh, Miri serta di Limbang. Untuk negeri di bawah Bayu, Sabah, kawasan pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dan Nabawan. Diikuti di kawasan Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran serta di Kota Belud, diikuti di seluruh wilayah Pulau Seketuan, Labuan. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau tempat anda hujan lebat dan sebagainya, sentiasalah berhati-hati ya. Yang memandu secara khususnya, semoga semuanya selamat sampai. Kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika, ambil sejawan kopi dahulu. Yang pastinya kita terus on, terus layan Nasional Game Burung Hantu. Okey, kita ambil lagi mood raya walaupun Hari Raya Aidiladha. Yang pastinya Hari Raya bahagia untuk anda. Terus layan Nasional Game Burung Hantu.

0: Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kak Matan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kak Matan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Adha 2026 pada 28 dan 29 Mei pukul 9.15 minit malam. Hanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sekarang sedang mendengarkan National Game Burung Hantu untuk jam yang berikutnya, 1-1 minit pagi. Selamat pagi semua warga Malaysia yang baru saja mendengarkan National FM. Apa khabar semuanya untuk permulaan hari baru hari ini, hari Khamis 28 Mei 2026. Boleh kongsikan bersama-sama dengan saya di TikTok Live National FM ucapan ataupun dedikasi ucapan anda ataupun pelbagai perkongsian yang ingin dikongsikan. Saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live ketika ini. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Selamat pagi. Yang baru saja hadir menonton, boleh tapping-tapping dahulu, boleh kongsikan live ini. Selamat pagi, semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terbaik buat kita. Boleh kongsikan juga bersama dengan saya. Saya ingin membuka talian di mana dengan anda boleh terus menghubungi talian di konti dengan nombornya 0322820393. Mungkin ada perkongsian yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan saya. Nak kongsikanlah berapa ekor hari ini lembu dapat tumbang, berapa ekor unta, berapa ekor kambing, berapa ekor biri-biri dan sebagainya. Boleh hantarkan ucapan anda melalui ruangan komen. Terima kasih yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Khairul Azlin, terima kasih untuk paper crane-nya. Ataupun boleh hubungi talian di konti. Saya ulang, 0322820393. Saya buka talian sehingga 3 pagi nanti, InsyaAllah. Kita berkongsi kata aktiviti anda siang hari tadi sehinggalah malam ini. Ada yang masih lagi rewang ke tu? Letihan rewang, ya. Baru saja selesai basuh periuk, basuh kuali dan sebagainya. Keletihan ini lagi. Tak apa, setahun sekali je kita sambut, kan? Jangan lupa juga boleh terus hantarkan ucapan anda menerusi ruangan komen di Facebook National FM. Ada pemanggil di atas talian. Sebentar nanti saya akan angkat pemanggil itu. Kita nak berhibur satu lagi lagu. Ataupun kita terus angkat talian. Ada sebenarnya dah nombor telah menghubungi kita. Ada 3 nombor. Okey, untuk nombor yang pertama, kita ada pemanggil di sini. Halo, Assalamualaikum. Apa khabar? Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ah, siapa di sana?
2: Ah, Syarifah dari Bukit Beruntung.
1: Dari mana?
2: Ah, Syarifah dari Bukit Beruntung.
1: Oh, Syarifah dari Bukit Jeruntung. Bukit Beruntung eh?
2: Bukit Beruntung.
1: Bukit Beruntung. Ya, yeah. Kuala Hulu Selangor.
2: Ah, ya. Yeah.
1: Ah, yeah. Syarifah, ada ucapan gitu.
2: Ah, ucapan sama hari haji.
1: Mm-mm.
2: Pada kawan-kawan semualah dan pada hello.
1: Ya, yeah, ya, yeah, sila.
2: Hello.
1: Ya, yeah, ya, yeah, sila.
2: Ini pada kawan-kawan semua, pada Kak Zah di Kelantan.
1: Ya, yeah.
2: Pada Idah di Bugis.
1: Dan
2: pada semua pada Abang Syed di Johor Bahru, ucapan salam selamat pagi dan jaga diri baik.
1: Ya, yeah. Itu saja ucapannya.
2: Ya, yeah.
1: Hari ini masak apa, Syarifah?
2: Masak buat rendang je. Besok buat rendang daging.
1: Oh, sedapnya.
2: Nak masak nasi
1: intik. Oh, sedapnya. Ada lebih tu hantarlah ke konti. Okey, terima kasih Syarifah. Selamat Hari Raya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, kita ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa sana cakap?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
3: Saya Intan dari Pulau Pinang.
1: Siapa?
3: Intan dari Pulau Pinang.
1: Intan dari Pulau Pinang. Ya, Intan, silakan. Ada ucapan ke tu?
3: Ya, ada.
1: Ya, silakan.
3: Ucapan sama orang ya, alih-alih. Pada semua, sahabat-sahabat
1: juga. Pada apa? Sahabat-sahabat yang sama. Tak dengar lah Intan cakap dalam selimut ke?
3: Haa. Saya baru ucapan ke sahabat-sahabat.
1: Baru dengar.
3: Sahabat-sahabat lah. Saya ingin nak hubungi kawan saya lama tak jumpa.
1: Ya, siapa dia tu?
4: Kawan saya yang nama dia Nadia. Dah lama tak jumpa dengan saya. Lepas tu saya tinggal sembuh telefon untuk dia lah. 017-533-9174. 017-533-9174. Harap dia.
1: Kita bagi nombor kat siapa?
4: Terima kasih DJ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itulah dia, siap bagi nombor telefon lagi. Itulah dia. Okey, kita teruskan lagi dengan satu lagi pemanggil sebelum kita teruskan hiburan kita pada pagi nanti. Yang pastinya saya akan membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Jadi kepada anda, anda juga boleh terus tonton menerusi TikTok Nasional FM ataupun ada pelbagai perkongsian yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan saya. Yang pastinya dengan lagu-lagu raya bersulam, lagu-lagu nostalgia yang akan terus menyerikan pagi anda pada pagi ini. Assalamualaikum semua yang baru saja hadir menonton. Terima kasih di atas tepi-tepinya. Pelangi Senja, Amir Hola, apa khabar? Kupu-kupu beracun. Terima kasih tepi-tepi Mawarum Marisa, Din Kayu tepi-tepi, Lawrence, hai bro, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Muhammad Marissa, waalaikumsalam. Salam Aidil Anha. Ya, luncur JB kasut dah buruk. Tukar wallpaper kasut dah buruk. Selamat Hari Raya semuanya. Kita teruskan hiburan kita sebelum kita membuka talian. Ada satu lagi pemanggil di atas talian. Halo, assalamualaikum. Siapa saya nak cakap?
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Selamat Raya.
1: Selamat Raya. Siapa tu?
5: Mangga
1: ni. Oh, Mangga. Dari mana?
5: Dari Labu
1: Besak
5: Kuling.
1: Ha? Dari Singapura?
5: Labu Besak Kuling.
1: Oh, Perling.
5: Labu Besak Kuling. Kulim.
1: Yeah. Oh, maklumlah korang dengar. Ada ucapan raya ke tu, Mangga?
5: Mangga ucapan raya ni. Yo. Pada yang ada yang duduk kamera tu.
1: Mm-mm.
5: Satu ada seorang lagi kat Kota Baru.
1: Yo.
5: Satu Mami dengan Pak Lusuk di tak jadi ini.
1: Mm-mm.
5: Satu ada korang Mami Sini Lima. Apa khabar?
1: Apa baik?
5: Pak Uang. Pak Uang dari Parit Jawa.
1: Yo. Saya tolong jawabkan. Teruskan, Mangga.
5: Cik Umar dari Amlok dah. Terpendek yang duduk hospital tu. Galeri ni baik.
1: InsyaAllah.
5: Itu sahaja. Untuk semua kata ya. Mereka baik kembali ya, Mak Noh. Selama hari raya dia ada. Dia dah batik. Balik mesej berhati-hati. Buat Nazar. Nazar tak ni? Dia cuti ya?
1: Bukan Nazar. Reza.
5: Baik. Ya, kalau Nazar dia cuti ke awalan ni.
1: Dia cuti bagi dia ada beraya, Mak Ngah, kesian dia. Reza pula lah yang teman dia. Mak Ngah masak.
5: Okey, hati saja. Okey, salam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baru nak tanya Mak Ngah masak apa. Dah assalamualaikum dah.
5: Dah, Mak Ngah hari ni pergi makan tu anak anak buat korban.
1: Oh, buat korban. Berapa ekor tumbang?
5: Dua ekor.
1: Dua ekor lembu? Alhamdulillah. Okey, Mak Ngah. Selamat hari raya, Mak Ngah.
5: Esok ada lagi.
1: Ada lagi ke ucapan?
5: Dah, esok ada lagi korban dekat surau dekat rumah ni.
1: Oh, esok ada lagi. Esok berapa ekor pula?
5: Dua kot.
1: Dua, okey, tak apalah. Tapi awak pun
5: dapat jugalah. Yeah. Nak buku yang depan bagi.
1: Ya, yeah, alhamdulillah rezeki, Mak Ngah.
5: Rezeki.
1: Ya, yeah, Mak Ngah. Selamat Hari Raya. Aidiladha, Mak Ngah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia kita, Mak Ngah, dari Kulim Kedah. Terbaik. Jadi kita nak teruskan hiburan kita. Ramai pemanggil ni. Bersabar, kita berhibur dahulu. Untuk hiburan kita yang seterusnya, Rindu Raya Nasional Geng Burung Hantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dirantai di Gelangi Rindu. Lagu ciptaan Eddie Hamid yang terus menghiburkan kita awal pagi ini. Lagu yang popular pada tahun 1998 yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan rasa, terus menyanyikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Edisi 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Assalamualaikum semuanya, baru saja dengar Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Kita masih lagi teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya untuk talian kita pada pagi ini bersempena dengan Hari Raya Aidiladha. Kita bersama dengan sahabat kita di atas talian ketika ini. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abang Reza dari Orang Bukit Kantang, sentiasa mendengar GPH.
0: Waalaikumsalam. Panjangnya salah pengenal.
1: Ain Bukit Gantang, Bang Reza.
0: Oh, Ain Bukit Gantang. Assalamualaikum, Ain.
1: Dengar suara Abang Manis berkumandang.
0: Oh, kali ini bukan Abang Manis. Ini Reza.
1: Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sihat walafiat ya, Bang.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Abang Reza pun suara maco lah, Bang.
0: Tak adalah, biasa je. Jangan begitu.
1: Tapi memang tak boleh nak tidur lena, Bang.
0: No,
1: sebab apa tu kan GBS.
0: Oh, iya ke?
1: Peminat setia, Bang.
0: Alhamdulillah. Ain dari mana tadi, Ain?
1: Dari Bukit Gantang, Bang.
0: Bukit Gantang, alhamdulillah, Ain. Ada ucapan raya ke?
1: Gantang. Datanglah ke rumah. Ada apa tu? Ada macam-macam, ada ketupat rendang lemang pun ada lah, Bang.
0: Boleh hantar ke konti ni? Sempat lagi ni hantar.
1: Alamak, jauh, Bang.
0: InsyaAllah. Saya baru je balik dari raya ni, ha.
1: Kampung dekat mana, Bang Reza?
0: Rahsia. Okey, ada ucapan lain, silakan.
1: Ucapan salam Aidiladha. Saya tujukan kepada apa tu, terutamanya sekali Abang Reza yang dikasihi, disayangi dan disanjungi dan dihormati.
0: Terima kasih.
1: Ada Mang Adita,
0: yeah.
1: Kak Yayang Sandra, Kak Ida Hairi, apa nama tu, Pak Long Johan di Gitra Kedah, Abang Hakim Awang Batas Raja, Matrok Pining, Kak Imah Kubang Palsu, Kak Linda Sarawak, Abang Ed, Abang Kasut Buruk.
0: Oh, ada juga.
1: Ramai ni.
0: Ramai tu.
1: Zul Alif Tanjung Musang. Kak Imah Kubang Palsu tadi ya. Lepas tu Abang Mizi, Abang Mizi Kelateng. Abang Kasut Buruk. Lepas tu lagi siapa lagi? Abang Manis, Kak Aida. Mudah-mudahan Kak Aida sihat walafiat.
0: Amin.
1: Abang Reza.
0: Ya, saya.
1: Saya tak putarkan lagu Haji daripada Al-Kihai.
0: Daripada Al-Hilhai?
1: Haji.
0: Oh, lagu Haji.
1: Berat-tahidu.
0: Oh, ya. Saya tahu lagu tu. Baik.
1: Yang berarti.
0: Okey, nanti saya putarkan ya. Ain, terima kasih. Oh, dia tukar mati macam gitu je. Itulah dia sahabat pendengar kita, Ain, dari Bukit Gantang je. Panjang ucapannya. Okey, kita ada satu lagi pemanggil. Halo, assalamualaikum. Siapa sana cakap?
2: Waalaikumsalam, Reza.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Di sini Jumari dari Keluang, Johor.
0: Oh, dari Keluang, Jumari. Orang Johor kita sama.
2: Kita Johor, eh?
0: Ya, betul lah, eh. Tapi saya Johor baru lah, eh.
2: Ya, yeah, kita JDT.
0: Ya, yeah. Jumari, ada ucapan ke tu?
2: Okey, terima kasih, Zah.
0: Ya, yeah, sama-sama. Sama,
2: nak ajakkan kepada Kak Iman. Nak beritahu lah Kak Iman, nombor telefon kita dah datang ke sekolah air. Nanti Kak Iman carilah sendiri nanti. Okey, lepas tu kepada Abang Eid, kepada apa lagi, kepada Siti, dan kepada semua lah yang tak sebut nama tu, jangan marah, eh. Ucapan untuk semua, kalau Aizid ada hal. Untuk Reza, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Tak pernah jumpa ke Reza?
0: Tak pernah jumpa, Jumari.
2: Tak boleh Johor.
0: Oh, saya baru balik je ni. Baru dari Johor.
2: Oh, ya ke?
0: Ya.
2: Baru boleh balik sebuah tugas.
0: Ya, betul. Nak bawa macam mana.
2: Semoga tak tertidur lah nanti.
0: Tidak. Dia tidur tu tak lah, tapi. Tapi mengantuk lah. Dia tak tidur tapi mengantuk lah.
2: Tapi Reza.
0: Ya.
2: Lagu tu tadi, lagu yang akhir tu tadi sebenarnya lagu daripada Sweet Charity kan?
0: Ya. Lagu Haji, betul. Seri Hari Raya pun boleh juga.
2: Boleh juga. Tapi Sweet Charity lagu dia baik-baik. Macam lagu ada lagu Ramadan. Dia lagu dia memang baik-baik lagu dia.
0: Ya, betul. Akhir hal kan? Dia buat permintaan lagu juga ke, Jumari?
2: kita nak lagu tu lah Reza, lagu Serumpun.
0: Serumpun
2: Mimi Fly.
0: Oh, Mimi Fly. Okay,
2: ada
0: baik.
2: Ketupat, ada rendang.
0: Ah, tapi saya kena semak liriknya dahulu ya. Kalau ada sebut.
2: Tak ada, tak ada, tak ada.
0: Oh, tak ada, ada ya?
2: Tak ada.
0: Tak ada, confirm.
2: Confirm. sebab Abang Reza, betul, Abang Reza putarkan selalu lagu tu.
0: Ah, okay, baiklah. Kalau begitu, nanti kita putarkan ya.
2: Okay, Reza, selamat suka. Saya kata makan Reza sampai pukul 6 pagi. Tapi sambil siang daging.
0: Oh, siang daging masih lagi masak ke?
2: Kita tadi dah masak sikit. Dia ada banyak lagi ni, nak siang nak simpan lah kan. Nanti kalau dah siang tu senang nak simpan kan, senang bila nak masak ambil je.
0: Oh ya, betul. Okey, Jumari, saya pun ada ucapan juga sama yang raya. Adik ada hal. Okey, Jumari.
2: Okey, terima juga, selamat raya.
0: Ya, sama yang raya. Assalamualaikum. Okay. Ya, gitu dia. Kita bersama dengan Jumari, sahabat kita dari Keluang, Johor Darul Tazim. Dan kita ada satu lagi pemanggil. Halo, siapa saya nak cakap?
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa sana? Halo. Ya, siapa di sana?
3: Abang Kasut Buruk.
0: Abang Kasut Buruk. Ismail cakap, Ismail. Ismail di sini cakap. Selamat. Ya, Ismail cakap. Ismail. Silakan bang. Line tak berapa clear tu.
3: Line tak berapa clear lah. Terima
0: kasih. Oh, ya, patut lah. Ha, ucapan ringkas. Padat bang, cepat. Ucapan
3: padat eh.
0: Mm-mm.
3: Selamat raya untuk sahabat-sahabat ni buruk hantu.
0: Mm-mm.
3: Bila.
0: Ya, yeah.
3: Untuk saya dengan
0: Kak Jo,
3: mak ayah adik-adik. Mm-mm. Kita sayang Rinova.
0: Dapat sama air lagi. Sama-sama. Dari mana nak ke mana tu bang Kasut Buruk?
3: Daripada Setiawan nak pergi ke JB.
0: Oh, dari Setiawan nak ke Johor Bahru. Berhati-hati bang ya. Okey, semoga semuanya selamat. Selamat air raya bang. Salam perantauan.
3: Okay, selamat
0: hari kita. Alright, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia pelbagai ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat-sahabat kita pelbagai daerah di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, dengan pelbagai perkongsian. Ada yang sedang siang ikan, ada yang basuh periuk ketika ini, ada yang bergelimpangan selesai satu hari bertungkus lumur di dapur kan. Ada juga yang mengasah pisau. Esok nak buat korban katanya. Ada yang buat korban hari Sabtu pun ada juga. Ada yang malam ni tengok pisau sekarang ni, dah mula tajam pisau. Esok nak mula sembelih ni kan. Tapi apa pun, semoga dia permudahkan segala urusannya. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda. Kita teruskan hiburan kita. Saya akan buka pemanggil sehingga 3 pagi nanti, insyaAllah, yang berada di TikTok. Assalamualaikum semuanya. Selamat Hari Raya. Biarlah rahsia namanya. Dengan permintaan lagu sahabat-sahabat kita sebentar tadi, dia dikasih ucapannya juga hadir bersama Azrul Hamid. Terima kasih support hadir, mantap. Okey, sambil anda berhibur, untuk sahabat kita salam perantauan, ini dia sepasang Kurung Biru Nasional, geng burung hantu.

0: Semoga Aidil Adha kali ini membawa ketenangan buat hati kita, yang pastinya kebahagiaan buat keluarga dan sinar harapan yang baru dalam hidup kita. Menerusi nasional game burung hantu, jangan terus menghiburkan kita serta menjadikan lagi awal pagi ini, hari Khamis 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Aidil Adha semuanya. Saya masih lagi membuka talian ketika ini sehingga 3 pagi nanti. InsyaAllah kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, apa khabar? Siapa di sana?
1: Halo.
0: Ya, waalaikumsalam. Halo.
1: Orang Sarawak ni.
0: Ya.
1: Tidur tadi buku dari balik pergi rumah kawan. Ngabang Adil Adha terus. Mata ngantuk terus tidur. Oh, baru bangun. Tengah Ain dari Bukit Jantan tadi terbangun.
0: Oh.
1: Apa, perut lapar. Maka kolok mie lah. Kolok mie orang Sarawak lah.
0: Siapa namanya ni?
1: Kak Linda.
0: Kak Linda. Ya, yeah, Kak Linda
1: tahun
0: ada.
1: Depan, tahun depan kan ada borak dengan siapa nama DJ ni?
0: Reza.
1: Reza, ya.
0: Ya, yeah, betul.
1: Malah. Ya Allah. Kakak ada tahun yang dulu lah. Kakak berborak dengan Liza lah.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ada. Saya ingat.
1: Sama pagi Liza.
0: Ya, yeah, sama pagi.
1: Tugas, sama hari raya, tidak ada hak. Kakak nak buat ucapan ya.
0: Ya, silakan.
1: Untuk Nur Ain tadi, kakak tak lupa lah Nur Ain dengan suami dia lah. Itu Jumari tadi kawan tu lama tak kontak dia, tak pernah. Itu saya lama tak tipun dia.
0: Oh, iya ke?
1: Dia dah lupa dengan kakak Jumari tu tadi. Kawan tu ada nombor pun. Tapi dia semalam bagi nombor tipun baru, tak tahulah. Dia tak tipun dia lah. Nantilah senang-senang kakak tipun Jumari. Untuk Kak Reha di Taman Manggi, untuk Mak Emma di Jenjang, adik Emma lah, adik Emma di Patimah Macang. Untuk Mak Syah dengan keluarganya lah, Mak Syah di dia orang semua di apa tu Kedah, orang Kedah ni.
0: Oh ya ke?
1: Untuk di Jakai Daman saya ramai kawan dekat kita tu. Pak Long Johan, Pak Long Johan ya, satu lagi. Itu apa nama tu? Abang Ek. Saya tak tipun dia tiada call itu hari lah dengan saya. Semoga Abang Ek sehat lah dengan keluarga dia. Banyak ini nak bocor je. Itu Kak Hatika suka di Perak. Itu Pak Usman goodbye. Abang Ahmed Arun di Tengkano lah.
0: Yelah, semua yang mengenali Kak Linda lah ya.
1: Yang satu lagi. Itu lama itu tak buat ucapan. Satu lagi siapa ya, lupa om.
0: Yelah, biasalah.
1: Yalah yang semua lah. Orang Sarawak yang dengar Mas Naloso. Itu yang sana di itu apa Satya Ramli. Untuk itu yang di gedung ya, siapa nama dia kakak dia lah Rapita Edi, dia kawan sahabat Rido Sarawak FN. Dia orang pun masuk Rido Klasik, Rido apa? Rido Channel. Kita malam kakak dengar nama mereka. Semoga mereka berbahagia lah nyambut Hari Raya Adil Adha dengan keluarga tercinta lah. Kakak dah minta lagu seloka dari Helame dengan Uji Rasi, boleh tak dek?
0: Boleh. Nanti saya tengok dulu boleh
1: Ya lah, tadi saya jumpa di Kampung Baru kan ada orang Kelantan. Anak di sekolah dengan Along, sekolah universiti dekat Gini Mala. Tapi Along tu tak tahu lah anak di perempuan tu orang Kelantan, kampung Pasir Putih tadi kata tadi kakak tu. Orang panggil
0: Kak Linda. Saya teringin Kak Linda. Saya teringin lah tu, kalau Hari Raya Aidil Adha Sarawak, orang Sarawak biasa masak apa?
1: Dia tu tadi saya pergi rumah Along. Dia bungkus itu nasi tu, dia buku-buku, dia letaklah minyak macam ketupat lah dia buat, tapi nipi dia buat, dia letak dia pisah terus dikukus.
0: Apa namanya tu
1: tak tahulah nama dia.

0: macam nasi bungkus lah.
1: Oh, iya ke?
0: Dia letak minyak tu, tetap macam lemang rasa dia, tapi bukan pulau lemang. Dia macam label, dia letak macam label-label macam tu lah, besar sikit lah. Satu kipeng tu dah kenyang, kakak makan
1: dengan mak
0: Alok. Tengok baby dia, baby baru 9 hari.
1: Yalah. Okey Kak Linda, terima kasih di atas ucapannya Kak Linda.
0: Selamat Hari Raya. Ya, nanti pulang hati-hati deh ya.
1: Ya baik, terima kasih Kak Linda.
0: Terima kasih. Nyambut
1: ya.
0: Kakak ya. Bye.
1: Bye. Itu dia bersama kita Kak Linda dari Sarawak, dan kita ada lagi pemanggil di atas talian ketiga ini. Halo, siapa di sana?
2: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa tu?
2: Saya Putri dari Kelantan.
1: Ah, Kelantan. Siapa nama tadi?
2: Putri.
1: Oh, Putri.
2: Ya.
1: Ya, Putri ada ucapan ke?
2: Ucapan selamat Hari Raya pada Raja.
1: Oh, selamat Hari Raya.
2: Ya, selamat Raya dan juga pada selamat Raya pada Kak Lila, Mak Siti, pada Kak Linda tadi. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
2: Dan pada Mak Syah, keluarga, pada BE, pada Usman Jebat, Ajah Halija. Dan juga Amni Harum, Pak Dejuhan, dan pada Salin, Kak Tulis, dan pada semualah yang mengenali diri ini.
1: Putri, dekat Kelantan kan?
2: Ya,
1: Kelantan kalau Hari Raya Haji memang tiap-tiap tahun meriah kan?
2: Meriah lah juga.
1: Masa apa tu Putri hari ni?
2: Hari ni buat rendam dan nasi, apa ketupat nasi.
1: Rendang apa tu?
2: Rendang ayam je.
1: Rendang ayam je. Mana tahu rendang seladang ke, rendang rusa ke.
2: ada mas dengan imas tunjang, lupa.
1: Mana tahu. Kelantan dekat mana Putri?
2: Kelantan dekat Macang.
1: Oh, Macang. Okey.
2: Pernah sampai ke kat Macang?
1: Saya Macang tak pernah sampai lagi. Kelantan saya pernah sampai Kota Baru dengan Bacok.
2: Ya
1: ke. Dah Bacok, Kota Baru, Tumpat. Itulah antaranya.
2: Tak apalah. Anak lama lagi dah sampai dekat Macang tu.
1: InsyaAllah. Okey, betul. Terima kasih. Ada lagi ke ucapannya?
2: Rasa dia tak ada.
1: Tak ada.
2: Ya.
1: Tak ada dah ucapannya?
2: Selamat
1: Raya. Okey, selamat Hari Raya Putri.
2: Pada lima tunjangan ada masu. Okey.
1: Waalaikumsalam. Itu dia bersama dengan sahabat kita Putri dari Macang, Kelantan. Nasib kita jangan pecah. Oh, Kelantan mari. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang telah menghiburkan kita dengan pelbagai ucapan dan juga celotehnya pada pagi ini. Dan anda, kalau anda ada ucapan ataupun perkongsian bersempena dengan Hari Raya Aidiladha, sudi-sudikanlah untuk anda menghubungi talian di kaunti 03-2282-0393. Boleh menghubungi di kaunti, kita berbual, berinteraksi, boleh kongsikan apakah aktiviti anda. Saya tahu malam pagi ini ada yang sedang mengasah pisau untuk membuat penyembelihan awal pagi esok, ataupun yang baru saja selesai membasuh mangkuk, beriuk dan sebagainya. Keletihan, kesian. Ya, setahun sekali tak apalah. Indra Putra di TikTok, salam selamat pagi Riza, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Okey, kita teruskan hiburan kita pastinya dengan hiburan terbaik nasional, geng Burung Hantu.

0: saya bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda semua. 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM menerusi Nasional Gembru Hantu. Sambil bertugas, sambil berhibur. Selamat tugas ya untuk sahabat kita yang bekerja. Lagu Raya On masih on. Masih lagi bekerja ketika ini. Semoga dia permudahkan segala urusan anda. Okey, kita masih lagi membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Dan kita dah ada sahabat kita yang telah menghubunginya. Sekarang ni kita berada di atas talian bersama dengan sahabat kita. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan, siapa tu?
1: Daripada Renggam, Johor.
0: Oh, siapa Renggam, Johor?
1: Ya,
0: Renggam. Ya, siapa tu?
1: Kak Zai.
0: Kak Zai nak buat ucapan ke?
1: Ya, nak buat ucapan. Nak buat raya buat pada semualah pendengar. Dan untuk siapa tadi tu? Linda ya.
0: Yo.
1: Ha, kenalan dah daripada Kak Zai. Yang diceritakan apa nasi raya tu kan? Itu Burasak.
0: Ya, saya lupa namanya.
1: Bugis tu baru semalam baru saya makan.
0: Tadi apa nama
1: dia? Dengan bau tu Ikan parang masak agak pedas.
0: Yo, betul. Ih, sedapnya. Janganlah sebut pagi-pagi ni. Dah teringin pula kita.
1: Hari kan kat Zai korban 12 ekor lembu.
0: Oh, ini hari?
1: Wah, ini hari.
0: Alamak. Kat Zai ada buat jugalah.
1: Kak Zai tak masuk.
0: Tak masuk lah.
1: Okay lah.
0: Tapi tapi Kak Riah di situ 12 ekor lembu lah ya.
1: 12 ekor lembu lah.
0: Banyak tu.
1: Semalam pun ada juga sikit je.
0: Semua lembu ada kambing juga ke?
1: Tak tahu lah ya. Kak Zai pun tak pasti.
0: Tapi yang pastinya 12 ekor lembu lah ya.
1: Lembu lah. Kami
0: sikit lah. Kak Zai masak apa ini hari?
1: Kak Zain beli je
0: berasa. Oh, beli aje, tak masak ke? Oh, patut
1: le. Tak pun lah apa yang ada dah
0: Reza. Betul. Tak apa, jiran-jiran kadang-kadang bagi kan.
1: Semua kakak ada sebelah.
0: Okey lah tu. Sambil-sambil kita berkongsi kan.
1: Lah.
0: Sampai hari raya Kak Zain. Boleh terus hantarkan ucapan anda. Saya membuka talian sehingga 3 pagi nanti. Di taliannya 03-2282-0393. Yang masih lagi menonton di TikTok Nasional FM, Assalamualaikum semua yang baru saja masuk. Terima kasih tapping-tapping screen. Selamat pagi. Kita telah ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, siapa sana cakap? Air mati sudah. Okey, saya masih lagi menunggu siapa yang nak berkongsikan ucapan anda ataupun aktiviti anda hari ini. Berapa ekor lembu tumbang? Berapa ekor kambing tumbang? Masak apa hari ini? Boleh kongsi bersama-sama dengan saya bersempena dengan Hari Raya Aidiladha ketika ini. Yong Iza, selamat pagi Reza. Ya, selamat pagi Yong. Dan kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana?
2: Hello.
0: Hello. Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa di sana?
2: Kak Iza daripada Kuantan.
0: Dari Kuantan. Faham. Ya. Yeah. Ada ucapan ke tu?
2: Kak nak buat ucapan. Selamat Raya Aidiladha buat semua pendengar Nasional FM. Terutama member-member chapter-chapter kat live DJ-DJ Nasional FM.
0: Terima kasih.
2: Dan juga buat DJ yang bertugas.
0: Terima kasih.
2: DJ Nasional FM.
0: Terima kasih. Siapa nama tadi? Lupa kak apa?
2: Kak Liza. Nama TikTok.
0: Kak Liza.
2: Girl.
0: Oh. Pandai dia namanya tu kan. Lavender Girl. Kak Liza. Tak bertugas ke malam ni Kak Liza?
2: Tak.
0: Oh, sama air raya. Ada hal Kak Liza.
2: Sama.
0: Masa apa ini hari?
2: Tadi pagi, nasi
0: biryani
2: kambing.
0: Itu lagi syadu nasi biryani kambing.
2: sebab nak tinggal dia orang kan. Awak tak sedap-sedap lah.
0: Oh, sedap sangat tu.
2: Kerja kan, tinggal dia orang makan sedap-sedap. Oh, kena hati kita.
0: Tak ada lebih ke? Kalau ada lebih, hantar lah sikit.
2: Ada. Boleh je. Datang.
0: Datang tak lah, hantar lah. Nak ke pantai timur Kuantan tu tak dekat je kak.
2: Dua jam setengah je kan.
0: Kan je kan. Tapi nak menghadap trafiknya tu.
2: Semalam anak yang berbalik daripada KL ke Kuantan, dia rasa balik 2 jam setengah semalam, 6 jam.
0: Nampak nak Kuantan 6 jam.
2: Daripada KL Kuantan 6 jam, dia cakap tak pernah seumur hidup.
0: Ya, yeah, itulah dia kan. Semua biar pantai timur memanglah raya haji dia meriah sikit kan. Itulah dia. Tapi apa pun, terima kasih kak. Selamat air raya.
2: Sama-sama
0: raya juga. Yeah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia, kita bersama dengan sahabat kita Kak Izzah dari Kuantan, Pahang. Jadi kalau ada ucapan lagi, masih lagi buka talian ketika ini. 03-2282-0393. Baik, sedikit perkongsian ucapan yang telah dihantarkan melalui ruangan komen di Facebook bersama dengan sahabat kita Abang Jalil dari Endau Johor. Selamat tugas Reza. Salam Aidin Adha semua pendengar. Kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum. Halo, siapa sana? Ay, mati lagi. Azizah Bahar, Tasik Ipoh hadir. Terima kasih hadir. Terima kasih sahabat kita semua yang tapping-tapping skrin. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ni terus menjadi pagi yang terbaik. Okey, kita ada pemanggil di atas talian. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana? Halo?
3: Assalamualaikum.
0: Halo? Kita ada pemanggilnya tapi tak angkat. Okey, satu lagi pemanggil. Halo, siapa di sana?
4: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Saya Ifah Kak Baham.
0: Siapa?
4: Saya Ifah Kak Baham.
0: Tak dengar siapa nama ni?
4: Syarifah.
0: Dekat
4: Pahang.
0: Oh, dari Pahang. Dari Pahang ke?
4: Jaga balik raya tu.
0: Ha?
4: Tak balik raya tu.
0: Saya baru balik dari Johor Bahru ni. Ha, Syarifah ada ucapan ke tu?
4: Oh, orang Johor.
0: Yo, orang Johor lah eh. Syarifah ada ucapan ke, Syarifah?
4: Ucapan untuk
0: Gerenta Hukum Konti. Ya, itu saja.
4: Semua pendengar yang dengar ni sini, selamat terhibur. Layan geng bulu hantu sampai ke 6.
0: Syarifah masak apa ini hari?
4: Kari daging dengan nasi minyak.
0: Apa? Kari kambing dengan nasi minyak?
4: Kari daging
0: dengan nasi minyak. Wah, sedap juga tu kan. Tadi biryani kambing. Ini nasi daging dengan apa kari? Kari daging dengan nasi minyak.
4: Tadi dah tidur dah. Tapi dengar suara Reza, tak jadi nak lena.
0: Tak jadi pula. Itulah dia kan. Selamat Hari Raya. Siapa nama tadi? Lupa dah.
4: Syarifah.
0: Selamat Hari Raya. Aidilara Syarifah.
4: Ya, selamat raya juga.
0: Ya. Ni apa, dekat kawasan Karian Surau tu, berapa ekor tumbang? Tahu ke?
4: Kalau kita tak pergi tengok. Tapi kalau ikut abah tadi, 12
0: ekor lembu. Kambingnya pula berapa ekor?
4: Lembu je kot, kambing tak ada.
0: Lembu je Tapi apa pun, selamat Hari Raya Syarifah. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itulah dia ucapan daripada pendengar kita di pelbagai seantero negara, utara, selatan, timur, barat, dengan pelbagai selotip dan juga pelbagai ucapannya yang telah berkongsikan kepada kita semua. Masih lagi tepi-tepi skrin di TikTok Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Okey, kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pastinya yang menceriakan pagi kita pada pagi ini, menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terus layan.

0: Lokal Hari Raya, hiburan yang kita nantikan saban tahun yang pastinya yang akan terus menghiburkan kita. Sebuah lagu didengar daripada Uji Rashid dan juga Hil Amir yang menyerikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. 2.43 minit pagi, kita masih lagi teruskan bersama dengan sahabat pendengar kita di atas talian kita pada pagi ini. Kita telah pun ada pemanggil ya, dan pemanggilnya berada dari mana tu? Halo, Assalamualaikum, siapa di sana?
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, siapa tu?
1: Awan dari Parit Jawa Muar.
0: Oh, dari Parit Jawa Muar?
1: Yes.
0: Siapa nama tadi?
1: Pak Wan.
0: Pak Wan, waras ya Pak Wan?
1: Waras saya.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa pun balik waras juga ya?
0: Ya, waras alhamdulillah.
1: Mataku orang iso ngomong cowok.
0: ngomong sikit aja.
1: Oh, sikit-sikit kenangan.
0: Kalau banyak-banyak orang iso.
1: Apa janji muni.
0: Ah, ya, yeah, betul. Ada ucapan dia, Wak, silakan Wak.
1: Okey. Wak nak ucapkan selamat raya korban buat sahabat-sahabat yang menerima bawaan, terutama Tuan Zul Alif di Tanjung Pisang Kedah. Mak Manga Melo
0: Hey, batuk pula Wak.
1: Mangga Labu, Mami Tanjung, Kaima Tunjang, Kaima Melok, dan juga Bodenon di Alu Gajah, Bodenon juga di Johor Baru, Mana di Johor Baru, dan tali juga untuk Maja, Mangawe, Mama Naomi, Mausu, Kasi Karam, dan juga untuk Kak Sandia Malkom, Kak Rupi Ahmad, Wasma di Bayani, dan semualah
0: yang semuanya
1: banyak sangat, nanti takut nanti buku.
0: Betul tu Pak. Wah, dekat sana meriah, berapa ekor Pak tu bang?
1: Hari ni dengar-dengarnya ada tiga
0: ekor kambing.
1: Lembu.
0: Tiga
1: ekor, tapi makanan kita
0: sikit. Oh, makan orang apa hari ni, masa apa Pak?
1: Hari ni saya siakap masak 300. Masak 4 rasa.
0: Siakap 4 rasa raya pertama? Hari raya ada-ada-ha?
1: Yelah, hari raya ada-ha.
0: Orang lain semua rendang, dia siakap lah .
1: Ya, selalu kan rendang aja. Cuba kita tukar menu pula.
0: Ya, betul. Lain macam.
1: Ada siakap, lepas tu makan laksa Johor.
0: Oh, tu wajib lah.
1: Kita ubah lah.
0: Pelbagai kan lah.
1: Ada asam pedas. Kalau Riza pengen medan jor lah.
0: Boleh, insyaAllah.
1: Kapan-kapan tinggal mampir
0: ke sini. Boleh mampir kita nanti, insyaAllah. Ni baru balik ni dari Johor Baru ni, Wak.
1: Ya,
0: yeah. Sampai-sampai terusnya kerja.
1: Dari mana Johor Baru, kat mana?
0: Skudai.
1: Skudai.
0: Gitulah.
1: Kan boleh lalu mampir kan?
0: Boleh, tapi tak sempat. Kalau sempat je mampir, Wak.
1: Ya, boleh-bolehlah kena mi Bandung.
0: Sedap je. Mi Bandung buah. Wak ni pagi-pagi buta. Kelaparan kita.
1: Menaikkan semangat.
0: Ya, betul lah. Betul, menaikkan semangat. Okey, Wak. Selamat Hari Raya, Wak.
1: Ya, podo-podo.
0: Ya.
1: Jarak
0: Ngapura,
1: ya.
0: MasyaAllah. Ya. Waalaikumsalam, Wak. Itu dia. Kita bersama dengan Wak kita dari Muar, Johor. Dan kepada anda juga, yang mana ada ucapan yang ingin dikongsikan bersama dengan saya, boleh menghubungi terus talian 0322820393. Dan kita masih lagi ada pemanggil kita di atas talian. Halo, siapa di sana?
2: Halo.
0: Assalamualaikum. Siapa tu?
2: Saya Pak Ain dari Sultan Melaka.
0: Oh, apa Pak? Pak mana?
2: Pak Ain.
0: Pak Ain dari Melaka.
2: Sultan Melaka.
0: Dari Alu Gajah ya?
2: Serkam.
0: Ada ucapan ya Pak?
2: Ada lah.
0: Ucapannya apa Pak?
2: ucapannya selamat hari raya. Dari tu Pak Wan tadi.
0: Ah, Pak Wan tadi.
2: Kenalan lama tu.
0: Kenalan. Oh, ya ke?
2: Kenalan.
0: Lagi Pak?
2: Dan juga jangan luar ke ni Melayu.
0: Okey lah, yelah, yelah.
2: Okay, kawan pas. Je dengan wak.
0: Oh, kawan je dengan wak. Tapi yang ni pak ni tak Jawa lah. Okey, pak silakan pak.
2: Kepada anak angkat saya, Hidayatullah bin Azhar di Pantai Dalam. Kenapa menyepi je, dah lama tak ada bubung ni. Air-air gaya bersinam je. Paibung Hindu ni. Lama tak
0: jumpa
2: dia.
0: Ya, bapak sudah marah ini.
2: Tak marah.
0: Nasihat.
2: Dan juga kepada apa nama Dato' Z, kepada ayah anda Haji Kadi, Bibi Ketinggi. Dan juga anak-anak saya Nur Liza bin Selatik di Kuantan. Dan juga kepada yang mengenali saya lah.
0: Ya.
2: Malam-malam kan nak sebut-sebut orang tidur.
0: Betul lah juga kan. Ni ni untuk kita sama-sama lah kan.
2: Yang mana dengar itu ni kita setuju lah. Lagu betul. Sama air gaya. Mudah-mudahan hubungan kita agak semakin erat. Yang jauh dikenang, yang dekat disayang, eh
0: tak? Ya betul. Tepat sekali tu. Hari ni apa semalam lembu berapa ekor tumbang bapak?
2: Tumbang dekat tempat saya dekat surat library tu ada 6 ekor lembu, 3 ekor kambing.
0: Lebih kurang 10 ekor jugalah semua ya?
2: Lebih kurang lah.
0: Apa menu utama dia masa raya semalam?
2: Biasalah anak-anak masak dan ayam.
0: Oh, riah lah.
2: Masak ayam dinding.
0: Riah. Lodeh. Masak lodeh
2: semua. Anak-anak berkumpul. Dia kita
0: sama-sama
2: lah. Saya pun
0: orang
2: rumah dah tak ada.
0: Oh yelah bang, takpelah. Kita sedekahkan lepas tu.
2: Anak-anak. Jadi kita tumpang kasih anak-anak.
0: Tak apa bapak, yang penting bapak masih lagi sihat ni. Boleh telefon konti lagi ni. Alhamdulillah ni bapak.
2: Alhamdulillah. Umur dah 73.
0: Oh, tak apa. Itu umur angka aja bapak. Penting jiwanya muda.
2: Badan insyaAllah.
0: Okay, bapak, terima kasih bapak. Selamat Hari Raya.
2: Selamat Raya. Sama-sama kita.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Itu kita bersama dengan sahabat pendengar kita dari Melaka pula. Terbang terus ke bumi Kuala Lumpur. Langsung ketika ini saya bawakan kepada anda dari Wisma Radio Angkasa Puri. Jadi kepada anda yang menonton di TikTok Nasional FM, selamat datang semua, selamat pagi. Saya masih lagi membuka talian ketika ini. Sebelum saya tutup talian saya ketika ini pada pagi ini, jadi anda boleh terus hubungi di talian konti 0322820393. Ada ucapan yang ingin dikongsikan ataupun perkongsian apa jua pada pagi ini? Mungkin ada yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, kembali berniaga, memotong bawang, mengupas, menggoreng dan sebagainya. Yang masih lagi bekerja ketika ini, yang bertugas di berkata bekerja perantauan ni walaupun Raya Haji tetap tak dapat cuti, tapi tak apa, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan akan dikemas serta nikmat yang baik dalam hidup kita yang bakal sampai. InsyaAllah mudah-mudahan semua. Baik, kalau tak ada ucapan, saya nak teruskan dengan ucapan sahabat pendengar kita yang telah menghantar

0: Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf saya dan batin. Indah langit kerana awan, indah laut kerana kebiruan. Indah Aidilfitri kerana kemaafan, indah Aidiladha kerana pengorbanan. Selamat Hari Raya semuanya. Selamat Hari Raya Nenek Ani, terima kasih. Abang Ramli kita dari Sibu, Sarawak. Assalamualaikum Reza dan semua sahabat pendengar Nasional FM. Yang pastinya geng burung hantu, semoga semuanya sehat selalu. Terus ceria, salam Aidiladha buat semuanya. Nur Isa turut hadir bersama. Hari lahir saya, 28 Mei hari ini. Hari lahir sahabat pendengar kita Nur Isa. Selamat Hari Raya Kak, semoga dipermudahkan segalanya, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik. Serta semua pendengar kita yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini. Semoga baik-baik saja, saya doakan kepada anda. Dan ucapan yang seterusnya, Syahputra dengan ucapan dari Mersing Johor. Assalamualaikum semuanya, ucapan salam Aidiladha buat semua pendengar Nasional Geng Burung Hantu. Dan lupakan juga Reza, semoga kita semua ceria selalu. Pastinya on, jangan tak on. Terus luncur kita. Reza Su, salam Khamis. Untuk edisi hari ini, Lin Roslinda Mona Rahim. Ada dari Botak Kanan. Menu semalam nasi minyak, ayam masak merah, daging masak hitam dan dalca. Buat saya terliur lah pula pagi-pagi ni. Yang pastinya ada dari Cemur Perak. Oh, katanya layan Gebur Hantu bersama Cik Suami Abdul Rahim sambil masak tepahan catering. Makan tengah hari di Botak Kanan besok. Saya salah baca. Minta maaf lah Cik. Udah kabur mata, udah pukul berapa. Sorry lah Mona Rahim, Kak Mona, terima kasih yo. Ada dari Ipoh juga bersama dengan Ita Cok. Salam Aidiladha, sama bertugas. Terima kasih. Okey, kita ada pemanggil di atas talian ketika ini. Assalamualaikum, siapa di sana?
1: Bayu di sini.
0: Bayu, dari mana Bayu? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari mana Bayu?
1: Saya daripada Gemas nak pulang ke Port Dickson.
0: Oh, dari Gemas Johor pulang ke PD Negeri Sembilan.
1: Ya, saya.
0: Tengah memandu ke?
1: Yelah, tengah memandulah saya.
0: Hati-hati bang, ada ucapan ke tu?
1: Ucapan. Tak tahu nak ucap apa sebab apa ni. Saya sampai PD, saya tu bekerja.
0: Oh lemak. Tak apalah, saya ucap untuk abang lah ya. Selamat Hari Raya bang, selamat bertugas.
1: Selamat Hari Raya juga lagi kepada siapa yang melalui saya. Ingat raya-raya juga. Makan tu kena jaga.
0: Raya-raya juga makanan kena jaga.
1: Ya, betul.
0: Betul, kesihatan pun kena jaga bang.
1: Tiba-tiba darah tinggi, tiba-tiba gaut, tiba-tiba sekarang macam-macam keluar.
0: Ya,
1: itu
0: betul.
1: Kita tak mau.
0: Betul. Tapi apa bang, setiap perkara kita buat tu, walaupun kita tak bercuti raya, tapi ibadah tu bang.
1: Betul.
0: Hati-hati memandu bang.
1: InsyaAllah. Terima kasih DJ bertugas. Selamat Hari Raya.
0: Baik bang. Ya, baik Abang Bayu, selamat bertugas juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kita bersama dengan sahabat kita Bayu dalam perjalanan dari Gemas ke Port Dickson demi tugasan dan tanggungjawab. Walaupun kena bertugas di waktu hari raya, itulah dia salah satu pengorbanan bersempena dengan Aidiladha untuk edisi tahun ini. Baik, sebelum saya akhiri, satu lagi pemanggil yang saya nantikan. Untuk saya akhiri temubual kita, temubual, orang kata berinteraksilah bersama dengan saya pada pagi ini. Satu lagi pemanggil yang saya perlukan. Boleh hubungi terus talian di konti 03-2282-0393. Kalau tiada pemanggil, saya nak teruskan hiburan. Saya masih lagi menunggu hubungi daripada anda. Anda boleh terus hubungi. Sambil-sambil tu kita nak menyapalah sahabat pendengar kita yang telah mengantarkan dedikasi ucapannya di ruangan di TikTok. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Yang menonton juga Jik Senyum, Nur Isa. Sama dijadi kat Nur Isa, Ita Rozaya, Lavender Girl, Kamal, Hasli, Zabahan, Nur Julalai juga bersama Abang Lung Awang, Rohatun Bonda Anggun, Suriati.

0: Mawar Marisa, Izzy Haikal, Ina Ina, Aini Afika, Said Mohsin, Ati Akil 86, Nazri. Okey, pemanggil yang terakhir pada pagi ini ada telah pun menghubungi Konti Nasional FM. Halo, assalamualaikum. Siapa di sana?
1: Waalaikumsalam. Pak Daing kat sini.
0: Pak Daing dari mana, Pak Daing?
1: Saya baru dari Pontian.
0: Dari Pontian, Johor?
1: Ya.
0: Ada ucapan ke, Pak Daing?
1: Buat ucapan semua pada geng-geng burungan tu yang bertugas. Itu je. Assalamualaikum.
0: Itu aja.
1: Ya.
0: Panjanglah sikit, Pak Daing.
1: Yeah.
0: Okey, Pak Daing kat rumah ke mana, Pak Daing?
1: Sedang bertugas
0: kat mana tu? Pontian lah.
1: Dekat sekolah ni.
0: Oh, jaga ya, Pak Daing.
1: Jaga.
0: Alhamdulillah, Pak Daing. Saya doakan Pak Daing semoga dipermudahkan, Pak Daing. Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat hari raya, Pak Daing. Mantap.
1: Mantap.
0: Okey, dia itu dah kita bersama dengan sahabat kita Pak Daing dari Pontian, Johor. Waalaikumsalam Pak Daing. Mantap Pak Daing, semangat orangnya. Walaupun bertugas di awal pagi ni, 3 pagi ni, tetap semangat kita. Bak kata geng-geng buruhan tu, luncur terus kita. Okey, kita teruskan hiburan kita pastinya dengan dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Nasional Geng Burung Hantu.

terpaksa. Sebuah lagu yang dipopularkan oleh Aziz. Lagu yang popular pada tahun 2005. Lagu ciptaan semestinya penulis dan lirik popular ketika itu, iaitu Sari Amri, yang terus menyerikan lagi awal pagi Khamis kita pada edisi hari ini. 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Salam Aidil Adha untuk anda semua muslimin dan muslimat, walau di mana juga anda berada. Terima kasih masih lagi terus layan Nasional FM. Masih terus on ke tu pagi ni, 3.30 minit pagi. Adi yang dah mula dahinya ke lantai. Dahi ke lantai tu sangat. Dahi ke meja ya. Kalau mengantuk, yang mana bertugas, selamat pagi semua. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mendengarkan Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini ya. Di pejabat, di stesen minyak, klinik dan hospital, di kilang-kilang dan sebagainya. Abang-abang kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Pesanan ringkas daripada saya, kalau berasa letih, mengantuk, rehat seketika, tenang-tenangkan jiwa anda. Kena sejekawan kopi dahulu, bagi segar mata, kemudian sambung semula perjalanan anda. Yang masih lagi tapin-tapin screen di TikTok Live Nasional FM, menghampiri 100,000 like, terima kasih. Yang bagi gift, semoga murah rezeki selalu dan sentiasa dipermudahkan segala urusan anda. Baik ucapan pula menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Akil Nazhan hari dari Seremban melaporkan diri. Salam Aidil Adha kepada semua sahabat pendengar, walau di mana juga anda berada. Lebuh raya clear, tekan berdiri. Pengsan berdiri. Tekan berdiri bang eh. Terima kasih bang. Pastinya semoga semuanya selamat. Tak kisah tekan berdiri, tekan baring, tekan ngesot. Yang penting semuanya selamat. Bersama dengan sahabat kita Akil, jangan ucapannya pastinya dengan hiburan terbaik kita pada pagi ini, game burung hantu dengan dengan lagu yang terbaik, lagu yang penuh dengan nostalgia di Sulami. Lagu raya yang membawa kita saban tahun yang kita menantikannya. Lela masak special laksa hari ni eh. Raya di Melaka. Puteri katanya. Oh puteri namanya. Semoga semangat putarkan lagu. Saya tengok gambar laksa dia pun dah terliur. Salam Maju. Selamat pagi. Apa khabar? Muhammad Aiman turut hadir bersama dari Shah Alam. Mayani Emma, assalamualaikum dan selamat bertugas. Waalaikumsalam. Abang Yusof kita Ganu hadir terus on luncur kita. Assalamualaikum semuanya. Selamat Hari Raya Aidiladha. Selamat bertugas semua, tidak kira di mana juga anda berada. Lisan dari Tasik Kesuma Peranang, selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf saya dah batin dan semua rakan-rakan, semoga kekal ceria selalu. Mantap rock forever. Hasna Rizam, Tiara Datu Arin, salam Aidil Adha UPS dari Terengganu hadir jenazah diikuti Marsa Dena dari Tawaf Sabah, Ramladi dan sahabat-sahabat kita yang lain. Nazari, selamat Hari Raya. Apa khabar? Selamat pagi. Salam subuh, salam tahajud ya untuk edisi hari ini. Ipan, sama Hari Raya yang mana skut-skut dapat cuti tu? Kita kena kerja. Skut-skut tu apa eh? Maaf lah, saya tak berapa faham short form eh. Tapi apapun, walaupun bekerja awal pagi ini, bekerja raya, kita tetap jalankan tanggungjawab kita. Itulah yang dimasukkan sebenarnya Aidil Adha, iaitu pengorbanan. Ya, pengorbanan kita, kita kena bertugas. Walaupun hari raya, kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita eh. Mudah-mudahan semoga dipermudahkan segalanya dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Hiburan kita yang seterusnya pasti lagu yang tidak asing lagi, yang penuh dengan cerita, penuh dengan nostalgia, membawa kita ke lembayan lama. Lagu ini popular di media sosial, di pelbagai platform media sosial. Untuk anda cinta tersibur rapi, terus layan.

Zaman Asmara dalam kemudian Aidiladha. Jangan lupa ada nilai pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan yang menyatukan kita semua. Semoga Aidiladha kali ini membawa ketenangan buat hati kita. 3.56 minit pagi pastinya dengan dengan kandungan dan juga dengan lagu-lagu terbaik yang terus menjadikan lagi pada pagi ini. Awal pagi Khamis 28 Mei 2026. Abang Nuan Transporter biasa balik hantar bertugas eh. Confirm buka game burung hantu. Selamat pagi Bok Sulan. Saya tak berani nak sebut perkataan tu payah bagi buta. Faham-faham lah ya. 3.50 minit dan 3.56 minit pagi. Seram sejuk nak sebut perkataan tu ya. Apa juga, terima kasih yang tapping-tapping screen di TikTok Nasional FM yang sekarang ni mendengarkan di pelbagai frekuensi utama menerusi RTM klik juga ataupun atas talian 34 stesen radio RTM yang terus menjadikan lagi awal pagi anda pagi ini. Pelbagai urusan dan tugasan anda pada pagi ini semoga dipermudahkan segalanya. Dan sedikit perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini juga yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda pada awal pagi nanti. Untuk di Semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat di Perlis dan Pulau Pinang. Manakala ribut petir di beberapa tempat bagi negeri Kedah, Perak, Selangor, Melaka dan Negeri Sembilan. Serta tiada hujan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan Johor. Untuk di Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat kawasan pendalaman Pantai Barat dan Kudat, serta hujan di beberapa tempat daerah Sandakan dan tiada hujan di Tawau. Untuk Bumi Kenyalang di Sarawak, hujan di beberapa tempat di daerah Miri dan Limbang, serta tiada hujan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu. Anda boleh terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca harian yang pastinya sahih dan juga tepat. Baik, hiburan kita yang seterusnya pasti mengimbau nostalgia. Teringatkan kita kisah lama. Teringatkan kita cerita lama. Mungkin apabila kita dengarkan sebuah lagu ini, mungkin mampu mengalirkan air mata kerana setiap lagu yang diputarkan bukan sekadar hiburan tetapi ianya alunan yang pernah menemani satu waktu dalam hidup kita. Lagu ciptaan oleh Eddie Hamid dan liriknya ditulis oleh Mantoba. Memori sekuntum rindu. Terus layan, terus berhibur pastinya Nasional Game Burung Hantu.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanja dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, paling berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

5:15 minit pagi. Salam tajuk, salam subuh untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Ujian dan Pengorbanan Tanda Cinta Allah, yang akan disampaikan oleh Ustaz Ilyas Ismail. Terbitan rancangan Raudhah ini telah diterbitkan oleh rakan sugas Fauzi Marzauki dan telah dirakam di Masjid Al-Musihnin, Taman Danau Desa, Kuala Lumpur.

Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempat, kata ulama, ujian juga dia membezakan orang beriman yang sebenar. Ujian ini sebenarnya dia akan membezakan orang beriman yang sebenar-benar keimanan. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, apa kata Allah?

0: Allah tak akan biarkan orang beriman macam tu saja, sehinggalah Allah bezakan yang buruk dan yang baik. Surah Ali Imran ayat 179. Maknanya orang baik, orang beriman ni Tuhan tak biar begitu saja. Tuhan akan bezakan itu menerusi ujian. Ujian. Kalau kita dalam kelas ataupun dalam majlis ni, contohlah saya tanya, tuan-tuan semua, siapa di kalangan tuan-tuan yang paling pandai? Mungkin semua akan angkat tangan. Semua akan angkat tangan. Tapi bila diuji, bagi satu soalan, satu kertas soalan, baru tahu pandai ke tak pandai. Banyaknya memandai. Ha, eh? Memandai. Banyaknya apa sekarang budak-budak panggil apa? Palatau. Ah, palatau, eh? Ah, benda tak tahu sangat. The master of none. Tak tahu benda pun, tapi cakap macam tahu semua benda. Semua isu nak react. Ha, tu. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi menyebutkan dalam hadis, yubtalar rajul ala hasabi dinih. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar agamanya. Maksudnya iman seseorang lah. Maksudnya iman seseorang lagi tinggi, makin kuat lah dia punya ujiannya. Sebab itu tuan-tuan kalau tengok mana-mana orang lah, ya, dia yalah, hidupnya tak henti-henti masalah, tak henti-henti dugaan dalam hidup. Sedangkan dia orang baik. Ha, dia orang baik kan? Itu kan namanya ibtila. Ibtila. Apa makna ibtila? Musibah atau ujian yang menimpa orang-orang baik. Nabi-nabi dulu, ulama-ulama dulu. Tuan-tuan kalau baca kisah-kisah ulama, kebanyakan ulama memang hidup banyak macam-macam ujian. Dipenjara, ditangkap, dipitnah, dibunuh, apa lagi? Diuji penyakit macam-macam, diuji penyakit. Imam apa? Imam Syafi'i sebagai contoh. Tuan-tuan pernah dengar kan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kan dia diuji sakit apa? Sakit apa? Buasir. Imam Syafi'i sakit buasir. Sakit. Dia ada sakit. Kita kan kata ulama-ulama ni takkan sakit. Takkanlah dia tak doa. Doa tak. Kalau tak makbul Imam Mazhab, Imam Masjid pun dah baik dah. Takkan Imam Mazhab Tuhan tak jaga. Eh, jangan cakap macam tu bang. Allah uji tu namanya ibtila. Ujian kepada orang-orang yang baik-baik. Sakit. Tapi dalam sakit-sakit buasir tu pun, dia telah mengarang 174 buah kitab. Kitab hebat-hebat. Yang tak buasir ni karang apa? WhatsApp pun copy paste. Proposal pun prompt AI. Mana pakai ayat sendiri dah. Tolong buatkan surat rasmi jemputan. Malah. Semua AI. Tak ada tulis sendiri dah. Taklah pemalas. Tapi macam itulah. Imam Syafi'i tau. Sakit-sakit pun kitab beratus-ratus dia karang tau. Macam kita, dalam kitab tak ada. Melepek gitu. Tak tahu meninggal. Ini ujian. Ini nak menunjuk kata orang soleh dulu hidup tak pernah sunyi dari ujian. Ada je ujian tak henti-henti sampai meninggal. Tapi itulah kata Sufyan As-Sauri, faiza ja'al bala tabayyana sadiq. Bila datangnya satu-satu ujian, maka seolah-olah menzahirkan kejujuran seseorang. Macam kita kan sekarang ni semua pakat mengaku beriman, semayang jaga, mulut tak berhenti berzikir. Yelah, belum diuji. Belum diuji. Cuba tengok ada dalam kalangan kita kan nanti adalah musibah. Ada duit dia kena scam. Taklah sikit. RM30,000 hilang dalam akaun. Masa tu dia ingat Tuhan ke tak? Saya selalu dulu masih ingat lagi masa join satu NGO tu. Menyantuni orang-orang mangsa banjir. Mangsa banjir. Tuan-tuan tahu tak? Walaupun satu musibah banjir, 1,001 pengajaran. Sama ada sukarelawan atau siapa-siapa saja, pasti mesti dapat ibrah punya. Mesti dapat pengajaran punya. Musibah banjir yang Tuhan izinkan berlaku tu, 1,001 pengajaran. Ada orang ketika banjir tu, banjir ke tak banjir, semayang tak tinggal. Semayang tak tinggal. Padahal rumah tenggelam. Rumah dah tenggelam dah. Allahuakbar, semayang. Ada orang banjir ke tak banjir, sama je tak semayang sampai kesudah. Ditempatkan duduk di pusat pemindahan sementara, PPS. Tak semayang, tak semayang. Tanya, Bang Haji tak semayang ke? Oh, kopiah hanyut. Kopiah saya hanyut, saya nak semayang. Kopiah hanyut. Jadi, abang dah lama tak semayang? Oh, sejak masuk sini, seminggu lah. Tak semayang. Tapi tak apa usah kan, darurat. Kopiah tak ada. Macam tu je lah. Tuan-tuan boleh tengok lah. Kadang Tuhan nak tunjuk tau. Engkau nak kenal tak dia ni macam mana? Ketika musibah banjir datang, datang bantuan, datang sumbangan datang,
1: Beratur. Sepatutnya dia dapat. Tak apa. Bagi dekat makcik tu dulu. Dia sakit. Anak dia lumpuh. Bagi dia dulu. Di situ, tuan-tuan, bayang. Satu musibah, 1001 wajah kita nampak di situ. Dia pun masalah. Dia pun rumah tenggelam. Dia boleh dahulukan orang lain. Ketika musibah banjir jugalah. Berapa banyak menipu orang. Orang datang bawa sumbangan. Makcik, okey ke makcik? Tak ada apa. Makcik ada barang apa? Tak ada apa. Oh, tak ada apa. Okey. Ni kami bawa lah sikit ni. Ada beras, ada nasi, ada ni sikit. Nak letak mana makcik? Letaklah belakang. Jadi member kita tu ambil lah guni beras, apa ni, kampit beras, sikit apa, roti, letak belakang. Kawan kita kata, letak je kat belakang tu, tengok. Ya Allah. Ni kedai runcit ni. Telur je 3 papan. Makcik tu kata tak ada apa. Kawan-kawan pun sangka baik lah. Agaknya nyok, oh, dia lupa kot. Tak apalah. Di situ Tuhan nak tunjuk tau. Sama ada masjid kan. Kan ada setengah-setengah masjid. Dia buat gerobok rezeki kan. Gerobok rezeki ni maknanya tempat letak bahan-bahan makanan-makanan. Sardin ke apa, roti ke apa. Nak ambil-ambil lah. Tapi ambil tu agak-agak lah fikir orang belakang lah. Kawan saya imam. Ada CCTV tengok lah. Muka sama je ambil. Maggi pun dia, Milo pun dia. Tapi tak apalah. Itu orang infak untuk ambil lah. Tapi sekali tu dia bawa highlight lah. Reverse. 2 papan telur dia ambil. Kau ni meniaga cakotiau ke apa? Satu musibah, 1001 wajah kita akan nampak. Sebab itu Allah nak zahirkan keimanan seseorang ketika engkau susah. Ketika engkau susah, kau ingat Tuhan ke tak? Itu eh. Ketika sekarang ni hidup tenang, aman, bahagia, okey. Semua tak ada masalah pun. Ha, kan? Ha, ingat tu. Ha, itu yang keempat.
2: Allahumma

0: jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Radio Brescia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dan bersama dalam zon aktif sehingga jam 10 pagi.
1: Mencintaimu adalah anugerah untukku.
0: Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: di Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi untuk anda semua. Pastinya di jam yang pertama dalam Zone Aktif ini, Hezri dan juga Ucup temani anda untuk hari ini Khamis 28 Mei 2026 bersama dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah.
1: Ya, salam Aidil Adha buat anda semua di mana hari ini hari kedua ya Hezri ya. Kita menyambut Hari Raya Aidil Adha bagi tahun ini 1447 Hijrah.
2: Ya, dan semalam pastinya kita dapat saksikan di media sosial ataupun mungkin di tempat-tempat anda ramai yang melakukan ibadah korban.
1: Betul tu.
2: Jadi hari ini juga memang ramai jugalah yang akan melaksanakan ibadah korban.
1: Betul.
2: Jadi semoga dipermudahkan urusan.
1: Ya.
2: Walaupun kita nampaklah ada insiden-insiden yang sebenarnya setiap tahun
1: ada sahaja yang terlepas tali tu. Kan, jenuh nak kejar balik tu.
2: Okeylah, itulah. Dan juga ada insiden yang di luar jangka yang
1: betul.
2: Mana berita semalam di Indrapura, tak silap saya. Seorang warga emas patah tangan.
1: Ya, betul. Saya ada terbaca juga tu. Jadi kena berhati-hatilah kan dalam kita nak melaksanakan ibadah korban tu kan.
2: Betul. Okey, sebagai pandangan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya waktu solat fardu subuh pagi ni bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah adalah pada pukul 5.44 minit pagi.
1: Ya. Dan seperti biasa selepas ini kita akan ikuti bacaan ayat suci Al-Quran. Dan seterusnya pada pukul 6.30 minit pagi seperti biasa kita ada ruangan tazkirah.
2: Ya, dan seperti biasa 6.45 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan tajuk utama akhbar.
1: Baik, jadi kepada anda terus bersama kami di Pahang FM.
2: Satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Uwais Al-Qarni Abdul Wahab. Beliau akan membaca surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 20.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut tentang sedekah, apa agaknya yang kita rasa? Ingin memberi tapi takut tak cukup. Ingin berkongsi tapi risau apa yang kita ada ni akan berkurang. Seolah-olahnya bila kita memberi, kita akan kehilangan. Tapi hari ini kita cuba nak betulkan suatu kepahaman yang saya rasa penting, iaitu sedekah itu sebenarnya tidak pernah memiskinkan kita. Nabi SAW bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Ini bukan motivasi semata-mata ya, tetapi ini adalah suatu janji daripada Nabi SAW yang bersumberkan daripada wahyu. Masalahnya bukan pada rezeki kita, tetapi pada keyakinan kita. Kita melihat dengan mata, tetapi Allah SWT menilai dengan keberkatan. Allah berfirman dalam Al-Quran, apa sahaja yang kamu infakkan, Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39. Mari sama-sama kita perhatikan. Allah tidak kata mungkin, tetapi Allah kata akan menggantikan. Maka di sinilah letaknya tauhid kita. Adakah kita yakin Allah sebagai Ar-Razzaq atau kita lebih yakin pada simpanan kita? Dan cuba kita ingat kembali saat kita pernah memberi kepada seseorang. Mungkin kita beri itu sedikit je, tetapi hati kita terasa lapang, terasa tenang, terasa bahagia. Sebenarnya itulah dia tanda bahawa memberi itu sebenarnya bukan mengurangkan, tetapi mengembangkan jiwa kita. Dan sekarang ini, kita bayangkan jika itu menjadi amalan harian kita, memberi walaupun sedikit tetapi konsisten, bagaimana hidup kita ke depan nanti agaknya. Jadi sedekah ni tidak semestinya besar. Senyum pun sedekah. Membantu orang pun sedekah. Berkongsi ilmu pun sedekah. Dan jika kita ada harta walaupun sedikit, mari sama-sama kita mulakan sekarang. Bukan kita tunggu kaya baru kita nak memberi, tetapi memberi itulah yang membuka pintu kekayaan. Sedang pendengar sekalian, apa yang kita simpan mungkin akan habis, tetapi apa yang kita sedekahkan akan kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut berkurang kerana Allah tidak pernah mungkir janji. Dan mulai pada hari ini, kita ubah satu perkara dalam hidup kita. Bila ada peluang untuk kita memberi, kita jangan bertangguh. Kerana mungkin sedekah kecil itulah sebenarnya yang akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah dalam kehidupan kita. Sekian dulu untuk kali ini. Moga Allah jadikan kita hamba yang ringan tangan untuk memberi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, baiklah saudara, sudah pun 6.45 minit pagi ketika ini.
3: Okey, kita nak tinjau antara tajuk utama akhbar untuk edisi hari ini.
2: Yeah.
3: Yang mana berita dalam negara, warga emas maut tersepit di bawah kereta.
2: Yeah.
3: Ini berlaku di Shah Alam. Yang mana seorang lelaki warga emas maut selepas tersepit di bawah sebuah kereta di Taman Seri Batang Kali di Hulu Selangor semalam.
2: Yeah.
3: Yang mana penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Mokhtar berkata pihaknya menerima panggilan pada pukul 5.20 petang semalam sebelum sepasukan 5 anggota bersama jentera dari Balai Bomba dan juga Penyelamat BBP Bukit Sentosa dikejarkan ke lokasi. Dan sebaik tiba, anggota mendapati seorang lelaki dewasa tersepit dan berada di bawah kereta, dan kerja mengeluarkan mangsa kemudian dijalankan.
2: Ya, begitulah. Dan seterusnya, di mana ibu redah asap tebal selamatkan anak 5 minit sebelum tingkap bilik meletup. Okey, di mana seorang ibu berdepan detik cemas ketika menyelamatkan anak bongsunya yang sedang tidur beberapa minit sebelum tingkap bilik meletup dalam kebakaran rumah di Kampung Padang Mawar Kok Mak di Padang Besar semalam ni. Di mana kejadian yang berlaku pada pukul 5.40 petang itu, Siti Nur Fahana Q, 38, yang baru sahaja pulang bersama dua anak dengan menaiki motosikal sebelum mendapati api sudah marak di bahagian dalam rumah. Menyedari anak bongsunya berusia 7 tahun yang

0: manakala semua barangan termasuk dokumen penting gagal diselamatkan kerana api merebak terlalu pantas.
1: Okey. Yeah. Dan juga seterusnya, yang mana tragedi balik solat Aidiladha, isteri maut, suami parah kemalangan di Pulai Condong. Yang mana ini berlaku di Macang. Seorang wanita maut manakala suaminya parah selepas motosikal dinaiki terbabit kemalangan ketika dalam perjalanan pulang selepas menunaikan solat sunat Aidiladha pada pagi semalam. Yang mana kejadian berlaku pada pukul di kilometer 29.4 Jalan Lama Kota Baru Kuala Krai dekat Pekan Pulai Condong, menyebabkan wanita berusia 47 tahun itu yang juga pembonceng motosikal maut di lokasi kejadian. Dan kata polis daerah Macang, Superintendent Azuhar Mat Nor berkata kemalangan membabitkan sebuah kereta jenis Prodoa Viva dan juga motosikal dinaiki suami isteri berkenaan ketika dalam perjalanan dari arah Kota Baru menghala ke Kuala Krai. Dan akibat kemalangan itu, wanita yang membonceng motosikal disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Manakala suaminya 44 tahun yang menunggang motosikal parah dan kini dirawat di Hospital Pakar University Sains Malaysia HPUSM di Kubang Krian.
0: Seterusnya ni, di mana harga lembu korban tahun ini meningkat sedikit, kata peternak. Di mana peternak memaklumkan harga lembu untuk ibadah korban tahun ini meningkat sedikit atas beberapa faktor semasa. Di mana usahawan ternakan Nazri Yunus berkata antara faktor itu ialah kenaikan kos penghantaran ketika ini, di mana kenaikan harga ini banyak dipengaruhi faktor seperti kos penghantaran yang semakin meningkat. Selain itu, beliau juga berkata peternak turut berdepan beberapa cabaran besar seperti saingan daripada jualan lembu yang diseludup masuk serta ditawarkan pada harga jauh lebih murah. Sementara itu, ahli jawatankuasa pengurusan korban Madrasah Al-Hilahiyah Muhammad Iznul Syukin Abdul Latif berkata pihaknya masih mengekalkan harga RM920 bagi satu bahagian lembu korban pada Aidiladha ini. Dan juga Ketua Urusetia Korban Masjid Gombak Utara, Syahrul Akmal Saiful Aula berkata pihaknya bersyukur kerana terus menerima permintaan tinggi daripada ahli karya untuk menyertai ibadah korban tahun ini. Itu dia.
1: Okey. Dan juga seterusnya, yang mana kita beralih ke ruangan sukan. Malaysia sah ada wakil di suku akhir berguru lelaki. Yang mana Malaysia sudah pun memastikan sekurang-kurangnya satu wakil berada di suku akhir acara berguru lelaki terbuka Singapura. Selepas dua pasangan negara berjaya mara ke pusingan kedua, yang mana beregu profesional negara Goh Zifei dan juga Nur Izzuddin Rumsani, dan juga pasangan negara Wan Arif Wan Junaidi dan juga Yap Roy King akan membuat perhitungan sesama sendiri bagi perebutan tiket ke kelompok 8 terbaik. Dan juga Zifei dan juga Nur Izzuddin yang menghuni ranking ke 8 dunia dipaksa bekerja keras sebelum menewaskan pasukan Taiwan Chen Cheng Kwan dan juga Liu Kuang Heng 21-18, 10-21, 21-19 dalam tempoh 51 minit. Dan pasukan pasangan negara itu bermula baik apabila menguasai set pertama menerusi permainan lebih agresif selain berjaya mengawal rentak lawan.
0: Baik, seterusnya, di mana Arteta yakin Arsenal mampu cipta sejarah Eropah. Di mana pengurus Arsenal Mikel Arteta menegaskan beliau sangat yakin pasukannya mampu menjulang kejuaraan Liga-Liga juara buat kali pertama apabila menentang Paris Saint-Germain pada AFC final di Budapest pada Ahad ini, di mana Arsenal tiba ke pentas final dengan penuh keyakinan selepas menamatkan penantian 22 tahun untuk bergelar juara Liga Perdana Inggeris musim ini, sekaligus menyuntik motivasi tambahan menjelang pertembungan berprofil tinggi itu. Namun cabaran tidak mudah menanti The Gunners apabila mereka dijadual berdepan juara bertahan yang juga gergasi Eropah, Paris Saint-Germain yang dianggap antara pasukan pilihan untuk mempertahankan kejuaraan, di mana PSG sebelum ini menewaskan Inter Milan 5-0 pada final musim lalu sekaligus memperkukuhkan status mereka sebagai antara pasukan terkuat di benua Eropah.
1: Okey. Dan juga berita luar negara, yang mana Iran akan buka Selat Hormuz dalam tempoh sebulan jika syarat dipersetujui. Yang mana Tehran akan memulihkan laluan perkapalan melalui Selat Hormuz ke tahap sebelum perang dalam tempoh sebulan menerusi perjanjian rangka kerja dengan Amerika Syarikat, AS. Yang mana rangka

0: Kerja itu turut merangkumi pengunduran tentera Amerika Syarikat dari kawasan berhampiran Iran serta AS akan menamatkan sekatan laut terhadap perkapalan Iran dengan memetik memorandum persefahaman MOU yang sedang dirunding kedua-dua pihak bagi menamatkan perang. Dan dalam televisyen, kerajaan Iran berkata pihaknya memperolehi draft tidak rasmi MOU itu, namun ia belum dimuktamadkan dan mungkin tidak dipersetujui. Bagaimanapun, Amerika Syarikat menafikan laporan berkenaan dan menyifat katanya sebagai rekaan sepenuhnya menerusi kenyataan Rumah Putih di media sosial, dan kerajaan Iran juga tidak mengulas mengenai perkara itu.
1: Ya, baik. Dan akhir sekali yang ingin kami kongsikan dengan anda, di mana jangkitan hantavirus meningkat kepada 13 kes WHO. Di mana jumlah kes jangkitan hantavirus yang meningkat kepada 13 kes selepas pihak berkuasa Sepanyol melaporkan satu kes baharu dalam kalangan penumpang kapal persiaran MV Handius yang kini dikarantin, kata Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom pada Rabu lalu, di mana tiada kematian baharu dilaporkan sejak 2 Mei, di mana jumlah keseluruhan kematian kekal 3 orang daripada 13 kes yang dilaporkan setakat ini, di mana situasi dilaporkan kekal stabil, di mana penumpang yang jatuh sakit sedang menerima rawatan yang diperlukan, mana kala yang lain masih berada dalam kuarantin. Beliau juga berkata WHO sedang mengadakan hubungan rapat dengan semua kerajaan negara yang berkaitan, di mana satu wabak hantavirus yang membawa maut dikesan pada awal Mei di atas kapal persiaran yang sedang dalam pelayaran dari Argentina ke Cape Verde, di mana 3 orang dilaporkan meninggal dunia, di mana penumpang telah dipindahkan, dan kapal berkenaan yang membawa mayat seorang penumpang yang maut akibat virus itu berlayar ke Rotterdam. Itu dia.
0: Itu di antara beberapa tajuk utama akhbar yang dapat kami kongsikan untuk anda semua untuk edisi hari ini 28 Mei 2026.
1: Dan jangan ke mana-mana, kerana pukul 7 pagi nanti kita ada utama 7 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur.
0: Ya, jadi terus kekal setia bersama kami.
1: MyFM.
0: Satu pilihan.

0: Hai, kami kumpulan Khalifah. Dengarkan Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Pahang
1: FM 104.1 Kuantan. Pahang Barat. Jerantut. Rompin. Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
1: Dan 92.0

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sudah pun 7.15 minit pagi ketika ini.
3: Ya, dah pun kita berada di jam yang kedua dalam Zon Aktif 6 hingga 10 pagi.
2: Ya.
3: Hari ini Khamis 28 Mei 2026 bersama dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah.
2: Ya.
3: Kalau ikutkan hari ini Hari Raya Aidiladha yang kedua.
2: Betul.
3: Jadi masih lagi ada ibadah korban yang nak dilaksanakan di tempat-tempat anda. Jadi semoga dipermudahkan urusan lah hari ini.
2: Ya, dan pastinya bagi anda yang bekerja hari ini, maklum sajalah tak dapat cuti. Jadi selamat bertugaslah kepada anda. Dan seperti biasa waktu pagi ni mungkin ada yang sibuk yang nak menuju ke pejabat masing-masing.
3: Ya, betul lah. Jadi itulah antaranya. Dan pastinya juga untuk anda yang mana yang mungkin sedang melayari Facebook ataupun media sosial yang lain, jangan lupalah untuk follow ke semua laman media sosial kita.
2: Betul tu.
3: Kita ada Facebook, Instagram, dan juga mungkin anda juga boleh memuat turun aplikasi RTM Klik secara percuma.
2: Betul tu.
3: Untuk mendengarkan kita di Pahang FM ni.
2: Betul. Di mana saja anda berada, kalau berada di luar Pahang pun anda boleh mendengarkan Pahang FM menerusi RTM Klik. Semuanya di hujung jari.
3: Betul. Okey, seperti biasa di jam yang kedua ini 7.30 minit pagi kita akan bersama dalam ruangan terapi jiwa.
2: Dan manakala pada pukul 7.45 minit pagi seperti biasa kita akan ikuti khabar Pahang.
3: Ya, jadi terus kekal setia bersama kami.
2: Pahang FM.
3: Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan. Aku tak free, aku tak free.
1: Kerja OT hari-hari. Radio Malaysia Pahang FM.

0: Malaysia Pahang FM. Satu pilihan. Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah isu yang kita nak bincang pada pagi ini adalah tentang kongsi rezeki bersama rider. Jadi, saya yakin dan percaya bahawa sebahagian besar kita selalu membeli barangan secara online. Jadi, jika kita mempunyai rezeki yang lebih sedikit, apalah salahnya jika kita berkongsi dengan rider tersebut? Contohnya lah, barangan yang kita beli itu bernilai RM24. Jika kita ada rezeki yang lebih, kita bayarlah sebanyak RM25. Jadi itulah yang saya maksudkan dengan berkongsi rezeki. Tetapi dalam padi itu, dalam kita nak berkongsi rezeki, kita berkongsi rezeki mengikut kemampuan kita. Jika kita lihat rakan kita berkongsi rezeki sebanyak RM10, tetapi kita hanya mampu RM5 sahaja, maksudnya kita berkongsilah sebanyak RM5. Janganlah sampai kita berkongsi rezeki tetapi akhirnya ia membebankan diri kita pula. Ataupun kadang-kadang mungkin jika kita ada air kotak dan sebagainya, mungkin kita boleh berikan juga dalam bentuk makanan dan sebagainya kepada rider-rider sebut. Itu pun boleh dikira sebagai berkongsi rezeki. Jadi itulah untuk kita cuba berkongsi rezeki bersama rider tetapi mengikut kemampuan kita. Jadi itulah yang kita nak bincang pada pagi ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sehingga itu, Assalamualaikum dan terima kasih.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh

0: Ya dah.
1: Weh, ya ke?
2: Ya, ya je.
3: Nak tahu ya ke fakta, auta atau cerita-cerita pelik? Ha, jangan lupa bersama Double A setiap Selasa 8.45 minit pagi di Zone Aktif Pahang FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Pergelangan tangan kiri selepas ditanduk lembu di pekarangan Masjid Iftitah Taman Sri Indrapura, Mitsi, Kuantan semalam. Pengerusi Mitsi Idris Abu Bakar berkata petugas itu kini berada dalam keadaan stabil selepas mendapat rawatan di Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA. Menurutnya, kejadian itu pertama kali berlaku membabitkan lembu ibadah korban menyerang petugas program anjuran Mitsi sejak lebih 15 tahun lalu. Kejadian tersebut menjadi pengajaran berguna buat pihaknya dan penganjur ibadah korban agar lebih berhati-hati sekiranya mengambil semua langkah keselamatan bagi memastikan tidak berlaku kejadian tidak diingini pada masa akan datang. Kerajaan Negeri Pahang mempelawa usahawan tempatan yang berkelayakan untuk menyertai program Satu Daerah Satu Industri SDSI peringkat kebangsaan tahun 2026 yang dijadualkan berlangsung bermula 19 hingga 21 Jun depan di Moreton Walk, Melaka. Program berkenaan menjadi platform strategik bagi usahawan memperkenalkan produk dan perkhidmatan mereka ke pasaran yang lebih luas di peringkat kebangsaan selain membuka peluang menjalin rangkaian perniagaan baharu. Melalui penyertaan dalam program itu, usahawan berpeluang mempromosikan produk keluaran sendiri, memperluaskan jaringan pemasaran, meningkatkan potensi pasaran serta memperkukuh jenama dan daya saing produk masing-masing. Permohonan penyertaan boleh dibuat dengan mengimbas kod QR yang disediakan pada poster hebahan program. Manakala tarikh tutup permohonan ditetapkan pada 4 Jun 2026. Sekian khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nur Karul Bariah Omar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Gona kita ni. Jadi
1: dengarkanlah Radio Malaysia Pahang.

0: Tu cosa? Popolarizzato quanta? Satu kosong tujuh populan limbo pahang barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 marah.
2: Percaya.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan atas kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan kembali bagi